0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Woke up 2026. Hari 2, 23 Rebulan 6, 2026. Dalam Grup J. Argentina melawan ngau Austria. Pukul 1 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam Grup I, France ngelaban Iraq. Live bak TV OK. Pukul 5 pagi. Siti agi main dalam Grup I. Norway bersatu ngau Senegal. Pukul 8 pagi. Live bak Sukan Plus. Lalu main dalam Grup J, Jordan ngelaban Algeria. Boleh dipedak delayed pukul 4.30 ngali hari. Bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Ya, tentu ya. Hagi menung diatur di tu, ya ni oh. Kayaknya tadi main antara France ngau Iraq ba Grup I delay tadi ketika hujan. Oh, temu hujan kalau tengah main dia ni.
5: Lawan dari kode tayang skor dekat kedetonya tadi. France 1, Iraq 0.
4: Okey, jadi skor France tadi di pasuk ke kilometer pay dalam minit ia ke-14 sebenarnya sudah yang itu. Lalu dia tahu sudah ia dah masuk ke minit 49.
5: Ya, okey, lalu Siti lagi main tuan-tuan. Ia kebenaran diatur dia tu baru je berangkat tuan.
4: Ya.
5: Ianya Norway bersatu dengan Senegal.
4: Dia tahu baru masuk minit ia ke-5 baru aja peringkah bermain. Lalu main tu tadi boleh dipedak kita bah channel Sukan Plus. Lalu bah TV OK dia tu France menung bersatup ngau Iraq. Dua channel boleh Nur berak tadi mendak main bol bah grup grup I ngau pihak mega grup nama tadi.
5: Sama grup I tu.
4: Sama grup I duit tu ni menung main di bantai ke serta. Lalu bah grup City dagi tadi ya kebedah di atur tengah malam grup J Argentina mujur ngalah ke Australia 2-0 pagi tahun ini.
5: Austria tu.
4: Austria. Oh. Austria. Ngalah ke Austria.
5: Okey, denya tadi ia ke skor itu tu. Tu ia ke Nariati tu. Goal scorer ya, ianya Lionel Messi.
4: Ya, kalau ya Lionel Messi udah muka sejarah baru ba World Cup kalau nakak kena tu ia udah mecah rekod di pegai pemain Jerman sebelum tu Miroslav Klose nya 16 gol kalau dia tu ia udah skor 18 itu gol. Gol ia ke pemadu mayuh ba siku-siku main dia ke kalah main ba dalam World Cup tu. Tang saja pihak ya benar tu boleh nyamai galaban dia tu nyoka semak dagi ngau ya inta tadi mape. Udah skor si tiga tu dah tadi.
5: Ya, Mbappe dia tu dah skor 15 gol. Messi 18 gol. Umum Mbappe kita sama nama tu.
4: Ya.
5: Baru 24 pihak kini 25 pihak.
4: Ya,
5: lagi
4: ya,
5: banyak peluang Mbappe tu tadi nambah ke
4: koleksi gol ya.
5: Koleksi gol ya ba World Cup.
4: Lepas ya renang ya lagi panjai awak main lah dulu kita nemu nak ke dia tu Messi tu kira dah ba penghujung kerjaya ya ba World Cup lalu kelimparnya mega ba ke tahun tu Messi mega mengkak sitik di sejarahnya orang ya ke terubah ya nak ada skor peniti ba World Cup tahun tu.
5: Ya, ba main lawan Austria tu ya bisi namanya tadi bisi kira ke break peluang mah.
4: Ya.
5: Nyipai penalti. Teng, ngai. Ngai masuk ke penalti ya.
4: Yang kaya dari no, kalau pas skor gini, lepas kita nemu sebelah tu, main di sebelah tu, dia ya dah skor hat-trick. Lalu dini hari tadi, udah skor 2-3 gol, 5 gol, nakak kena tu.
5: Ya.
4: Top scorer dalam tahun 2026. Nakak ke dia tu. Lepas main lagi panjai.
5: Lagi panjai, lagi bisa peluang yang nambah ke koleksi gol ya tuan. Main round of 32. Kita sama dan momen.
4: Ya.
5: Argentina tu tadi, udah kemenang lepas Austria tentu ya sudah ia masuk ke gairan of 32 atau ke knockout stage.
4: Ya, lawan sepiak kaki sudah nyingkang ke ni betul round of 32. Lalu City lagi main dekat di atur pukul 11 tu lagi.
5: Mm-hmm.
4: Ini tadi Jordan bersatu dengan Algeria.
5: Mm-hmm.
4: Okay, jadi berarti ke grup ya ke dah tap tangan sebut tadi deh.
5: Mm-hmm.
4: Ya ku dah masuk gay 32 yang tadi bab grup A confirm dia tu Mexico dah masuk dua kali menang.
5: Mm-hmm.
4: Ba grup B lagi terbuka megang peluang lagi semua kenyingkang. Lalu pihak mega grup yang main yang kebuka grup C pun agit pula terbuka megang grup D USA confirm sudah nyingkang lalu kalah ya dua kali sudah menang pihak mega Germany confirm sudah nyingkang dua kali sudah menang grup F agit terbuka megang agit semua empat itu tim kalah ya ke dia tu. Dia telah dengan pihak mega Jepun tiba kunci ya penuduk 1-2 tu dia tu sembilan menang sekali seri sekali. Lalu pihak mega grup G agi terbuka grup H agi ya, terbuka France nanti cuma ya menang main tu lagi kumpul udah nyingkang sepiak kaki.
5: Mm-hmm.
4: Lalu Argentina City dah nempah slot lagi group of 32.
5: Berita ke pemandu baru, France skor kedua.
4: Yeah.
5: Ke datuknya tadi, minit ke-53, France 2, Iraq 0. Lalu buat grup K dengan grup L tu, dini hari pergila pukul 1 dini hari, Portugal bersatu dengan Uzbekistan, pengari Asia. Lalu buat grup L, England dekat ngelaban pengeri Afrika ini Ghana.
4: Awak pihak mega Panama dekat bertemu ngau Croatia. Jadi England ngau Ghana tu seduaya nang kening betul. Nanti City Aritium tu tadi menang. Jadi seduaya tu nang kap mengerebut ke slot 32. Ia ke dulu kira kak ngesah ke penurut laban sistem ke sekali tu 1-2 automatik layak dengan 8 ya ke pemanduk menah batiap iti nombor 3 bergrup dari dekat nyingkang okay? Round of 32.
5: Artinya ban nombor 3 kartin ada peluang lagi tak bisa peluang nak ke poin yang tadi patut mayu lagi hari tim ke nombor 3 kebuka dalam grup
4: ya kelimpah harinya yang pun defisit gol bulus ngonyak mega dekat dikira nomilia 8 ya ke madunya. Okay, jadi tadi info berkawal dengan World Cup ke benuang diatur jam ke dia tu duit grup stage tinggal lebih down eh Neil. Banyak tentang kita lagi si City lagi round buat grup stage tu ya ke amat ya. Okay, jadi tentu ya RTM yang tadi punya rasmi ya, Piala Dunia 2026 buat Malaysia itu lengkap kerja dulu Neil. Sepagi tu lepas tu lagi berkait dengan World Cup gak utai ya ke dekat di sebuah tu atau lepas kita nemu World Cup tu berengkah di atur hari tengah malam. Madu tumu pukul 12 lalu kadang-kadang dalam pukul 1 dini hari. Jadi maya jam bakanya bisi orang ya ke bisi habit atau ke rindu kat makai salau. Kalau lagi bakaku tanya pun tentu kau main tu cek ke penerang hari yang kita nyebut dutur ya pengarah mudah ke kampanye kita mensia tu penghabis mana ya ini tadi nak tu makai sebedau 4 jam kita tidur. Ngambil ke ketinya betul pencernaan. Injen dalam gelombang perut kita yang tadi mana lagi melawan kita tidur kita nemu semua otot tiap-tiap tubuh kita nak ada berfungsi ya ke berfungsi sebenarnya jantung engkau kita yang pulang buang aja.
5: Ya, dan kebut bagian tubuhnya. Jadi tika dempak kita yang tadi dalam tempoh kurang hari 4 jamnya tu. Ambil contoh dah kita makan ini tadi lalu tidur dalam lebih kurang setengah jam atau sejam danya. Ya nak ambis dituno.
4: Nak ambil di injian
5: ya. Ambil di injian ya dalam tubuh kita yang tadi.
4: Ya, tanya apa nubakanya ni. Bisa enggak orang, bahkan aku kalau bagi, bisa setiap langgu kalau bagi, lebuh maya malam tu tadi pama purut lapar mata ngat tindua
5: apo ne
4: ngaku jaku kita tu tadi 4 jamnya mesti puang purut deh keluar habis ke nginjen teh ke dalam pak tadi entang aku kadang-kadang dah ngului sejam ngat tindua sagi-agi ya nak makai ya lu ngat tindua mata
5: rundiang pan nya berundiang ke nama terdempa do apa mai lagi bisa itu ni oh lalu lawak kasam dah lagi bisa
4: kadang-kadang moyo mesti tadi saya awak kadang lu petekan dia mai tadi hanya bertertuak tengah malam you mai yang jadi nanti baka bak kita empu deh lebih lagi mai ada movie dan movie tahu kena kita tadi tahu mai membual kadang-kadang mesti kak bisik kak kunyah-kunyah enggak bab mua TV. Ada si habit macam mana?
5: Aku bisik habit kena tuan. Tang kuka nguji ngorang kia tuan. Cara aku ngorang kia aku makai kuaci. Asal memulu aku juga ni.
4: Apa memulu aku juga jadi nanti dia bukan nanti bisik kuacinya si tiar itu tay ke pebret dimpak mayanyak nae.
5: Iya. Dan kadang-kadang nama nak boleh nak tadi tuan makanya kau tak ke berat-berat dah tak ke heavy-heavy nya tan nanti oleh aku kurang kira lah ke namanya kan jaga pengerai lah aku jaga
4: aman nama pengerai tu patut dijaga bagi tak lebih lagi nyungi aku dah full series tu
5: aman tuan
4: TBM melalui full series tu saya main maintenance
5: apa saya tuan salah-salah hari ni masa dua lagi
4: ya aman spare part pun pernah buka buli ya. Tanya utai tu tadi nak tu boleh diseliah kita kalau kita nemu ba selera makai kita siku-siku tu dah yang cukup tentang bisa ke cara alternatif no kita nyeliah hari makai utai kebara jadi makai salau kita nemu utai ke cukup selalu dipilih tak nampak kita lebih maya no ngak TV jam ya kerana orang nak dua pagi tang sebelum macam aku mari peningan Daniel tu dulu mai apa ninga berpenang lagu hari kini di lampa pagi tu di ketiak aja 2 pagi
5: why

Pengeramin ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasar dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman juah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Lowe.

0: serta Ulih Mega bertemu dengan bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Aram, beraminggau kami.
1: YFM, segulai sejalai.
2: Jadinya tadi apa kami yang kemasih dekat diatur ujung minggu tu ilah ni ni lah.
3: Pengami ngelintikai nama dah bulan tujuh ilah. Nyo, nada lagi, anak tuan?
2: Anak kemuji ke pegawai lagi. Okey, jadi pulai ke kaya cerita kita ya pagi tu. Dua pagi yang ngenang ke Pak Perut ia ti lapan lebih banyak mendati bina mau tay ti adi ambil tak kadi kenak tak isi lundung berperuat kuyaku tuai menyata dina. Jadi sama pagi ngagaya peninggal kita mami nini ke pagi tu nanti bakal yang puluh bermaya mendati bi malam meriah nang suah bakal dia tu nil nyedia ke kuaci laban mata nak ngatu nanti ngelesiat ke kuaci seraya ke Meda TV. Kelebih lagi cerita ini, lama cerita ini tu kita nemu kayaknya sekejam, kayak okay, sejam, kayak tiga jam baru biar lagu aja udah ke empat jam. Jadi nanti dah kalau lapar, alternatif kau pernah lari ke kuacinya, kah ketisi panduak ke migi.
3: Ya.
2: Tangtip si lawak bakal contoh kasambikan sungai tau kengut segi otomatik nak meda TV. Makai salau meh. Ya otonya si oto kayak ke manual kan. Si ngaso tengok sagi na makanya saginya matang tinu.
3: Ya. Laban berundi yang kenyap lama ni tuan.
2: Ya mat.
3: Jenis tu lah tuan sama pagi ku ya. Ayam musim main bol tu anti bisik ngagak steamboat. Ngamat ku ya. Malam-malam ngagak steamboat ya.
2: Anjing. Steamboat tengah pukul 12 tengah malam ngagak steamboat nak bergaul ramai.
3: Kena namanya tadi kena makai steamboatnya air tin. Air tin biasanya deh. Kena ngangat ke isi kau ya. Sambil mendak tim ke bermain. Yang ada ke tuan. Argentina baru champion World Cup kau ya.
2: Ya tim ke di sokong ya deh.
3: Tim ke di sokong ya.
2: Tang berdak temu bunyi ke bayu wang. Sebab kawal ngaga selalu yang ti ngaga program Merah TV alu ngaga steam boat menyuk ya. Ujung-ujung na dai Merah TV TV muda kita selalu ya.
3: Ya, selalu ya nanti bekenya tuan segi nantu Merah TV ndar ya.
2: Betul lah. Iban tu nanti yang meda live ya na tokna pengawal ya kebekenya selalu ya. Laban ujung-ujung ya lu bekali ngaga YouTube sekali ngaga ujung ya kedekat itu ngah.
3: Udah ngaga YouTube tadi alu ba Bluetooth.
2: Lu bawa Bluetooth, yo Bluetooth is already connected, speaker is already pair.
3: Nada gigi TV dan ya.
2: Betul. Tangan, kena ke bah, sekena gentu orang nak pergi bah orang ya ke buka kedai pemakai tu tadi ni lah. Kadang-kadang maya musim main bol tu meh nurus dia yang mulai extra income. Tu ngasai ke aku nak kagak tu bedau pasal di rumah lepas kerja pagi. Tentang seberapa tu tim ke musim main bol yang beranya World Cup atau ke maya Euro ni lah. Aku suah lagi milih kedai makai 24 jam jadi palan nur aku lipat medak main bol. Lepas tu siti ya ke buah ya. Kita itu tadi nak kira nyumai, nak kira berapi. Kerimpah hari makai mie goreng, kutia goreng, ketika bisik membija. Mbal ke ngau kopi, tengah malam. Mendagi main bol pun ramai.
3: Awalnya kebuai orang kebenar ya bisiknya tadi bisik mai TV baru mai tang kak ngiga mood medak main bolnya bugulai ngau orang mayu tadi. Kelebih lagi maya tak perhati kira tu maya final ila.
2: Aman. Laban siti kelebih lagi dia ke bisik kedai ke bisik projek tu sayanya. Laban mood di medak balal mayu tu punya mai lagi. Dan setiap lagi rindu psycho pangan diri. Laban otomatik nanti kita itu tadi nanti bakal buat World Cup tentu mesti tiap-tiap tu mainnya beranu-anu berperak-perak pangan diri tanya yeah. positif pun kau pun pelik layak yeah,
3: yeah.
2: sebenarnya itu psycho nong rami kagi lepas nanti baka cup bak Malaysia tu ngan jadi semua nanti buka contoh buka ya green screen baka dia tahu kucing city benetop semua nyukucuk nyukung kucing city siapa kena anu di dia
3: sama juga kucing tentu bisanya rindu ke Brazil bisanya rindu ke France
2: ya ya ya
3: tim ke Rizuko ni tarik nak sama
2: sama peningkat kita sekolah lagi Jonical Joan ke pagi tu anti bakaya malam-malam meda TV sekian ni bukan main perlu lapar ya milih dua gigi telur manu rebus udahnya tadi pesi ngau kitchen namanya
3: pesi
2: ngau kitchen
3: pes
2: oh sumpah dah formnya kira asal kok aku punya

0: pihak ko apa ninggal kita Junikel Juan pagi tu.
1: Okey tu bisi siti lagi hari anak Peter tu. Selamat pagi ko ya. Tajak ana minat main bola ko ya. Ya tu tadi semampai makan selalau ke. Makan selalau ko ya. Main perut lapar. Mata apa lalu ngai nyadi tindua nanti perut lapar. Bukan day tu tuan. Ngai jadi tindua main lapar.
0: Tak gitu tadi bukan masalah TV gitu tadi.
1: Masalah perut lapar.
0: Pala masalahnya tadi runduangnya ngai badung kuda semalam kang kuda semalam kang
1: kan diberi kang kane dulu runduangnya baru nang kuda lagi
0: nya oleh kejenuh. Okey datu lagi tu orang natai atau macam komen peninggal kita ya ti buka ba Facebook Daniel
1: terus kena ke komen kita ada lagi nampak baru macam ya
0: okey dah terlah.

0: grup I pagi tu ni. France leading 3-0 gol di pasukan mape minit ia ke-54.
1: Jadi tu Siti hari Siti lagi koleksi gol Mbappe mentu tuan.
0: Hanya munyi ketua tadi nanti anang gue kalau gagal misi. Ngai ke ku jako ke muka sejarah pani mu tahun tu nang nanti lama Mbappe.
1: Ya.
0: Tong gagai dulu.
1: Ya ke pemain bukannya tadi Nadai Wuliah ni agak tu lah lagi jauh agak koleksi gol pemain bukannya tadi.
0: Amai-amai tidak banyak ke ngau di koto. Lalu aku tu kan nama nyebutnya Nel. Mata aku tu nyo bagi dua kejap nyengok TV bahu tua tu. Laban dia tu Norway ya, ngau Senegal pada tua. Jadi iba TV sudah WFM bidaya sepihaknya yang beda ke aku France katanya Irak belum laban.
1: Ini bakal juli yang mata
0: ya aku beda uji kata kita nak uleng-uleng palak ngagak palak bakal tunggu uleng bagi dua atau kau matang ke ruangnya sepihak mai kita sepihak balik
1: dan berapa mata makin nyata.
0: Ya pengelebihan ya bisa tentang pengurang orang beda kita nyutapan dia matang. Okay, jadi mulai baru ngagai 2 pagi wai kita pagi tu. Makai salam semua pagi ngagai amana mosaik anti ya manua gulai upak pisang tuan pun malam ini enggak
1: ya. Manua upak pisang nah. Semadi menyala luah pagi pagi enggak de malam
0: nah. Malam kita makan malam baik enggak. Napa tu tiap kali nyo ka makan salau nyo upak pisang dulu aku nak sanggup ku malam-malam upak pisang.
1: Ya selalu makan salau tu tuan selalu lah nanti kita hanya tadi pandu ke bakal mie instannya tadi ya, mie instan kari campur telurnya selalu ya lah.
0: Selalu yang tang nanti bakal utai mie instannya nadai bubur Siti ari alternatif deh lebang buburnya mai te ambeng kah hasai nya beri mama mayo hai nadai mayo lemah nasa bisi kicap garam
1: cukup bubur nah
0: bubur ya ke add on nya telo jarang kita tinggal punya bubur tu baru mayak kita lu gak asal si berau nya jarang kita tinggal rumah kita iban dan dari berau mana dia merau aman senak mai.
1: Tahu ke yang tadi bangsa orang ke Western Western food.
0: Nah tu makai berau tang. Aku teringat ke pesan jakur tu wae wakik ku kelebih agen Daniel. Nama ke buah aku tu tadi nan tu kak nyumai malam. Laban kalak dembar di subah rindu subah nyumai malam deh. Kadang-kadang pertua-tua mai bunyi lesuang nyo ngagak si gurian nutuk tusuk semua. Sekali ingat ku akik ku lengara adang nyumai malam kita tu ngangon tu rangka. Datang tu rangka lagi. Lagi menyentuk itu aku kadang. Tanya aku nemu tanya mitos. Laban tu rangka je kaman jadi ukai tu rangka tak urus pihak rumah kakak juga. Main kita makan sekali.
1: Nya kantor angka.
0: Nya kantor angka. Kamak nyentan. Kadang-kadang asyik kena munyer gua. Lu memayakan nyumai malam.
1: Okey tu tu bisa hari melintang imai tuan. Tu kapan kita hari cangkul tu. Lubang tu.
0: Ya.
1: Maya menda live World Cup ko ya. Snack tau ke kuaci ko ya. Snack tu kira ke bakal keropok mai apa bakal ni.
0: Ya. Lepas nanti bisa buat ke kerupuk atau sebab mai pedih hingga laban nadai jarang kedai buka tengah malam deh. Tang dia tu nyam teh ke pemaduknya mai di giga laban dini menua asai aku dia tu bisi aja convenience store 24 jam dibuka. Kedai 24 jam mai nak beli ke kerupuk atau instan ngau beli aigis bisi aja pemenua dia tu.
1: Ya, nanti nyemak tertengok malamnya tadi. Tapi kalau bapak aku, orang kerindu makan keropok tu, sikit bisa aja bekal ya, bapak tanya-tanya. Ya, macam mari bapak kabinet TV, kabinet dapur.
0: Oh, nak ada ke bekal ya, bekal anak pakai ada produk ya. Nggak jumpa orang, aku kenyak selalu.
1: Aku lebih kurang itu. Itu yang main dah ikut tak tu.
0: Yang tempat yang berkata pagi bak di hulti ku bak entah taban tikus kini ni siapa ya jadi tikus malam tadi. Okay, nampung baru harana kita udah tu entah sebenarnya lagi ngergas ke mata pagi hari ke sekali tu Tresita Clara anda berasa
1: 2 pagi wai fans.

0: ke angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Mehurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Tuo pagi rewind.
3: Berjual kami subak ko ya. Kelia buah muda harga buah subak ko ya buat. Nya ari indai bila mari Sungai Pelan nya pengawak ya nama pemisi ujan tahun subak ne.
4: Nama
3: ngibun berian.
4: Oh ngibun.
3: Ngibun ngau aki ini ya pemalam balang ko kebun.
4: Oh.
3: Oh nyamai man.
4: Very good indai bilam.
3: Di kala pemalam balang ko kebun buat. Kala ngau ini di malam ngau ke kebun.
4: Okay, pemalam get. Baik rum langkau kebun rumah pun aku tu kala.
3: Baru kaki malam.
4: Oh, kau tu kaya lo pasar tu engkau sih.
3: Matuat dengan pula yang rilangka kebun ni buat.
4: Kak, taban engkau kebun rumah.
3: Taban di Rino.
4: Tapi rumah siang hari ya engkau sih. Mesti engkau mak.
3: Oh.
4: Nya tengah malam benung beribun kebuah.
3: Nama
4: gak udah dua, lari hujan.
3: Aku nanya ada nama langkau udah di rumah.
5: Anak-anak, mandi ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk kari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi
6: YFM, Segulai Sejalai.

0: Kita gatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Satu, dua, tiga. Tanah nyamak ya saya tu. Tabah rasa ya temah gula nyamayah kaki. Kayaknya babayar berkedai tu.
2: Hei, mai main gula empat, Ilan.
1: Eh, kati kena dah. Tabar.
2: Ilan, Ilan. Macam-macam penyakit terotairi gula namu deh. Kuma di mana makai gula nyamayahnya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik blu.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
4: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
5: Pesan tu datai hari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
6: Ya, Norway benar leading 1-0 dari tuan ini.
7: Gol di pasuk ke minit ke-43 tadi tuan.
6: Iya, kalah dari gol di pasuk ke Marcus Hamgren Pedersen, pengudah defender Senegal tadi ilap. Kau jakuk ke mui keluar nemu dia beri lagi kaki orang.
7: Iya. lalu tu ke Menaya dah penghujung first half tuan. Ya. Nyukang itu sidak yang itu 15 minit dan yang nampun baru second half.
6: Iya, dia tu extra time yang 4 minit diberi lalu masuk minit ia ke dua extra time. Lalu mudah tibio respiak tentu dia. Game antara Scotland France enggak utanya apa sudah ada tanya pengunjung ira pun ada tanya pak pengunjung kalainya dia tahu extra time bisa 2 minit dah lalu pernah aku ber France tu lagi benua ngesak kubu tahu kenyataan di tiang gol Irak. Jam yang itu awal sudah habis ya.
7: Ya, baru habis nih.
6: Sudah habis ya. Pemutus ya 3-0.
7: Jadi France ngau Irak tu sidak ya tahu kedua grup dalam grup I. Gol France di pasuk ke Mbappe 2 gol. Ngau Ousmane Dembele City goal.
6: Jauh. Lalu ngujuang ke kira dah tap tangan sepiak kaki sidak France tu tadi udah nyingkang ke final. Oh, Mimet lagi. Ya, Halan. Kena Abang. Tiang.
7: Norvenga Senegal.
6: Mimet dah. Baru aku belum menguyang ke TV kita itu pada aku. Lalu kena tiang. Halan baru gak? Oh, kena tangkap.
7: Goalkeeper.
6: Amat payah main ke Uban sekoto.
7: Amat tu, lebih tinggi tuan.
6: Ya, amat. Setinggi. Nanti mesti sekedar tu tadi. Tanya apa tinggi. Belanda nyuau-nyuau. Nanti bakalan tu belanda pengelaju ya.
7: Ada. Tuh skor tu kita.
6: Tuh tanya tadi replay tadi yang mimpin lagi nyuka skor.
7: Tiang tadi.
6: Pengelaju ya.
7: Dua peluang Halan dalam tempoh dalam lebih kurang 2 minit tu tuan.
6: Baik extra time ke sekali tu. Tang tanya pihak Senegal pan nanti dia ke statistik. Sida ya mayu lagi ke defense jam ke dia tu. Tanya pihak sida pun counter attack cukup bahaya. Sida tu kena main strategi dia tu ngarap ke counter attack dia kena ngalah ke tim Ari Menua Norway itu.
7: Okey, nyadinya ke pemadu baru bekal ngau World Cup kalai dia tu nya tadi Norway leading 1-0. Ngau megak City agi main tadi France ke udah menang 3-0 lawan Irak.
6: Okey. Jadi pulai baru ngai randau 2 pagi kita ke pagi tu ngenang bekaul ngau makai salau. Jadi City Ari tren ke maya hari tai ke dipilih orang makai tengah malam tu orang dia tu pun rindu berpakai ke utai ke ketika-ketika nyawa fast food ni lho. Burger semua tu pizza lama dia tu utainya ni boh perlu dengalu. Kita yang mayu apps kita mesti apai panda mesti ya kegaduangnya nama lagi macam-macam ke utai ke mesti apps tu mesti yang disedia ke jam ke dia tu.
7: Amat tuan lawan utai tu ini baka trend tuan orang kengagak pemakai pun nyak-nyak di trend dia tu nyak meh ke nyak nguntung ke sedak ya dia tuan sedak yang nak ngira pemakai nyak maya kalori atau ke manis ke nama ke asal yang untung tadi masuk
6: ya man
7: utai ke tren tadi ianya utai ke cheese
6: amai
7: pistachio
6: amai
7: utai ke mayo sauce
6: macam-macam dunia ke dia tahu. Lepas aku alit hati deh nya me ketika ke nama ke nyelai-nyelai kata sebut tadi saya bisi bunyi France bunyi utai empat latin-latin mimin utainya di pedal kita tetap premium entah nanti bakal dimakai utainya mamai nanti harga utainya
7: andai kena
6: kadang-kadang bakal utai tanya, tekumbanya nemunya tadi kadang-kadang jabang tadi temu dengkah ke cheese Nama Yanci. Sekali pernah nanya namanya Jabang.
7: Kata namanya Kasabala Kasabala Leaf with Cheese.
6: Okey. Cangkuk macam-macam. Tak bunyinya tadi. Bukan kerja kita ulang agak terimpu. Tadunya dia tahu bunyi ko aku bunyi apa tadi. Dunia utai makai ke melita. Melita mereka kumpat nombi itu jarang deh. Pada ada yang sudah makai fries, main friesnya. Nanti kita coba empat-empat kenyamil kalau suas
7: ya, saja. Tabur ke garam.
6: Tabur garam. Udah. Jadi yang biak ke makai utai deh tu. Nyonya pada lagi friend fries ni tadi. Nyonya temanya lagi tu melita-melita namu kejapnya putih ya. Celuam macam kalau
7: kita. Mayonis semuanya dia. Siti kita ke viral pada lama. Dan kau muda tu kelalu mat lah pada aku. Kelik pistachio ni. Ini gak doang kalau gak mau kelih. Kini gak pakai kelih pistachio.
6: Aku oke pula. Nanti, kenapa mau bawa orang lah. Aku usah aku mendapat utai je, ternyata gak doang beliau. Dua tiga, aku gak makan. Ya lewat, ya penemu kita, pama gak doang tu. Nanti bukanya mati kena racun.
7: Kini
6: aku sih, nak lalu sekali aku. Nanti gak makan jadi apa.
7: Ni muda ke viral itu tempat kemaca, festasi orang kau tem perisa maca ni lah.
6: Ya. Tengah kerja begini, okay, bawa pemakai aja. Ba air pun bekerja mah. Kita berarti ke selalu ya uteh tu simple aja. Dia bukan semua kita main bahasa kopi. Tang semuanya disebut kopi megang. Bakal itu nyaw bisi kopi moka mehnya, kopi arabica mehnya, macam-macam jadi macam kopi
7: tang
6: latte mehnya. Tang tiba di lah, kau nak murah bukai. Sepi aku mata kopi kau megang saya tanya tadi.
7: Aku kalau mendak cerita mendak reality TV baka game show baka bak Korea tu. Sidak ya selalu ngada americano. Nama kini masa americano. Kau sekali tu ngada aku americano tadi. Tak kelat asai tu.
6: Kopi pahit.
7: Kopi pahit. Nah, namun lah, teh ke kopi ke betul.
6: Kita ini saru dengan asainya.
7: Nama yang mana, Ahmad Tuan?
6: Iya, Ahmad. Tak kena, anak kita itu tadi nyau terpejuah, rindu ke setiap tanya ketinggalan ke nama. Kadang-kadang nama itu marketing aja. Jadi kali aku udah gajah, aku kita ngerti ya. Waktu itu Americano sebut tadi. Namun yang tadi, saya tadi, kopi kelat. Ujian kah kita dia kena nama kita ibar buku kopi kelat. Karena orang kan merekainya.
7: Nah, mereka.
6: Tang tinggal ke namanya branded aja. Namanya ke grand main bunyi deh.
7: Ya.
6: Ya kubah kita tertarik hati. Tanya namanya kopi kelat.
7: Nah, dah itu kopi kusung dia sepeko.
6: Kena dah sana nama. Hati kopi kusung, kopi O-nya.
7: Udah gemal, mak kedai. Nemu dia bukan kedai di sejalan lainnya tu. Sekarang kedai orang ke namanya
6: Hipster jaku dia tu deh.
7: Ah, Hipster, kedai Hipster nya.
6: Kedai Hipster. Nemu kunya macam kadang-kadang. Kedai Hipster tu ya marah ukai ke Tegal ke asainya selalu ya. Ya ke Tegal apa yang main ekon kena yang ngipas pekerja ngau ke share yang pun.
7: Amat tuan ngau teka dia soalan dia tadi mana ya.
6: Ya.
7: Kita maya emar lawan tanya mah.
6: Kita kan nganyo mata muda bungai yang no, kopi ya. Okey jadi ya nyata dekat kita mulai ungkap ke pagi tu lawan kena pagi nak boleh fokus nanti aku tu ni. Okey nak boleh fokus sama. Umat terjadi kematian kamu dah main bola 45 minit lagi belum temu Senegal ngau pia mega Norway.
7: Terjap ya terima kasih yang agak kita ke mendiang ke YFM pengen pagi sehari itu.
6: Ya temu baru kita bawa ya ke bukaan gunya kamu dan Daniel nyurut ke diri dulu.
7: Bye bye.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Frekuensi Diri FM
2: 95.1 FM di Suai,
1: 95.7 FM di Lambe,
3: 98.0 FM di Bandar Lembing.

0: Yasmilan, 22 minit pagi ketika ini. Hari Selasa 23 Jun 2026 bersamaan dengan 7 Muharram 1448 Hijrah. Fasa dan juga LY menemani anda. Sempat suara Leo masuk tadi. Oh kan. Sekali lagi Leo, macam mana Leo?
1: Statue.
0: Geng pagi tadi.
2: Oh. Ada temankan Fas dan LY.
1: Wow. Ya, okay, untuk bagi tu kita ada suara sebenar.
0: Betul.
1: Ya, nasi menyamar-nyamar tu. Saya dah nyamar.
0: Okay, apa khabar LY pagi tu?
1: Alhamdulillah.
0: DJ Leo, apa khabar Leonard Nandok Anak Melepung?
2: Okay saja.
0: Okay. Walaupun cuaca pagi tu hujan sejuk, LY lebat.
2: Jangan di tengah mata tu, sebab mata tu kurang wadah, kurang tidur. Sebabnya bersukan.
0: Tengok belakang tu, tengok. Tu live secara langsung.
1: Walaupunnya Fas.
0: Norway 3, Senegal 1.
1: Walaupunnya demam bola, tapi yang ada info nak dikongsikan pada kita pada pagi tu.
0: Betul.
1: Akan dikongsikan pada setiap hari kan, Leo?
2: Setiap hari antara pukul 9.20 sampai 9.30 lah.
0: Boleh. Okey, Leo. Seterusnya, info sukan nak dikongsikan kepada pendengar-pendengar. Silakan, Leo.
2: Okey, terima kasih Fas dan juga Reza. Kita buat hari tu tarah pada kumpulan K dan kumpulan L yang memasuki perlawanan kedua peringkat kumpulan, di mana Portugal berdepan Uzbekistan manakala England menentang Ghana dalam usaha mengukuhkan peluang ke pusingan kalah mati. Dan Croatia pula dijadualkan bertemu Panama, sementara Colombia menentang Congo dan satu lagi aksi penting kumpulan K. Dan kumpulan penting, keputusan penting semalam, di mana Argentina menewaskan Austria 2-0 dalam aksi kumpulan J dan semakin hampir untuk mengesahkan tempat kepusingan seterusnya. Dan Perancis mencatat kemenangan 3-0 ke atas Iraq dalam perlawanan yang tertangguh hampir 2 jam akibat ribut peti, dan kemenangan itu mengukuhkan kedudukan Perancis dalam kumpulan I. Untuk penjana terbanyak Piala Dunia setakat hari itu, Lionel Messi 3 gol, Mbappe 4 gol, Jonathan David dari Kanada 3 gol dan Dennis Undaf dari Jerman 3 gol. Dan fakta menarik itu, Messi kini mendahului perlembaan kasur emas dalam dengan 5 gol selepas menjaringkan 2 gol ketika Argentina menewaskan Austria. Dan Kylian Mbappe terus memberi saingan sengit selepas menjaringkan gol dalam kemenangan Perancis ke atas Iraq dan juga Jepun, muncul dalam pasukan paling menyerlah selepas memerasah Tunisia 4-0. Dan Spanyol terus membamikan prestasi cemerlang dengan kemenangan 4-0 ke atas Arab Saudi. Dan Jerman terus mengekalkan rekod baik selepas menewaskan Ivory Coast 3-1. Dan itu antara info Piala Dunia untuk hari ini. Dan dia akan kongsikan info Piala Dunia setiap hari untuk anda. Dan ikuti RTM Klik 146 di RTM Klik. Download sekarang, semuanya percuma untuk anda.
0: Ya, betul-betul percuma kan Leo?
1: Semuanya di hujung jari anda.
0: Ya, sekarang pun tengah berlangsung di TV saluran Sukan Plus. Secara langsung Piala Dunia FIFA 2026. Norway bertemu dengan Senegal.
2: Di mana Norway akan, kalau menang, dia akan bersaing, mungkin akan menempah tiket kepusingan 32 kalah mati.
0: Wow, okey. Boleh dikatakan pecah rekod kali tu dia. 104 perlawanan, agak banyak tu.
2: 104 perlawanan di mana kita dapat Nangga, Abang Do, Abang Ronaldo, Abang Yesi, Abang Si.
1: Abang Si.
0: Leo rasa lah tim ni menang, negara ni menang.
2: Kami dengan kita dulu.
0: Kami mesti Argentina.
1: Don't cry for me, Argentina.
2: Okay, hebat ni.
1: Kami tek apa tek?
0: Brazil.
1: Kita kami ikut Leo. Kami mau ikut Leo sebab Leo selalu menang.
0: Jerman.
2: Tapi pilihan LY sebenarnya Jepun.
1: Jepun, ya betul.
2: Jepun. Tapi Jepun pun dia masih mengekalkan momentum. Corak permainan yang agak laju dan hampir-hampir kalau di seri saja peringkat kumpulan, dia akan masuk ke peringkat calamity.
1: Ya, betul. Sebenarnya Fas kena LY pilih Jepun teh. Oh, Leo padah kita tu mata kita ada macam mata Jepun katanya. Okey, kami semua Korea. mungkin kami sebab Korea, tapi berapa Jepunnya kan? Tapi siapalah. Ya, sebenarnya tim pilihan kita sebenarnya kan. Tim pilihan kita macam Fas teh. Pilihannya teh apa teh? Argentina.
0: Walaupun baju Brazil, baju ialah kami

0: punan dah hampir-hampir je 4 tahun lepas tak kan Leo kan. Oh. Aduh sayangnya.
1: Tapi tak mengapa, tapi tahun tu kebarangkalian mungkin pasukan yang tak disadang tak disangka akan memenangi bila World Cup kata orang.
2: Kata orang. Betul. Sama-sama kita tunggu pada setiap hari untuk ulasan berita sukan ataupun info
1: betul.
2: Sukan
1: betul.
2: Yang akan dibawakan oleh LEO live di Konti Mira FM di Geng Pagi kan. Fas.
0: Betul. Okay. Lepas ini info solat. Info solat.
2: Sama dengan siapa? Mul si Mul ataupun Syaz.
0: Habis info apa?
2: Info sukan tadi kan. Tok info sukan lepas info cuaca.
0: Info cuaca. Okey.
2: Mesti kita akan sebut info solat kan?
0: Okey, lepas ni info cuaca akan menyusul. Jangan ke mana-mana terus kekal dengarkan kami hanya di Geng Pagi.
2: Miri FM.
3: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsat bos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

0: Info cuaca di Mini FM.
1: Ya, 9.34 minit pagi ketika ini dikongsikan info cuaca untuk hari ini. Ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa pukul 9 pagi selama 12 jam. Untuk hari ini 23 Jun 2026. Untuk sebelah pagi ini, hujan di beberapa tempat. Untuk sebelah petang juga ribut petir di beberapa tempat. Untuk sebelah malam pun hujan di beberapa tempat juga. Tiada amaran cuaca buruk. Keadaan laut di perairan Laut China Selatan berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan juga angin bertiup dari selatan selaju 10 hingga 20 km sejam dan juga tiada amaran angin kencang dan juga laut bergelora dan juga suhu minimum untuk pagi ini 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimum untuk hari ini adalah 34 darjah Celsius. Itu dia info cuaca dikongsikan kepada anda semua. Jom kita lain dulu lagu ni, Rod Stewart, Have You Ever Seen The Rain. Tentanglah hujan hari kan, jom.

0: FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian petua pada hari ini yaitu ubat panau. Panau adalah sejenis penyakit kulit yang disebabkan oleh kulat. Kulit anda akan terasa sangat gatal dan berdebu bila digaru. Untuk mengubati panau ini, anda perlukan 2 helai daun gelenggang. Bersihkan, setelah itu putar di tapak tangan sehingga lumat. Kemudian anda sapukanlah pada kulit yang terkena panau 2 kali sehari. Lakukanlah cara ini sehingga panau anda hilang.
0: Jom dengarkan macam-macam petua di Mir FM setiap hari untuk anda semua. Mir FM Mesra 912.
2: Teruskan bersama kami di Mir FM.

0: Miri FM, mesra bermaklumat.
1: Game pagi berdasarkan FOS dan Ewa.
0: Ya, menghampiri 9.40 minit pagi ketika ini Fasa ya. Dan juga LY menemani anda. Kan LY?
2: Ya, betul.
0: Cuaca di luar sejuk, dia hujan, ya kan LY?
2: Nang sejuk, Fas. Bukannya sik lagi. Tadi dengan angin ribut, ada ribut di RTM tu lah.
0: Oh, waktu Fas turun tak nasib, cuaca sporting hujan dah berhenti. Sampai-sampai ya Fas di office tu, di RTM tu, lalu berbus balik tu, Jan. Oh, Fas.
2: Macam mana bunyi, Fas? Bebus.
0: Mebus macam bunyi air disimbah atas sebumbung
2: lah. Okay. Macam kena simbah air lah.
0: Macam kena simbah air sebumbung lah. Ya, habis cukup alhamdulillah nasib lah. Muntan hujan nanti. Macam lah kereta sik dah bumbung.
2: Ayah kita sempat ke motosikal hari tu.
0: Macam ni nak bakit.
2: Ni tahu kita suka nak bakit kan.
0: Ingin nak bakit tu. Tapi takut kena tempias.
2: Percikkan air. Yang bertakong lah kan di jalan raya. Okay, Fas, tadi malam tadi pun dah hujan juga. Untuk pagi tu pun nyambung balitnya. Fas pun dah baca info cuaca tadi kan.
0: Ya, hujan di juga.
2: Terima kasih lah untuk rakan kita di Met Malaysia yang telah pun menghantarkan ataupun berkongsikan bersama sebenarnya info untuk kita kongsikan bersama dengan pendengar kita pada pagi tu kan, Fas?
0: Ya, betul. Okay, jadi pagi ni LY, kita sebenarnya nak memotivasikan diri dulu. Memotivasikan diri dahulu. Okey. Tajuk untuk pagi ni, kita diuji ikut kemampuan kita.
2: Ya, semua betul lah kan? Semua kita tak diuji mengikut kemampuan kita. Sebab kita selalu dengar Allah si akan menguji kita
0: tanpa kemampuan kita.
2: Si akan melebihi kemampuan kitanya. Tahu kita mampu.
0: Jangan kita orang anggap kena lah saya macam tutup-tutup sampai kadang-kadang sampai putus asa.
2: Betul.
0: Sampai rasa yalah kena tutup-tutup. Sebenarnya dia tahu belum kita kuat sebenarnya kan.
2: Tapi kami nak berkongsi lah Tok Fas kata-kata Tok berkenaan dengan apa kita madah tadi. Kita diuji. Betul. Mengikut kemampuan kena.
0: Saya nanya-nanya Fas asyik live lagi kah? Ada on ada. Live tadi ada. Saya tahu siapa masuk tadi.
2: Okay, tu
0: dari
2: akan
0: negara ni tadi.
2: Oh ya. Sebenarnya takut. Serem takut, katanya seram. Okay, kita diuji mengikut kemampuan. Tu kata-kata daripada DJ LEO. Sebenarnya nya share untuk semua. Tapi ni madah istimewa untuk kami katanya kan. Okay. Betul lah, kita diuji mengikut kemampuan. Bukan mudah melepaskan kenangan pahit sebenarnya, Fas. Tetapi daripada kepahit itulah lahirnya pengajaran yang membawa kita menikmati kemanisan hidup pada masa depan. Walaupun kita tu diuji dengan pelbagai ujian, kadang-kadang kita rasa terduduk ke tomadah tekno.
0: Betul.
2: Terduduk si dapat nak angkat lagi nang lemah rasa kita tekno. Tapi kita harus ingat bahawa Allah tetap ada bersama kita.
0: Ya, betul itu. Setuju sangat. Dia tahu kita kuat, dia tahu kita kita nak berdoa dengannya kan.
2: Yalah lagi segi walaupun kita diuji dengan pelbagai ujian, tapi kita ingat sebab kita ada Allah, kita ada Tuhan.
0: Betul.
2: Lepas ya selamanya kita akan pahitnya.
0: Mesti ada manis kemudian harinya.
2: Pasti ada manisnya.
0: Silah air di pola kita hari-hari pahit. Kan mesti ada manisnya.
2: Tapi ada juga orang nak minum pahit, Fas. Yang mau minum pahit macam kawan kami tok lah, Nyamadah. Kami si pandai minum manis tok katanya. Kami mau minum pahit dia katanya.
0: Minumlah kopi sip bergula.
2: Betul. Ya. Nyenang selalu minum kopi pahit katanya. Tapi yalah tekno. Semua cita rasa masing-masing dan semua kita akan diuji mengikut kemampuan.
0: Okey, itu adalah tajuk positif kita. Lepas kita dengar dulu lagu ini, dia kasih berubah Fredo hanya di Geng Pagi.
2: Miri FM.

0: Dulubi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk Kita Diuji Ikut Kemampuan Kita Sendiri. Tuan-puan, semua orang akan diuji. Maknanya semua orang yang mempunyai ujian masing-masing yang tersendiri. Cuma bezanya, kita tidak tahu apakah ujian yang menimpa seseorang itu. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang mempunyai masalah kewangan serius, ada yang keluarganya bermasalah, ada yang kehilangan orang yang tersayang. Semua ini membuktikan bahawa setiap manusia ada ujian yang tersendiri. Tuan-puan, sebenarnya apabila Tuhan memberikan kita ujian, oleh kerana Tuhan yang menciptakan kita, maka Tuhan tahu apa yang mampu kita hadapi. Kadang-kadang kita melihat ujian untuk kita itu sangat berat, manakala ujian orang lain nampak mudah dan sedikit berbanding ujian yang kita hadapi. Adakah kita sedar bahawa apabila Tuhan memberikan kita ujian, maka ujian itu adalah mengikut kemampuan kita sendiri? Bahkan setiap orang yang diuji, mereka itu diuji ikut kemampuan mereka sendiri. Cuma kita nampak berat dan sukar kerana kita sudah meletakkan kesimpulan sendiri kepada diri kita sendiri. Kita tidak mampu, kita lemah, kita tak berupaya dan sebagainya. Cuba kita lihat satu cawan kosong, tuan-tuan. Apabila kita letakkan air di dalamnya, kita pasti akan isi ikut aras yang tidak sampai ianya melimpah. Jadi, ujian apabila diisi dalam diri kita, ujian itu tidak akan melebihi kemampuan kita sendiri. Memang tidak dinafikan bahawa ada beberapa faktor yang menyebabkan kita sangat lemah dan tidak kuat menghadapi ujian, seperti masalah psikologi, faktor keturunan dan sebagainya. Tapi yakinlah yang sebenarnya kita mampu untuk menghadapi ujian tersebut. Dapatkanlah sokongan dan nasihat daripada orang lain, kerana apabila kita meluahkan apa yang kita rasa, sebenarnya separuh masalah kita sudah semakin lega. Sentiasalah pandang kehidupan ini dari sudut yang berbeza. Pandanglah positif, walaupun yang nampak depan mata adalah negatif. Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi.

0: Tahukah anda, pokok getah berasal dari Brazil tetapi Malaysia pernah jadi pengeluar getah terbesar di dunia? Fakta menarik untuk hari ini.
1: Pagi Min FM, pertemankan Fas dan Elway.
2: Ya, kembali lagi Fasa dan juga LY menemani anda di Geng Pagi untuk siaran hari Selasa hari ini. Dan juga ketika ini 90 minit. Tambah lagi extra 9 minit masa Norway bertemu dengan Senegal. Norway 3 dan juga Senegal 2. Wow, boleh
3: yang tahan. Boleh kita saksikan secara langsung untuk siaran langsung Piala Betul. Dunia FIFA 2026 kan pas. Di sini.
2: Saluran Sukan Plus. Saluran Sukan Plus. Hui, berdebar-debar rasanya. Dapatkah si Senegal dalam masa 4 minit menyamai Norway 3 sama.
3: Penuh debaran lah Tok Faso.
2: Yalah kan.
3: Macam kita jual debaran untuk kita menunggu 10 pagi tu. Betul. 10 pagi. Sebelumnya pun kita ada debaran Tok Faso.
2: Oh, tapi banyak kontroversi lah tangga. Ujung-ujung masa tu habis macam-macam semua.
3: Biasalah ya. Ada permainan kan.
2: Kita tu macam-macam lah. Itu.
3: Okay, kita tinggalkan bola dulu. Okay. Kita nak berkongsi berkenaan dengan pertandingan. Uji bakat.
2: Betul. Uji bakat dalam talian bintang kecil Zon Sarawak yang bermula 22 Jun hingga 20 Julai. Sertailah bakat anda. Jangan lepaskan peluang imbas kod QR untuk maklumat lanjut. Ayuh selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program bintang kecil 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan telah pun dibuka. Jangan lepaskan peluang. Siapa tahu anda bintang kecil ataupun anak-anak. Okeylah, anak-anak masih sekolah time tu kan. Dia tahu okay, anak kita orang berbakat ke dalam bidang nyanyian. Bolehlah suruh sidak berlagu, rakam sidak berlagu. Lepas ya, kita hantarkan ke
3: muat naik muat video.
2: Macam tu lah. Jangan lepaskan peluang. Syarat-syaratnya adalah kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 tahun hingga 12 tahun. Tidak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Dan juga anak-anak anda mestilah merakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan tanda pagar hashtag Uji Bakat RTM Sarawak, hashtag Session RT, Session TV RTM Kuching, selain tag FB Session TV RTM. Dan juga rakaman nyanyian juga perlulah dihantar ke email rasmi penerbitan, iaitu Session TV Kuching @gmail.com bersama butiran seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat.
3: Tadi Fas, jangan lepaskan peluang tu kalau ada bakat. Okey, siapa tahu lah sidaknya tu adalah bintang yang kita cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.
2: Jom adik-adik semua, jangan lupa cuba uji bakat ini. Ni tahu, mana tahu anda mendapat.
3: Fas pernah mengikuti uji bakat bintang kecil?
2: Pernah.
3: Tahun bila?
2: Tahun 1990 lebih lah.
3: 1990 lebih. Kalau 1990 lebih, kita sama umur lah.
2: Kantoi nama.
3: Okay,
2: 10 pagi kita akan ikuti Dunia 10 pagi.
3: Betul.
2: Jom kita lihat dulu lagu ini untuk anda semua. Tembedang Mimi Fly. Hanya di Geng Pagi
3: Mira FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Iran mahu Suat Hormuz ditakbir oleh Tehran selaras undang-undang antarabangsa. Ketua Perunding Republik itu Muhammad Baqir Khalifah menegaskan laluan maritim berkenaan tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Dalam video yang dibuat naik ke akaun telegramnya, Khalifah berkata rundingan yang berlangsung di Switzerland telah menghasilkan pencapaian yang baik, khususnya perbincangan yang menyentuh Selat Hormuz, isu lebedan, pengecualian sekatan minyak serta perkara berkaitan dana yang dibekukan. Sementara itu, Khalifah memaklumkan persetujuan Iran untuk mewujudkan talian komunikasi khas berkaitan laluan kapal di Selat Hormuz, ia bagi mengelak sebarang insiden dan konflik di laluan strategik itu. Di Washington, Presiden Donald Trump mengeluarkan amaran keras bahawa beliau akan melakukan apa sahaja yang perlu sekiranya Iran gagal mematuhi perjanjian yang dipersetujui. Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian sebelum ini telah menandatangani satu perjanjian interim pada minggu lepas selepas lebih 3 bulan konflik ketenteraan tercetus antara kedua-dua pihak. Laporan terdahulu menyebut Amerika bersetuju menggantung sementara sekatan ke atas sektor minyak Iran bagi membolehkan Republik Islam itu mengeluar, menjual dan menghantar minyak mentah serta produk berkaitan sehingga 21 Ogos depan. Keputusan itu diumumkan Jabatan Perbendaharaan susulan komitmen Tehran terhadap laluan transit bebas dan terbuka di Selat Hormuz. Naib Presiden Amerika J.D. Vance berkata, kelonggaran itu dicapai selepas kedua-dua pihak memeterai memorandum persefahaman di Switzerland. Liga Arab mengesahkan pelantikan diplomat veteran Mesir Nabil Fahmi sebagai setiausaha agung yang baharu. Pelantikan itu diputuskan dalam mesyuarat menteri-menteri luar blok itu di Amman, Jordan. Beliau bakal menggantikan Ahmed Abdul Qaid yang memegang jawatan tersebut selama 2 penggal berturut-turut. Tempoh perkhidmatan Fahmi selama 5 tahun akan bermula awal bulan depan. Bekas menteri luar Mesir itu dicalonkan sebulat suara pada Mac lalu. Kes jangkitan Ebola di Republik Demokratik Kongo melepasi 1,000 dengan lebih 250 kematian direkodkan. Institut Kesihatan Awam Kebangsaan mengesahkan 1,003 kes positif dan 254 kematian dengan kadar kematian sebanyak 25%. Majoriti kes dikesan di wilayah Ituri di timur laut yang bergolak akibat konflik kumpulan bersenjata. Beralih ke sukan bola sepak Piala Dunia 2026, Lionel Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia sepanjang zaman apabila meledak 2 gol untuk membantu penyandang juara Argentina menumpaskan Austria 2-0 sekaligus membawa La Albi Celeste ke pusingan 32 terbaik. Kejayaan legenda berusia 38 tahun itu menjadikan gol pada setiap babak melonjakkan jumlah gol peribadinya di pentas Piala Dunia kepada 18, memecah rekod 16 gol milik bekas penyerang Jerman Miroslav Klose. Bagaimanapun, kejayaan itu pasti lebih manis jika Messi berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada separuh masa pertama. Kemenangan di Stadium Dallas menyaksikan Argentina mengukuhkan kedudukan di puncak kumpulan J dengan mengumpul 6 mata. Perancis turut mengesahkan tempat kepusingan kalah mati selepas menumpaskan Iraq 3-0 dalam saingan kumpulan I di Stadium Philadelphia. 2 daripada gol Lee Blue dijaringkan oleh penyerang berbisa Kylian Mbappe masing-masing pada minit ke-14 dan 54. Manakala gol ketiga juara dunia 2 kali itu diperoleh menerusi Ousmane Dembele pada minit ke-66. Terdahulu, perlawanan antara kedua-dua pasukan terpaksa ditangguhkan lebih 2 jam akibat ribut kuat. Sebentar tadi, Norway mengalahkan Senegal 3-2 dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Penyerang Manchester City Erling Haaland muncul via Norway apabila menyumbat 2 gol selang 10 minit. Pukul 11 pagi nanti, Jordan dan Algeria pula akan bertemu dalam kumpulan J di Stadium San Francisco. Tiada masalah kecederaan dalam skuad England ketika ini. Semua pemain The Three Lions bersedia untuk perlawanan kedua Piala Dunia 2026 menentang Ghana awal pagi esok. Demikian tegas pengendali England, Thomas Tuchel. Katanya, pemain sayap Bukayo Saka juga semakin pulih daripada kecederaan dan melengkapkan kedua sesi latihan pasukan. Saka yang kebiasaannya menjadi pilihan utama England diturunkan sebagai pemain gantian ketika pasukannya menewaskan Croatia 4-2 dalam aksi pembukaan kejohanan minggu lalu.
Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Media FM.

0: Ya, bertemankan Faz dan LY.
1: Okey, masuk jam yang kedua. Faz dan juga LY menemani anda di hari Selasa hari ini, 23 Jun 2026, kan LY?
0: Ya, betul.
1: Hujan, kita, cuaca di sekitar Bandar Raya Miri,
0: berasa
1: kan?
0: Faz, kita dah mok ke penghujung bulan Jun.
1: Ya.
0: Macam baru semalam kita menyambut bulan Jun, kan? Tak, dah nak habis
1: berlalu, kan?
0: Dah. Ya, Latte, ada yang komen kena muka LY asyik nampak.
1: Oh, ya kah? Tiang tok tinggi gila tok. Okey.
0: Okey, siapalah kita ambil CP-CP pun jadilah. Tok, kita nak kongsikan bersama. Ya. Tadi kita dah kongsikan berkenaan bintang kecil. Mm-hmm. Kita nak tanya Faz tadi. Faz, kita ikut uji bakat bintang kecil tahun bila?
1: Tahun 2000.
0: Berbulat kita ya. Kita ya jangan bas. Tapi sebenarnya kita pun pernah ikut uji bakat bintang kecil. Sebab apa?
1: Benar.
0: Kita yang mengendalikannya, kan?
1: Ya, benar.
0: Okeylah, jadi kita seru sekali lagi pada ada yang berbakat. Kita si ada di lapangan untuk tahun Tok Faz.
1: Sebab?
0: Yalah, kita si ada di lapangan. Jadi kita buat pembaharuan sebenarnya.
1: Okey,
0: yang mana kita dah pun Faz madah tadi, uji bakat dalam talian bintang kecil. Bukan bintang kecil je, Faz.
1: Bintang P. Ramli pun sama juga, kan?
0: Oh, si Adil lah kalau bintang biar kajak tena.
2: Malam bulan di pagar bintang.
0: Eh, boleh ikut uji bakat?
1: Ya, Rabi. Boleh tak tahu?
0: Boleh. Okey, Faz, kita nak kongsi berkenaan dengan uji bakat bintang P. Ramli 2026.
1: Betul lah. Uji bakat dalam talian bintang P. Ramli Zon Sarawak 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Mm-hmm. Selahkan bakat anda sekarang, jangan lepaskan peluang. Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa, mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramli? Ya, DJ LY.
0: Ya. Lain bunyi ya. Ya.
1: Inilah peluang anda. Selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramli 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramli untuk warga negara Malaysia lelaki sahaja yang berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah juara kemuncak bintang P. Ramli sebelum ini, dan juga anda hendaklah rakam video nyanyian secara melintang horizontal, pastikan suara jelas, dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV, dan juga muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching, selain tag FB Session TV RTM Kuching, dan juga rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di Session TV Kuching @gmail.com bersama butiran seperti nama, umur, dan juga nombor telefon serta alamat. Jangan lepaskan peluang ini untuk uji bakat bintang P. Ramli.
0: Ya, sekali lagi kepada anda yang ingin mengikuti uji bakat dalam talian bintang kecil dan juga bintang P. Ramli 2026. Untuk syarat penyertaan bintang kecil, kita ringkaskan, umurnya mesti 7 tahun sehingga 12 tahun untuk kanak-kanak warga negara Malaysia, dan tidak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Manakala untuk bintang P. Ramli, Faz?
1: Bintang P. Ramli warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak bintang P. Ramli sebelum ini. Itu
0: ya. Jadi jangan lupa, kalau ada bakat macam Faz, boleh menyanyi, suara ada mirip-mirip, ada ira-ira, apa kata orang dengar-dengar?
2: Hasna. Hai Hasna. Kopi aku mana Hasna?
0: Masna.
2: Butang baju aku mana Masna? Butang baju aku Masna.
0: Sukati kita Tok Bah. Oh Faz, tapi sebenarnya kan memang ada dalam pertandingan yang kelak ada sketsa.
1: Pah lah, tipah ya lah.
0: Ya, tipah lah.
1: Pah, mana butang baju aku Pah? Pah, butang baju aku Pah.
0: Abang, want to be ya orang tua ni ya?
2: Lupa je kan? Nak pergi kahwin. Abang nak pergi mana ni? Nak pergi kahwin.
0: Abang ni lawan-lawan nak pergi mana? Nak pergi kahwin? Nak nikah ke?
2: Gila ke apa? Nak pergi majlis orang kahwin lah.
0: Abang Jamil kan?
2: Abang Jamil.
0: Okey lah Faz.
2: Entah-entah Abang Jamil yang kahwin kan?
0: Udah Faz dah, air mata agak dah mau mengalir.
2: Okey
0: lah, kita pergi ke sketsa kami. Bukan sketsa kita dua Faz.
2: Betul.
0: Kita ikuti sketsa kami yang diterbitkan oleh DJ Shaz.
2: Betul.
0: Faz suka makan, LY suka makan, LY pencinta makanan. Jadi kita mesti makan secara sehat tu Faz.
1: Ya, makan secara sehat. Tapi jangan rakan kita DJ Shaz. Jom sama-sama kita dengarkan.
3: Rindu hati dengaulah sidaknya bunyi orang kelahi. Tapi berisik. Dan ada ajak bahan pakai loya sidak tu. Kadang nyuruh jahit jua hati. Kadang nyuruh keram jua. Bah, pun mau tahu apa tak ke kisah sidak. Dengar aja.
4: Ini kami.
5: Wow, penuhnya pinggan. Lem, burger, kentang, haf-haf lah.
6: Si boleh. Tok kami semampun. Gila tak?
5: Bengkeng juga. Kelak mesti habis dibuang juga nak. Mencer. Baru pandan ke makan kediri aja.
6: Bulut.
5: Apa lah? Daripada kita si habis makan buang pi aja nak. Bagus sakit beri kami makan sekali. Si membazir.
6: Baba-baba. Dus tu. Makan sama. Ia pun ngambil hati. Malasku.
5: Ya, bawa kawan tau. Kawan selamanya, Abah.
6: Kita yang nang. Mun anda makan, ada friend-friend. Mun saya makan, yang agak nama friend-friend. Ada kawan yang biar.
3: Si ada kerja lain, si dak dua tu. Oh, kelahi ajak kerja, Abah. Tahu si kita. Mun kita bercerita hal makan tu, ada sikit perkara yang kita mesti fahami.
5: Apa?
3: Sepatutnya kita dua tak bersyukur sebab kita tu berada di Malaysia. Ha, masih dapat makan. Makan apa nak dimau kita? Ha, coba kita dua lihat orang luar nun. Negara luar nun. Ada nak makan tanah, butit sampah. Mau kita dua?
5: Si, semua.
3: Ha, kotan tak nak? Si dah... Si ada makanan, si ada barang nak dimakan. Apa lagi dimau kita dua tu? Oh, kelahi. Selagi dapat makan, bersyukur. Ada makanan lebih. Berbagi diri sama diri. Faham?
5: Faham.
3: Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun singkatannya WHO memberi amaran bahawa lebih 5 bilion penduduk dunia terdedah kepada risiko tinggi penyakit jantung. Ini disebabkan pengambilan lemak trans. WHO menyelam dan meminta negara-negara yang tidak mengambil tindakan sewajarnya bagi menangani isu tersebut supaya

Lemak trans adalah sejenis lemak yang mempunyai sifat kimia tertentu. Ia biasanya ditemui dalam makanan diproses seperti makanan panggang, makanan ringan dan juga makanan bergoreng. Dan lemak trans bertanggungjawab terhadap sekitar 500 ribu kematian pramatang akibat penyakit jantung koronari pada setiap tahun di seluruh dunia. Menurut WHO juga, 43 negara dengan gabungan populasi 2.8 bilion orang telah melaksanakan dasar amalan terbaik untuk mengurangi lemak trans dalam makanan. Bagaimanapun, lebih banyak yang perlu dilakukan kerana lebih 5 bilion penduduk di seluruh dunia masih berisiko terhadap kesan buruk lemak trans. Laporan sama juga menyebut bahawa matlamat global untuk penyingkiran lemak trans pada tahun 2023 masih tidak dapat dicapai pada masa ini. Berdasarkan data WHO, 9 daripada 16 negara pada masa ini dengan anggaran kadar tertinggi kematian penyakit jantung koronari yang disebabkan oleh pengambilan lemak trans didapati tidak mempunyai dasar amalan terbaik. Nak tahu apa negaranya? Negara-negara tersebut ialah yang pertama Australia, kedua Azerbaijan, ketiga Bhutan, keempat Ecuador, Mesir, Iran, Nepal, Pakistan dan Korea Selatan. Jadi, nak tak anda, negara kita Malaysia masuk dalam kategori negara-negara ini? Kalau tak nak, kita kena mulakan gaya hidup sihat dan pemakanan sihat bermula hari ini. Ini kami.

0: Ya, anda di Suai mendengarkan kami 95.1 FM dan juga di Bandar Raya Miri 98.0 FM dan juga Bukit Lambis 95.7 FM di Miri FM.
1: Kan ya, Awal? Kita juga boleh diikuti melalui RTM Klik dan juga di live TikTok dan juga di
0: FB kita. Nah,
1: muka buku kita.
0: Dan juga okay kepada anda pun yang tengah memandu juga untuk pagi ini, berhati-hati di jalan raya, hujan lebat pagi.
1: Hujan lebat. Hati-hatilah di dalam pemanduan anda. Ada orang call tak fast.
0: Ya, nangga lompat air ya. Baik-baiklah.
1: Slow-slow lah.
0: Jom kita layan dulu pemanggil di talian. Hello, siapa di sana?
1: Hello.
0: Pak Tam dari Bukit Bom.
2: Berkenung. Bukan, di Suai Iran.
1: Suai Iran.
0: Okey, hujan kah di Irannya, Pak Tam?
2: Tadi dari malam tadi lebat hujan.
0: Sampai kini tu lah.
1: Tadi fast.
2: Sampai kini tu hujan lebat.
0: Pak Tam, rupanya yalah. Malam tadi hujan ke malam tadi kita di Miri?
1: Hujan, kita kan jiran.
0: Mesti
1: kita tidur lena. Okey, Pak Tam.
0: Pak Tam, minta maaf. Awal Fas minta maaf Pak Tam sebab malam tadi Fas berlagu. Fas berlagu. Yalah hujannya.
2: Ulang gila-gila main bola tu.
1: Bukan apa, Fas berlagu malam
0: Fas
1: tadi.
0: Yalah
1: hujan lebat.
0: Yalah hujan lebat malam tadi Pak Tam.
2: Patutlah hujan lebat tu. Alasiannya ada sebelimat tu.

0: Tak boleh ikut, kat Batam. Tak boleh ikut kat Batam.
1: Ikut uji bakat.
2: Apa tu?
0: Uji bakat Bintang Piramli. Bawa lagu tu Batam.
2: Takut lagi kami kena banjir sini kalau saya berlagu Piramli.
1: Oh, lagi kena banjir. Lagi besar daripada Fasa.
2: Yang siwak perahu tu hanyut nanti susah lagi.
1: Hai. Belum cuba, belum tahu Batam.
2: Yalah,
0: benar. Dia tahu Pak Tam. Ada lagu yang boleh kita masuk Pak Tam.
1: Boleh sikit-sikit kita dengar Pak Tam.
0: Sana
1: boleh kan?
0: Ada pokok atas macam mana lagu?
1: Apa ya? Lagu apa? Lagu tanya sama hati.
0: Apa sebab goyang?
1: Oh, hati yang goyang. Pak Tam, antara lagu-lagu P. Ramli nak kita suka Pak Tam.
0: Kita suka Pak Tam.
2: Banyak yang saya suka. Saya tengok film malam tadi pun Bujang Lapok.
0: Oh, Bujang Lapok.
2: Lagu. Itu yang saya suka tu, film-film dalam Malaysia tu. Lagi saya tahu dalam film P. Ramli tu.
1: Dalam film P. Ramli lah.
0: Kami tahu Pak Tam mesti suka dengan cerita ya kan. Yang paling suka Pak Tam mesti apa mate?
1: Tiga Abdul.
0: Bukan apa mate?
1: Bujang Lapok.
0: Nya kawin tiga ya bah.
1: Madu tiga.
0: Madu tiga.
2: Bagus bagus. yang kedua yang ada kucing terjun dari apa tu? Wesati kah yang takut? Tuh.
0: Yang dari pokok. Hai.
2: Dari hidup jendela.
3: Hidup pun susah, mati pun susah.
1: Udah lah lepas buat sketsa masuk bagi itu.
0: Terjun dekat jalan.
1: Jangan dia dah mati. Ya. Tapi kesian, belum mati.
0: Aduh. Hai.
1: Okay. Sebenarnya Pak Tam fasoknya nya lebih gula. Buat lawaknya bagi tu.
0: Saya suka patu lah Pak Tam. Lucu apik ya Pak Tam. Haiya. Hidup pun susah, mati pun susah.
1: Memang lah.
0: Rupanya terguguk atas kereta orang. Atas kereta Piramli. Aduh.
1: Okey lah Abang Jamil. Okey Pak Tam. Pak Tam nak sampaikan salam untuk siapa?
2: Salam saya tujukan kepada yang mengenali Pak Tam di Beraya ataupun di Lawas. Kalau berjumpa dan dengar radio Pak Tam tu, teleponlah kami selalu.
0: Betul, radio Pak Tam. Telepon Pak Tam.
2: Iyalah, sebab kami dulu seperti adik-beradik masa kami 4 tahun di Lawas. Sejarah saya angkut buah durian ukak di Kampung Punang Lawas.
1: Kampung Punang.
2: Di Balangsat. Itu sejarah kami itu.
1: Okay.
0: Terima kasih Pak Tam.
2: Minta lagu boleh kah?
0: Lagu apa tu Pak Tam?
2: Taubat dan Masyiat kumpulan Wali.
0: Wali Band. Wow, best lagu ya. Okay. Mula ada jumpa Pak Tam
1: Okay. Kalau ada kelak kita putarkan. Terima kasih Pak Tam.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Tam dari Iran.
1: Ya, Fas. Betul lah. Tadinya madah. Nya sampainya tetap juak. Ketawa juaknya. Terhibur juak Pak Tam dengan sketsa Fas.
0: Si, bapin lucu. Kami suka. Kami paling suka lah nangga apik yang nak terjun dari pokok ya.
3: Hidup pun susah. Mati pun susah.
0: Aduh.
1: Udah gitu Fas. Kita nak pergi. Kita nak pergi ke zone tu.
0: Zonita.
1: Kita nak pergi Zonita. Berkenaan dengan wanita lah tu.
0: Betul. Okey. 4 organisasi NGO wanita di Malaysia. Okey. Jom. Kita
1: yang juga diterbitkan oleh DJ Shaz.
4: Suara wanita kepada wanita. Perkongsian mengenai kehidupan, kekeluargaan, kesihatan, kecantikan, masakan, hobi dan banyak lagi. Dengar kupasannya setiap Selasa 10.30 minit pagi. Zonita.
5: Hai, apa khabar semua? Kita kembali lagi bersama dalam segmen Zonita di Miri FM. Jadi pada minggu ini, saya kembali berkongsi info wanita untuk anda. Okey, apa khabar anda semua? Moga semuanya sihat-sihat, ceria-ceria.

tahu apakah dia? Sekejap lagi, saya akan kongsikan untuk anda. Kita kembali lagi dan seperti yang telah pun saya janjikan pada minggu ini, saya nak berkongsi satu info yang sangat berguna dan saya nak menyentuh berkenaan dengan empat organisasi NGO wanita Malaysia yang perlu anda wanita di luar sana kenali. Segelintir masyarakat masih lagi menganggap wanita ini harus sentiasa berada di belakang lelaki dan tidak mempunyai suara sendiri. Jadi, kalau anda nak tahu, kini dengan kelahiran

informasi dikongsikan oleh individu-individu yang dibantu oleh mereka. WAO berupaya untuk menyelaraskan piawaian bagi setiap rumah perlindungan di Malaysia. Ya, itu yang pertama. Dan seterusnya, yang kedua, Sisters in Islam ataupun singkatannya SIS. Menggunakan ajaran Islam dan hak asasi manusia sebagai paksi perjuangan mereka, Sisters in Islam, SIS ini ingin memastikan wanita Islam di Malaysia mengetahui hak mereka di dalam negara ini dan juga Islam. Kumpulan yang terdiri daripada peguam, ahli akademik, wartawan, penganalisis dan aktivis ini berusaha mencabar undang-undang serta polisi yang mendiskriminasi wanita Islam. Antara isu yang menjadi perjuangan mereka adalah poligami, perkahwinan kanak-kanak, pengawasan moral, soal hijab, keganasan terhadap wanita dan juga hudud. Ini juga diseimbangkan dengan perjuangan memastikan keadilan dari segi demokrasi, hak asasi manusia dan juga konstitusi. Seterusnya, yang ketiga, All Women's Action Society ataupun singkatannya AWAM, ditubuhkan pada tahun 1985 selepas menghadiri sesi bengkel bersama Joint Action Group yang memberi penerangan tentang keganasan terhadap wanita. All Women

untuk melindungi diri mereka. Misi WCC adalah untuk menghentikan keganasan jantina dan memperkasakan kesamaan jantina. WCC juga membantu membekalkan informasi dan juga latihan kepada mereka yang memerlukan

anda perlu kenali. Baik, setakat ini dahulu perkongsian info menerusi Zonita di Miri FM pada minggu ini, dan jangan lupa pertemuan kita di minggu hadapan hari

Suara Wanita kepada Wanita. Perkongsian mengenai kehidupan, kekeluargaan, kesihatan, kecantikan, masakan, hobi dan banyak lagi. Dengar kupasannya setiap Selasa 10.30 minit pagi. Sonita.

0: Biri FM, mesra bermaklumat.
1: Game pagi berdekatan Fas dan Eloy.
0: Ya, Fas dan Eloy kembali lagi menemani anda di Geng Pagi 10. Menghampiri 10.44 minit pagi ketika ini.
2: Ya.
0: Cuaca masih lagi hujan sejuk di sekitar Bandaraya Miri pagi tu. Oh.
2: Terasa juga di dalam konti tu, kan? Fas. Terasa.
0: Macam rasa sejuknya terasa, kan?
2: Betul.
0: Dari luar, ya. Nyamannya makan mie sup. Cuaca hujan sejuk-sejuk macam
2: yalah,
0: tu.
2: Kan? Betul. Untuk menghangatkan suasana tong madate.
0: Betul. Tapi sup tulang eh, yang mana? Sup daging ke?
2: Kita jangan nyolio. Kita ada sejam gitu Fas.
0: Okeylah. Oh, teruslah apa Fas. Jom kita nak bacalah.
2: Teruslah apa pencinta makanan tu. Okey, kita nak singgah untuk menyapa rakan-rakan kita di face di muka
0: FB,
2: buku.
0: FB okay. Kita. Okey, datangnya daripada Ram Lily. Salam Fas dan juga Eloy. Selamat bertugas. Semoga sehat ceria selalu bersama rakan pendengar setia FM Mantap Pagi tu. Kata
2: Okey Ram Lili selepas kita nak ke sini lagi. Dari Induk Kenawit menonton katanya.
0: Oh, terima kasih.
2: Menyaksikan kita lah tu. Okey, kita ada Rashida Edia. Assalamualaikum DJ Faz dan juga DJ LY. Selamat pagi dan selamat juga cuaca mendung pagi tu. Selamat pagi, selamat mendengarkan dan juga beribu di Miri FM. Ucapan bersama Miri FM tiada aku jemu kata. Wow. Terima kasih nak dengarkan lagu Sambutlah Kasih Love Hunters. Terima kasih.
0: Wow, itu dia. Lepas tu Induk Kenawit tadinya madam menonton nak tanya beri salam lah. Hai geng Media FM, selamat bertugas DJ Fasa dan juga LY serta semua pendengar. Jap buka dulu lah. Ceria-ceria selalu mendung. Cuaca kami di Kenawit pagi tu kan mahu dimiri hujan. Dan juga dari Kenawit nak request sebarang lagu dimain DJ sahabat Rosalina Francis, Mary Ubon Martin, Lina Bugis dan juga ramai lagi lah.
2: Wow. Ucapannya Fas.
0: Buat semua DJ yang bertugas pagi tu, terima kasih bagi love dan bunga ros.
2: Ambil Fas love-nya.
0: Ya, terima kasih. Jom kita cuba lain pemanggil dulu.
2: Okey.
0: Hello, siapa di sana?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Absah kita dari Marudi. Apa khabar orang Marudi?
3: Khabar kami bagus, tapi hari nangis.
0: Si Miri pun bukannya nangis. Nang bak-bak. Serabak ni nangis di Miri.
3: Tapi Merudik tu rumah kami tu banjir.
2: Ada banjir?
3: Sejak hari Raya Haji Raya surut sekejap. Banjir lagi tu.
2: Air pasang lah tu.
3: Kira pasang juga. Tapi
2: memang kena hujan lah.
0: Air sungai ke? Air sungai naik ke?
3: Air sungai.
0: Bukan banjir kilat ke?
3: Saya juga tahan je airnya. Kira kami orang tu lama ada banjir lah.
0: Banjir kilat kan maksud kita? Hujan lebat banjir kilat dia kah? Air bertakung.
3: Air ulu ada bas sikit. Memangnya senak lah kami berdumpu.
0: Oh, bestnya pasang kita pukat, pasang kita jala kat debah ya. Ada tak boleh ikan kapsa?
3: Ikan puyuh ada jelah.
0: Ikan puyuh pun okey juga. Ikan temakau pun okey. Nyaman juga ikan.
3: Nyaman ke puyuh digoreng pas.
0: Oh, nyalah ya ikan puyuh ya. Oh.
3: Ada masak kunyit kah?
0: Goreng nyaman ikan puyuh.
3: Kedua yang goreng ke puyuh, jangan buang sisit kalau digoreng.
0: Okey, mun macam ya kan. Okey, gak besar. Mun ikan puyuh digoreng kita rasa paling lebih nyaman lagi lah mun dimasak berkuah-kuah tu apa?
3: Masak kunyit.
0: Masak kunyit lah.
3: Padam, pedas sikit. Kan daun kunyit ataupun daun yam mengkudu. Sedap lagi. Buat apa?
0: Okey, macam yang
3: jangan banyak gila air lah. Kalau macam kunyit, kalau apa kering lah.
0: Yalah ya kan. Macam ada minyak sikit, ada bawang-bawang sikit lah. Macam yalah.
3: Kalau apa, ada upeh pinang pakai, nyaman lagi.
2: Upeh pinang?
0: Upeh pinang.
3: Kamu buat apa?
0: Aduh, kapsah tu nyuruh kami dua lapar je. Dah jauh hujan tu.
2: Alamak.
0: Cerita makan.
3: Kita kampung lah. Si nyaman pun lah.
2: Kapsah. Kapsah. Kita lah nunggahnya kapsah. Kami nunggahnya. Kapsah lah. Kapsah.
0: Masa regata si Nadir. Kami orang nunggu kita jumpa kita hari ya. Kami orang makan kulit ayam goreng.
2: Ya, betul. Harap ada lagi ayam kulit ayam goreng.
3: Untuk lah insyaAllah. Kami akan jumpa DJ.
0: Jalah ya kan. InsyaAllah.
2: Nanti kita ada masakan istimewa. Mau dikongsikan dengan DJ kelak. InsyaAllah. Kan?
3: Tahun tu mereka rasa dapat lah. Dia kata InsyaAllah.
2: InsyaAllah.
0: Okey, InsyaAllah.
3: Kami kaya red orang yang kita tanya tadi lah. Kami rednya. Kami kenal orangnya.
0: Siapa? Siapa babah adik?
3: Kami kenal.
0: Siapa ialah? Siapa namanya?
3: Babah. Babah namanya.
0: Babah namanya?
3: Oh.
0: Oh, sejauh dari rumah kita kah?
3: Serumah dengan kami.
0: Hah?
3: Serumah dengan kami.
2: Serumah?
0: Oh, husbandnya.
2: Ah, husbandnya.
3: Ah, husband.
2: Oh, orang rupanya. Orang apa-apa, apa itu wainya? Kata orang
3: apa itu wain kami?
2: Apa itu wain kaminya?
3: Katanya. Babah.
0: Tawa. Oh, baru tahu. Okey. Boleh
3: lah. Tawa kalau mana umada.
0: Oh. Ya, okey. Kim salam dengan babah de. Oh.
3: Babah, wong ki salam.
0: Babah. Oh, babah. Pas dengan LY Kim salam tu. Oh.
3: Ya, nama je benar dah.
2: Adalah memang okay, nama okay, tapi okay. Gelarannya babah lah, ha. Huh?
3: Dalam
2: dalam
3: ya. Kalau dia nama je benar, dia walaupun dah kahwin, dia tetap namanya bujang.
2: Oh.
0: Oh, patutlah ditukar.
2: Walaupun
0: sebab dia dah kahwin, tukar dah nama babah kan. Jangan dia siapa tengok bujang lagi.
3: Tapi Baba tahu
0: bagus
3: tuknya
0: bergiat
3: dalam radio. Dulu belum.
0: Benar. Sebab dah kahwin dah.
3: Ingat tak DJ Liza Putera Salju dulu?
2: Oh, ingat. Ingat nama ya Putera Salju.
3: Dia meninggal dah.
0: Meninggal dah.
2: Okey.
3: Emang Ismail Hell lastnya. Namanya.
2: Okey.
0: Tak tahu.
2: Azrino pun masih ada.
0: Azrino pun masih kan?
2: Azrino masih ada.
3: Ya. Heman Ismail Hel dulu. Ataupun Putera Saju. Baba ayah kepada Muhammad Anif.
2: Betul. Kita pun suami kan? Betul.
3: Itu Liza. Anak kami pun macam muka ayah dulu.
2: Sebabnya pun apa arwah suami kita dulu kan? Dia memang aktif di radio kan? Sahabat-sahabat Mir FM. Betul.
0: Oh, panjang.
3: Cuma anak yang belum digiat lagi.
2: Anaknya belum oh?
3: Belum. Kami bergiat di radio sampai berjumpa dengan arwah dulu.
0: Kenapa kami si tahu Absah oh?
2: Ya, namanya anaknya kita cinta di radio sejak dua tu.
3: Cinta
0: di radio.
3: Dengan Putera Saju.
2: Dengan sahabat Mir FM kan? LY je saya ada jodoh.
3: Nya berasal orang Kuala Sebuti.
2: Betul.
0: Oh.
3: Nya pun nenek awak dulu pas.
0: Oh.
3: Ya. Siapa mak Arab? Arab ya baik. Arab cucu si Kasim.
0: Oh, awak ajak lah.
2: Oh, ni kita tahu ni tu kita kenal.
3: Untuk orang yang arwah, Fatihah langsungnya.
0: Fatihah.
3: Yang ada tetap ada, yang pergi tetap pergi.
2: Betul.
3: Pergi.
2: Kita ngenang je.
0: Kita ngenang aja.
3: Tapi tira-tira hidup kita tu, cuba apa dia lupa benda-benda macam ni.
0: Ya betul.
2: Betul. Okey, Absah.
3: Yang awak mak kami 2 tahun atau untuk pula. Bawa bapa 18 tahun. Kenangan yang silam kita siapa lupa benda yang baik.
0: Betul. Benda yang baik kan.
2: Apa-apa pun kelak kita jumpa insyaallah bulan Julai.
3: Lagunya. Berkikis bulu betis.
2: Dah mau habis bunyi kalau berkikis bulu betis ya. Okeylah.
3: Terima kasih DJ. Kalau sampai jumpa sama sahabat dengan DJ. Okay. Tak apa mau uji sebenarnya.
2: Okey, kira okay. Kita bawanya ke Konti.
3: Betul. Liza. Ya, kami mau jumpa. Siapa yang rumah kami dalam radio entah.
2: Betul. Agak je singgah je ke Konti ke?
0: Singgah je.
3: Okey, kalau kemak
2: babah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hanya akan mak babah katanya Fas.
0: Okey, bestnya yang mak babah sekali.
2: Anaknya. Yalah, betul.
0: Okey, 11 pagi saya ada berita kan?
2: Saya ada berita. Kita akan ke jam yang ketiga.
0: Okey, jom kita dengar lagu. Ini permintaan siapa tadi? Oh, lagu cinta terbaik tadi.
2: Rakan-rakan kita di TikTok lah.
0: Yalah kan? Sehingga tak ada banyak. Jom, lepas kita berehat sebentar. Kembali lagi di jam yang ketiga bersama dengan Fas dan Elwa.

0: Ya, Faz dan LY kembali lagi menemani anda di jam yang ketiga.
1: Aduh, pipiku dicium Mas Joko.
0: Ya,
1: Ada ya,
2: Oh, yalah kan.
1: Sekarang hiburan sebenarnya. Kita apa kata Om Adah tadi? Menghangatkan suasana, kan
0: yalah,
1: Faz?
0: Ya, betul. Alhamdulillah, cuaca di luar pun sejuk. Dia kan boleh menyirami pokok-pokok bunga dan
1: betul.
0: Juga pokok-pokok.
1: Macam
0: kita,
1: ni
0: kan?
1: Keadaan cuaca di tempat kita orang. Ada yang ada tadi mas, cuaca kami kita dekat hujan. Situ. Ada yang masih hujan, ada yang lepas hujan, ada yang belum hujan. Masih berangin-angin
0: masih
1: katanya.
0: Betul. Okay. Mohon hujan ya, kira yalah kan cuci kereta, cuci jalan, cuci kawasan rumah kita kan, kira okey lah kan.
1: Oh, kami belum cuci kereta sebenarnya, Faz.
0: Yalah ya kan, kira okey lah. Mesti hujan panasnya.
1: Oh, yalah ada juga bang debu-debunya kan, no?
0: Okey,
1: Faz.
0: Kita nak kongsikan program. Mohon kita orang pergi lalu nak pergi dari Miri nak pergi ke Pemain lah. Ada negara kemah besar dekat parking apa ya?
1: Pasaraya lah.
0: Parking boleh betul Pasaraya enak. Dekat flyover ya kan, dekat bulatan ya kan, sebekas ya kan. Ada apa program di Siak? Program di Siak lah akan berlangsung 1 Julai hingga 12 Julai. Iaitu
1: hari.
0: Test of Borneo Cultural Carnival 4.0. Maksudnya macam-macam lah yang akan ada di Siak. Ada makanan, jualan makanan.
1: Oh, yang keempat dah masuk? Seberasa.
0: Yang keempat, betul. Jadi, setiap malam tu ada YB. Ada yang berhormat akan datang untuk merasmikan program kan.
1: Okay.
0: Untuk malam yang pertama, 1 Julai tu kelak, iaitu Street Parade. Maksudnya, jalan peralakan beramai-ramai. Dengan
1: street.
0: Baju kebudayaan. Dari
1: tradisional.
0: Dari perkadangan Bolivar tu sampailah ke bulatan tu. Bulatan apa tu? Oh, bulatan Taman Bulatan.
1: Oh, dekat Taman Bulatan. Bulatan sebekas ya.
0: Dengan pelbagai baju dan etnik-etnik
1: yang ada di yang Malaysia atau kah ataupun yang di Sarawak aja?
0: Yang ada di Malaysia.
1: Di Malaysia semua.
0: Pakaian Cina, pakaian Iban, pakaian Bidayu, pakaian
1: yang seluruh
0: lah.
1: Malaysia,
0: Malaysia lah. Semua ada di Siak. Itu untuk 1 Julai. Dan juga untuk 2 Julai, ada Work With Love, Sarawak Chinese Charity Music and Dance Night 4.0. Maksudnya, yalah. Lebih kepada nantilah kita
1: tarian
0: tengok
1: lah,
0: sendiri
1: tarian lah.
0: Untuk 3 hari bulan seni budaya tarian Borneo yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, dan juga 4 Julai iaitu hari perasmian yang dirasmikan oleh Premier Sarawak kita, Abang Joe kita, pada 4 Julai kelak, 6.30 petang hingga 10.30 malam. Macam-macam lah sebenarnya program. Setiap malam boleh dikatakan ada program yang akan berlangsung dari 1 sampai 12 Julai ya. 5 hari bulan Orang Ulu showcase, lepas 6 hari bulan Nyarum.
1: Pembukaannya 1 hari bulan lah, Faso.
0: Betul, 1 hari bulan.
1: Okey. Tok kita pun selalu juga dengar Madah Toknya melibatkan persatuan yang besar sebenarnya, Tok Faso.
0: Memang.
1: Persatuan etnik yang besar. Munia
0: yang dah masuk The Malaysia Book of Record.
1: Betul-betul. Jadi sebenarnya untuk info juga yang melibatkan seramai 32 kan, Faso.
0: Betul.
1: Persatuan etnik, pelajar sekolah, ada juga delegasi antarabangsa, Fas.
0: Wow,
1: dari China.
0: Betul.
1: Yang mewakili 6 kumpulan etniknya, setidaknya nak menari ya kali.
0: Nak menari kali. Ataupun perarakan juga kan.
1: Betul-betul. Dan jangan lupa lah, kalau kita orang ada masa, ada nak singgah, Mbak family
0: kesialah.
1: Dari 1 sampai 12.
0: 12 hari bulan. Maklum lah, dah lepas gaji ke.
1: Boleh lah. Bawa lah anak-anak, jalan-jalan.
0: Rasalah kepelbagaian makanan, Taste of Borneo Cultural Carnival. Dan juga persembahan-persembahan malam tu lah yang akan menghiburkan pengunjung-pengunjung.
1: Kita dapat rasa makanan, kita dapat berhibur je kan, Faz. InsyaAllah kalau ada kesempatan LY pun mau pergi si alamak, dah si pergi jalan-jalan, Faz.
0: Bestnya Simba kami.
1: Nak nampak kita kan kerja.
0: Biarlah si dapat lah kita ambak kami. Okey lah, siapa lah benar jua kan.
1: Kita akan kerja di Sia. Kita menari nak.
0: Lepas tu lah kita ada info kesihatan. Tajuk untuk hari ni adalah berkenaan dengan alkohol, bahaya dan juga pencegahan.
1: Ya.
0: Yang disampaikan oleh Ahmad Tamizi bin Azman dari Klinik Kesihatan Bandaraya Miri.
1: Betul.
0: Sebelumnya kita nak dengar dulu lah cuaca di luar, hujan dah berhenti di Bandaraya Miri. Oh. Apapun kena sedia aku sebelum hujan.
1: Oh, lagu yang kita minat kan?
0: Ah, betul. Sebenarnya lagunya?
1: Sedia aku sebelum hujan. Apa yang kau perlu ku berikan?
0: Okay, jom hanya di Geng Pagi.
1: Mira FM.

0: Info Kesihatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Sarawakku sayang. Saya Ahmad Tamizi bin Azman, penolong pegawai perubatan dari unit One Stop Center of Addiction Klinik Kesihatan Bandaraya Miri. Jadi, pada hari ini saya akan mengulas topik bertajuk alkohol, bahaya alkohol dan pencegahannya. Apakah bahaya alkohol? Pertama, alkohol adalah bahan toksik, yakni ia boleh memudaratkan kesihatan fizikal kita. Ia adalah penyebab kanser. Kanser, contoh kanser seperti kanser kolorektal, kanser pankreas, kanser payudara dan sebagainya. Alkohol adalah penyebab kepada penyakit kronik seperti sirosis hati yang boleh menyebabkan kepada kegagalan fungsi hati. Alkohol juga penyebab kepada masalah jantung, masalah ginjal dan lain-lain lagi. Di dalam alkohol terdapat bahan psikoaktif dan bahan ini memudaratkan kesihatan mental kita. Ianya menyebabkan gangguan tahap kesedaran seseorang. Alkohol juga boleh mengganggu pemikiran seseorang, mengganggu perasaan dan menyebabkan tingkah laku di luar jangkaan dan kawalan kita. Alkohol adalah salah satu penyumbang kepada keganasan individu, keganasan rumah tangga dan alkohol juga adalah penyebab kepada kemalangan jalan raya. Penyalahgunaan alkohol menyebabkan seseorang itu ketagihan ataupun gian. Ketagihan menyebabkan seseorang itu gagal untuk berhenti dari minum. Seseorang itu juga mempunyai gejala fizikal seperti tangan atau badan bergetar, badan berpeluh, loyak ataupun muntah. Seseorang yang mengalami ketagihan akan meneruskan tabiat minum walaupun telah melakukan banyak masalah. Contoh masalah adalah seperti masalah rumah tangga, masalah sosial atau masalah di tempat kerja yang diakibatkan oleh ketagihan alkohol. Jadi, apakah cara mengurangkan atau mencegah bahaya alkohol? Pertama sekali, jangan minum alkohol. Katakan tidak kepada ajakan atau pelawaan untuk minum minuman alkohol. Jika berasa tertekan, stres atau rasa bosan, pilih cara yang lebih sesuai selain alkohol. Pergilah berehat, beriadah, bersukan atau berjalan-jalan bersama keluarga untuk menenangkan fikiran anda. Jika makan di luar rumah, pesanlah minuman yang tidak beralkohol. Tetapi, jika masih mampu untuk mengelak dari pengambilan alkohol, ambil alkohol dalam kadar ringan, sederhana dan bukan sekaligus. Hindarilah mabuk. Minum selang-seli dengan makanan untuk melambatkan kadar penyerapan alkohol ke dalam darah. Pastikan anda tidak memandu selepas minum alkohol atau larang rakan-rakan anda memandu dalam keadaan mabuk. Jika anda seorang yang ketagihan alkohol, dapatkan bantuan di klinik-klinik kesihatan berhampiran anda. Di bahagian Miri, kita menyediakan perkhidmatan One Stop Center of Addiction ataupun OSCA bagi individu yang mengalami masalah ketagihan alkohol, ketagihan dadah dan ketagihan nikotin, rokok atau vape. Antara klinik-klinik tersebut adalah Klinik Kesihatan Bandaraya Miri, Klinik Kesihatan Tudan dan Klinik Kesihatan Batu Nia. Bagi individu yang merasakan diri mereka mempunyai masalah ketagihan alkohol, anda boleh mendapatkan perkhidmatan rawatan ketagihan tersebut di klinik-klinik seperti yang telah saya nyatakan. Akhir sekali, tiada istilah sukatan selamat dalam pengambilan alkohol. Lebih sedikit pengambilan alkohol adalah lebih selamat untuk kesihatan anda. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Info Kesihatan.

0: kakak makcik-makcik yang bertungkus lumus mm-hmm. di dapur pada masa tu dengar bunyi blender, bunyi lesongnya pagi tu.
1: Nang harum sampai ke situ kok baunya. Apa Omar Datik tengah menumis kata Omar Datik.
0: Tengah menumis benar ya. Apa ditutupnya sambal kam. Almaklum lah rata-rata pokok rata-rata pokok musim mangga tu kan.
1: Betul.
0: Pola sambal semua
1: tempat banyak mangga, banyak asamnya. Tapi betul. Queenie belum ada Fas.
0: Ada
1: belum belum keluar gila lah.
0: Mangga apple ada, mangga ada.
1: Ya.
0: Mangga apa lagi?
1: Ya. Betul lah Fas. Okay. Kenapa kita tetap?
0: Main bah.
1: Betul Fas. Munsi si ada rakan kita tek namanya Noriza tapi bukan Noriza nya. Noriza nya ada ada buah free untuk dinikmati katanya. Alhamdulillah terima kasih rakan-rakan yang baik sebenarnya.
0: Ya.
1: Macam Fas juga pernah buat Fas bawa
0: seplastik
1: kan.
0: Buah mangga. Hai DJ Mel Classic Radio Classic menggambit kenangan.
1: Ya. DJ Mel. Hai DJ Mel.
0: DJ
1: Mel nak dengan kita ya kah?
0: Betul.
1: Oh, dari klasiknya.
0: Betul.
1: Okay. Ayolah tek bercerita pasal mangga. Tek nak pasal. Betul. Kita semua merasai buah musimnya lah kan.
0: Yalah. Kan. Undi pula kabu mangga sedapnya kan.
1: Cincang-cincang
0: buah kabu mangga letak cabai. Aduh, sedapnya.
1: Tapi nak bernafas. Bukan payah dipolah kerabu pun. Kalau kita buka. Ayolah.
0: Makan dengan sambal belacan.
1: Itu kicap kah. Atau makan begitu saja pun okey juga.
0: Yalah kan geram. Nang ada depan rumah kita orang. Telan pokok mangga. Ada pokok mangga banyak-banyak. Ya.
1: Nang benar. Tapi kalau kita orang ada lebih. Hanya sip mau makan. Nak. Boleh hantar.
0: Boleh. Kita? Daripada buah yang terugut.
1: Rasanya pada air kami nak beri dengan LY. Dengan DJ Fas lah. Boleh. Saya ada masalah. Saya ada masalah.
0: Dah standby. Okay. Dah belacan dengan pusuk. Di situ kicap.
1: Benar.
0: Di situ. Benar.
1: Kita tak ba. Kelak ambil keluar suara DJ Mul kelak.
0: Kan Abang Sidi Mahdin katanya saya ada lain lagu nak dimintanya. Tahu kami lagu dimintanya.
1: Apa? Tapi ada dengar juga sikit. Selamat pagi juga untuk rakan-rakan kita di live TikTok kita untuk pagi tu Kak Fas.
0: Ya,
1: ada Erla Kalina, Erla Kalina. Kita ada Lisa. Kita ada siapa lagi? Kita ada Mami Tiara. Selamat pagi katanya kita ada Zalika Hamidi.
0: Anis Cuyan Elton.
1: Kita ada
0: Jamal Muhammad Ruhaizat. Siapa lagi ni? Ayani Bungan.
1: Kita ada Free Palestine ada juga.
0: Masa pagi tadi rumah TK ini. DJ ini kita. Sampai dengarkan kita pagi tu.
1: Kelanya bertugas kita lagi dengannya. Setiap hari.
0: Ya pemung kejai kata.
1: Pemung kejai.
0: Pemung kejai. Bicam-bicam.
1: Betul. Pemung kejai lah nya Tok Fas.
0: Pemung kejai bicam-bicam. Tiga tawai.
1: Dia selalu buat program letoh. Program kan, wanita kan.
0: Pandai cakap kami cakap
1: apa? Cakap apa?
0: Bahasa
1: kenyah.
0: Betul kenyah.
1: Betul lah kenyah.
0: Ketika dawai kemong kejai.
1: Kemong kejai. Okey. Erna Kalina tu katanya assalamualaikum DJ berdua. Selamat pagi. Baru nak gagi kami semenjak berpindah tu. Berpindah di sini.
0: Ya kak, ya kami CD-nya madah kami baru habis berulam buah pelam tu. Aduh nyamannya. Kembang kat Leo kita.
1: Tapi nak bernafas. Kalau kami kan kalau makcik-makcik kami akan buka apa tu kupas-kupas buah apa tu? Buah mangga tak nak.
0: Okay.
1: Awal-awal pagi benda ya dulu kami makan. Kami makan sebabnya sejuk-sejuk. Kan di dalam peti ais tak nak. Alhamdulillah ada juga orang sudi buka untuk kita Fas. Jadi kita makan je lah. Kita kan anak manja.
0: Untunglah kita.
1: Kita kan anak manja.
0: Yalah, jom kita nak lagu dangdut tu. Sebelum kita menjadi itu. Sebelum kita menjadi anak sik dada lagi.
1: Hai, gila. Awak ni apa nasi darah? bukan. Kan kami selalu kami selalu ditunggah orang nak darah kan.
0: Anak darah.
1: Orang selalu madah ikit salam dengan anak darah
0: anak
1: sebelah ya. Kata orang madah teh.
0: Kan ada orang nama darah ataupun nama bujang kan.
1: Macam lelaki ya husband ya teh.
0: Husband
1: nafsah. Bujang
0: ya, walaupun dah kahwin tetap orang panggilnya bujang.
1: Kami pun darah juga.
0: Walaupun dah kahwin tetap orang panggilnya darah.
1: Kami tak nama darah tak nak. Tetap je darah kan.
0: Okey
1: lah tak lagu yang sangat diminati oleh DJ Fas.
0: Bukan DJ S1 suka
1: S1
0: lagu tu.
1: S1 kah? Mana?
0: Anak darah tu DJ S1.

0: salah lebih suka lagu Tok. Betul? Betul.
1: Saya salah ke?
0: Ha, dia punya dengar lagu Tok memangnya akan bergelek.
1: Okey. Oh,
0: dalam kereta pun memang akan bergelek.
1: Kelak kita nanggak dijemul dengan ambil videonya ke?
0: Betul, betul, betul. Tunggu hari Jumaat kelak kan gelekannya kan bertugas tau.
1: Okey, dengarkan sebuah lagu daripada Emelina dengan lagunya Anak Dara Tok Fasong.
0: Ya, betul. Ada yang tanya ni apa nombor siaran 95.7 untuk frekuensi Media FM 95.7
1: Okey, semoga terhibur.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Ya Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 23 Jun 2026 Masih bersamaan dengan 7 Muharram 1448 Hijrah bagi anda yang berada di Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi. Maksudnya solat fardu zuhur tengah hari ini iaitu pada pukul 12.29 minit tengah hari, solat fardu asar 3.55 minit petang, solat fardu maghrib 6.38 minit petang, solat fardu isyak 7.54 minit malam dan solat subuh keesokan harinya 5.02 minit pagi 24 Jun 2026 bersamaan dengan 8 Muharram 1448 Hijrah. Selamat menunaikan solat fardu kepada Muslimin dan juga Muslimat.
0: Demikian

0: Ya, Fast dan AY kembali menemani anda. 11.51 minit pagi. Terima kasih mendengarkan kami 98.0 FM. Anda yang berada di tengah Bandar Raya Miri, Bukit Lambis 95.7 FM. Okey, AY. Pejam celik, pejam celik. Eh, dah nak habis. Kita kuantikan. Selasa itu. Oh.
1: Memang sip rasa, Fast. Kita pejam celik, pejam celik. Kita dilayan juga oleh apa pendengar-pendengar kita. Lepas ya, sidaknya di TikTok tu. Alhamdulillah. Sip terasa masa berlalu begitu pantas kata Umar Datin.
0: Andre Tok Nyamadah kami dari Bintulu FM tadi katanya dengar. Katanya, terima kasih Andre.
1: Terima kasih Andre.
0: Liao pun sama juga mendengarkan kita dalam van pada masa tu.
1: Nak pergi sini ya?
0: Nak pergi sini. Liao pergi sini Liao.
1: Terima kasih dengarkan kami di radio apa? Di radio di kenderaannya lah.
0: Kata-kata nak pergi anak pulang sekolah. Pukul 12.15, 12.30 anak-anak dah pulang sekolah. Dah habis masa ambil anak sekolah. Mana yang lagi bertungkus lumus di dapur masak ke? Ambil senang aja, goreng je ikan, goreng je ayam, goreng je telur kan.
1: Makan habis cerita.
0: Makan habis cerita. Ia pun anak kita suka juga kan.
1: Betul-betul.
0: Termasuk lafaz sekali.
1: Baby Medina.
0: Okey, nampaknya sampai di sini saja tugas Fasa dan juga LY menemani anda di Geng Pagi untuk siaran hari Selasa 23 Jun 2026. Esok bertemankan DJ LY. LY
1: bukan
0: lagi.
1: Bukan LY, L-E-O.
0: Leonard Nandung anak melepong, DJ Leo kita dan juga DJ Syaz untuk siaran hari Rabu. Pukul 12 tak kita akan ikuti berita YFM dan juga hari Selasa hari ini giliran kita pas konti ke YFM Bintulu.
1: Dan kita akan kembali lagi pada hari Selasa depan Fas di siaran yang sama juga lah di Geng Pagi.
0: Dan juga kepada DJ LY kita selamat semoga dipermudahkan urusan.
1: Amin.
0: Hari Jumaat nanti.
1: Okey, insyaAllah.
0: Berseri-seri lah nanti. Okey.
1: Okey, terima kasih Fas. Terima kasih atas doanya.
0: Alright. Habis masa.
1: Tapi kita akan jumpa lagi lah pada hari Selasa kan.
0: Betul. Dan juga ada sempat lagu terakhir untuk pendengar-pendengar kita dan juga untuk DJ LY lah.
1: Terima kasih.
0: Rindu.
1: Rindu dengan siapa ya?
0: Kita lah.
1: Dengan kami. Tapi kita masih lagi bersama. Okey.
0: Terima kasih. Jumpa lagi semuanya.
1: Bye-bye.

Selamat tengah hari peningat mulai dengan aku Min Meliza Ryan bab berita tengah hari 2, 23 bulan 6, 2026. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngau cara berjenaka madah kediri bedau terundang ke pengawak popular besai menua Sarawak. Ia madah jam ke diatuk Perintah Sarawak agi numpu ke rundang ngagai agenda pemansang serta berjalai ke mayu macam inisiatif ke rakyat. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari di lalu nyadi Presiden Gabungan Parti Sarawak GPS madah ke pengawak ngau agenda pemansang ke di Perambu Kenyau hari tahun 2020 subak patut lebih dikemerankan kena ngemansang ke Sarawak. Ya mansut ke Jakut tu ngagai pengarang berita udah ya ke berjadi palan main asal bidayuh BCC di Bau. Hub komuniti tip bungkus RM9 juta ke digagak ngena pelanja hari baru projek rakyat tembuk gagak kena 28 hari bulan 1 tu kemarin. Jula ati Raban Bangsa Bidayuh ti dekat ngembuan sebengkah palan ti nyadi lambang identiti pesaka ngau penyerakup sidak dia tu udah nyadi nyata pengudah palan main asal Bidayuh BCC ke tembuk gagak. Sapit Menteri Pengangkut Bak Sungai Ngau Tasik Dato' Henry Harry Jinab madah ketuk nang Asia Ari Perambu Strategik tinjau keterang ngau kerjasama ke diberi semua Raban. Tundang setipak bendar ngau julu ati ke dirintai ke dalam blueprint pelilihan menua bau 2020-2016-2030 ngau inisiatif Greater Bau 2030. Yang maksud ke Jakoto ngagai pengarang berita bak pengrami berjadi palan main asal bidayuh BCC di Bau. Palannya nyerangkum Dewan Serbaguna ti ulih muat lebih dari 1,000 ikut mensia, ruai pemandang, palan endur baum ngau barok ti nyadi lambang identiti ngau pesaka bangsa Bidayuh. BCC temegak sama dekat nyadi palan dur ngatur mayu macam program korang mayuah, yang kaum pengrami berjalai bebala mayuah, berserimai ngau ari gawai bau, program nembiak ngau program pelajar. Pengawak tinyerah ke penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak diperhati ke dekat sama nguntung ke Perintah Besai ngau Sarawak. Direktur Institut Ecoscience Borneo Universiti Putra Malaysia Sarawak, Dr. Syed Salfuzari Osman Al-Idrus, madah ketuk ngayan ke perintah nak membendar dekat mantai kesemangat sempekat Malaysia 1963 tau ke MA63 senutuk ngau Perlembagaan Persekutuan. Perkara tu megak ngayan kedua-dua pihak endang sama bersawup nempak ekosistem pengawak dagang ngau kawa ti lebih tegap serta uliah dikemansang kagi Jemahila. Tiap pemujur ke uliah ari penyangkai kapal Bintulu Jemahila megak sama dekat nguntung ke Malaysia. Pengawak tika nyerah ke penyangkai kapal Bintulu nyak sekedar ari perkara ari baruah MA63 ti mujur diputar ke ngena awam antara Perintah Besai ngau Sarawak. Pengawak ti nyerah ke penyangkai kapalnya ngagai Sarawak berungkus RM1.8 bilion. Polis Semarahan diatuk benung ngigak 3 ekor orang kengerumpak ngena senyata bak kes kenyadi di Asajaya kena hari Minggu tu tadi. Bak kes tu kenyadi bak kampung Semarah Ulu Sadongnya, si korang berkebun ke bungur 70 tahun direport ke kena rumpak. Pemangku Kepala Polis Pilihan Menua Kota Semarahan DSP Barry William madah ke bak kes tu kenyadi urung pukul 9 malam rumah mangsa ditamak 3 ekor orang tindak dikelala serta berbaik ke dukuk ngau besi ketamak ari pintu belakang. Mangsa tidak report ke diau kediri ajak serta enda ulih ngelaban ditancang perompak kesama besengkabung mua ti lalu nyerungkai rumahnya. Bak kesnya kenyadi dalam penglama kira 15 minit, perompak tu ngencuri duit kira RM3,000, sitik telefon bincang, sitik inye rumput ngau jala. DSP Barry William madah kesidak bisik tertemu ke sitik baju getah, ngimbai rumah mangsa tu ngenak sawup ari ukui K9.
Kes tu dipansir ngena Seksyen 395, 397 Penekot, Laban Kengrumpak ngena senyata. Berbangganya di Roban, polis ratuk kemari udah ngetan ke dua ikut pengerja pengawal ti dipelabak ke Ngamang Sikuk Mekanik ngena Senapang. Kepala Polis Pilihan Menua Seratuk DSP Matthew Manggi madah ke suspek kebumur 33 ngau 53 tahunnya ditan ke bak dua endur ke berbeda. Waran tangkap dikeluarkan pengudah mangsa tu ngagak report polis kena arinam laban ti irau ke penglikuan diri. Pansiak ngayan ke suspek nang bisik niat adekak nimbak mangsa tu ngena peluru buckshot lalu ti endak berpuas hati ngau mekaniknya ti mancar ke lampu picit bak malam sebedaunya. DSP Matthew mansut ke penerang tu ngagai pengarang berita RTM di Kuching. Polis Mega udah ngerampas sitik senapang patah, sitik senapang guli gagak ke diri ngau 10 itik strom senapang patah. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 506 Penal Code ketegak penyalah ngamang orang ngena ulah jenayah ngau Seksyen 8 Bracket A Akta Senyata Api 1960. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari nyadi berita tu tadi ditusun Penny Ribot ari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani. Kita dah tu dekat terus gulai ngau YFM Bintulu bak ngelah tengah hari.

Ya peningah bertemu baru kita bawa ngelah tengah hari hari itu peningah 23 hari bulan 6 tahun 2026. Aku pengelola program Cheryl Ludan datai baru buku lengok kita bawa ngelah tengah hari hari YFM Iban Bintulu. Jadi terima kasih yang agai DJ Min kita hari YFM Iban Kuching ke beritanya tadi serta mega nanti hari Bintulu FM itu. Dia kita tadi baru dah buku lengok DJ Zana bawa rentak 97.5. Dia tu tusun program kita sehari tu peningah. Nadai berubah pukul 12.30 tu lagi. Dia aku maca pesan berat. Dia kebisik di kenatai ke bala peningah. Udahnya pukul 12.45 minit tengah hari. Dia kita boleh buat program. Nama kita boleh ngau pengelola program Ruth. Udahnya pukul 1 kita boleh ngau pengelola program Flora Lipat ngau temua yang ke minggu tu. Lalu pukul 2 bakal selama aku maik kita rawun buat program kini kita saritok serta setengah jam ke penudi ianya pukul 2.30 dia aku berengkah maca pesan rindu hati ke bisik dikenatai ke kita bayaknya tadi nengah live Facebook RTM Bintulu tau ke pak live TikTok Bintulu FM ya tadi tusun program kita saritok peningah 23 hari bulan 6 tahun 2026. Lagu keterubah kita sehari tu peningat kena kita muka lawak ngelah tengah hari kita. Lagu Ari Isali, Sweetie Sayau.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Ya, lagu Ari Jessica Timah Laki Sikat ngujung ke jam kita di pukul 12:26 minit tengah hari. Jadi munyuk aku pukul 12 tengah tu lagi aku berengkam baca pesan ke bisik di kenatai ke kita nangiranya Ari WhatsApp atau ke email. Angkanya kita tu tadi ke ngirum pesan atau kirum ke dia tu barang maya lagi aku baca pesannya. Okey, lagi terus berperinan kita. Sudah tu lagi aku terus baca pesan ke diterima kami. Lagu hari, What Rock, Kaban Sampai Mati.

Ya, nyak tadi lagu, jadi aku terus maca pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke Terubatuk, datai hari Christopher Leo Bangau, ngojeni Janah Bangau, madah kapai sidak ya. Ianya Bangau Matuh, tau ka Pelio, Bangau Matuh tau ka Pelio, udah nadai kena lemai 21 hari bulan 6, ba Spital Kapit. Jadi niang dekat dintu ba rumah satu Malaysia Kapit kena malam hari dua, ianya malam tu 23 hari bulan 6. Ngau malam hari 3 24 hari bulan 6 serta dikubur kena 25 hari bulan 6 ianya hari 4. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan ba rumah Andan, Sungai Asap, rumah Tuan, rumah Jampung, rumah Banyau. Kaban belayan di Julau, Kenawit, Seratuk, seluruh air pakuk, kaban belayan di seluruh air Melinau, air Majau, ngau air Baliah, serta semua kaban belayan kenalah dirindai dituk kengelala niang Bangau Batuh, niang Langau Batuh, tau ke Apelio. Kita dipinta datai ngesah penusah rabat tu. Jadi sebarang tanya, kita tau bertanya bak Janah, bak Lumur Kusung 11-25-15-16-25 atau ke ngagai Leo bak Lumur Kusung 19-891-6-39. Ya tadi pesan pemati madah ke Bangau Batuh, Bangau Batuh atau ke Pelio, udah nadai kena lemai 21 hari bulan 6 tahun 2026 bak Spital Kapit. Lalu niang dekat dintu bala mayuh bak satu Malaysia Kapit kena malam 23 hari bulan 6, ianya malam tu ngau malam hari 3 24 hari bulan 6 serta dikubur kena 25 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi pesan ke Siti tu, pesan getah sulit datai hari bintang anak Jemariang, bintang anak Jemariang tau ke Indai Jimbau, tau ke Indai Nanai. Jadi madah ke niang Indai ya, Banun anak Buyo tak ko inik Jimbau. Banun anak Buyo tak ko inik Jimbau tu dekat Diwan Ulit kena lemai 27 hari bulan 6. Lalu pengawal ngetah sulit kena tumu pagi 28 hari bulan 6. Bak rumah membuas ke Subak tak ke termasangan kebaru bak Ulu Sungai Salim Sibu. Lalu pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan. Ba Tuan Rumah Sangan, Tuan Rumah Alin, Tuan Rumah Cabok, Tuan Rumah Anthony, Tuan Rumah Gagat, Tuan Rumah Kayak Salim Kibak, Tuan Rumah Kennedy Salim Kibak, Tuan Rumah Christina Bak Salim Kibak Sibu Jaya. Kaban belayan di Tuan Rumah Birai Sungai Salim, Tuan Rumah Philip Sungai Salim,

Kabar Melayan di Batu 16, Jalan Oyak Junako, Spiring, Pulau Dudung, Kemuyang, Sungai Nibung, Menyan, Sengan, Salim Belalang, Belengian, Rumah Libak, Nanga Buah, Julau. Jadi penerang kesiliak kita tak buka telefon ngagai Inai Jimbau, Bak Lumur, Kusung 19-555-2161 tau ke ngagai Nanai, Bak Lumur, Kusung 13-562-1064. Ya, tadi pesan kertas ulit madah ke pengawal anguan ulit kena lemai 27/6 anguan ulit banun anak buyo tau ke inik Jimbau, lalu pengawal kertas ulit kena tumu pagi 28/6/2026 bak tuai rumah membuas kelamak tau ke tuai rumah sangan kebaru bak ulu Sungai Salim Sibu. Jadi ke sidik tu pesan pemati datai ari tuai rumah nyanggau tau ke janggau anak ngelambai ari nanga batang ulu krian seratuk. Madah ke pesan pemati menantu ya yangnya Ivan anak asui, Ivan anak asui tok ke laki Cikgu Devi Nyanggau dan nadai kena hari Minggu 21/6/2026. Niang disengkai balam mayuh kena malam hari 3 24/6/2026 bak rumah Yampu bak lot 29/1877 Taman Lilis Ratuk. Lalu niang Ivan anak asui tu tadi dekat dikubur kena pagi hari 4 25/6/2026 bak pendam Seratuk Memorial Hill. Lalu pesan pemati tu dituju ngagai semua kabar Melayan kediau di Batang Krian, Batang Buduk, Batang Melupak, Batang Rimbas, Batang Pakuk, di Batang Layar serta semua rumah panjai ke sepemakai ngau rumah Nyanggau atau ke Janggau Anak Ngelambai nanga Batang Krian Seratuk. Nya tadi pesan pemati madah ke Niang Ivan anak asui, Niang Ivan anak asui ke Udan Adai kena hari Minggu 21/6/2026 serta Niang disenggai Balam Mayuah kena malam hari 3 24/6 bak rumah Empu lot 29 nombor 1877 Taman Lili Seratus serta dekat dikubur ke kena hari 4 25/6/2026 bak pendam Seratuk Memorial Hill. Jadi ke sitik tu pesan datai ari Timothy anak jaga dekat madah ke pemati menyadik ya yang niang Tuan Mahendri anak jaga. Tuan Mahendri anak jaga tau ke dikelala ngau apai rawun udah nadai kena 21/6 pukul 11.10 pagi pak hospital Nyabau Bintulu. Niang diintu bala mayuh bak Fusiu Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu. Kena malam hari 2, 23/6/2026 serta dikubur kena hari 3, 24/6/2026 bak pendam Arsi Setiam Bintulu. Jadi, getah sulit yang dekat diatur kena 25/7/2026 bak Fusiu Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu. Jadi, pesan untuk dituju ngagai semua kabar Melayan di Kuching, Serian, Kampung Kerangan, Tekalong Kerangan Terusan, Kerangan Jaya, Kampung Menyang, Tamah Mawang, Tanah Mawang, Kabam Belayan di Balai Ringin, Semunjan, Seri Aman, Betung, Pakan, Skimbi, Julau, Serikai, Sibu, Kabam Belayan di Sepemanjai Batang Sebawah, Sungai Mas, Tatau Bintulu, Bakung, Niah, Miri, Brunei, Darussalam, ngau semua ke ngelala ni yang tuai rumah Henry anak jaga tau ke apai rawun. Lalu penerang ke siliak kita atau bertelefon ngagai Timothy anak jaga bak lumur kusung 19-909-9627 tau ke Roland bak lumur kusung 11-8622-422. Ya, tadi peningah pesan ke bisik diterima kami peningah. Kita berperinan dulu. Udah tu lagi kita bergulai dengan pengulau program Ruat Ampung. Pak program Nemu Kita. Dia lagu ke sekali itu. Lagu Arif Fazil, Lelengau.

Jadi opening jam kita dia tu 12.45 minit tengah hari. Nyalah aku masuk nak lama laban maya tu jam. Kita berkulai dengan aku buat program nemu kita. Dia keluar ke bawah ngelah tengah hari. YFM Bintulu. Ya. Jadi berita ke dekat dikunci aku berkulai kita peningah buat program nemu kita ke tengah hari tu. Ianya berkawal dengan ulah jelu, ya, ulah jelu. Lo pengawak sih dah ya ke bisik kawal ngau siku orang, ya. Jadi nyalai ya tau nyalai didinga laban kebuah lepiak peninga jelu topan tau ya mega kena hukum, ya. Ukai kitai mensiajak kena hukum tang jelu mega tau kena hukum. Jadi nyelai didinga tang utai tu nang bisi amat nyadi lalu bisi mega di record di surat tu ke di bisi di catat di surat ngambil ke bisi ke peda ke cerita di tu suai tanpa menampung tang ya bisi dalam surat ukai reti ya sebenak di tu suai cerita di mulut ke mulut tang mega andang ya amat nyadi nyak kebah ya bisik di surat pasuak nyadi sejarah ya nyadi ba menua tungak ke Sudan Selatan tu peninga bisik de sikuk kambin tau ia nya tadi di tetap ke salah ngerja penyalah nya bukan kita mesti aja boleh ngerja penyalah. Lalu kita mesti ya laban tentang segi siti-siti menua bisi undang-undang bisi adat nyala inti kita yang tadi orang gitu, kita mesti yang tadi bisi ngerja penyalah ya lalu ditetap kesalah ya dekat kena hukum nyalai jelupan bansanya meka bawa menua Sudan Selatan siku kambin ya dah udah ditetap kesalah laban dia tadi ngemedias ke siko induk ngucuang ke induknya tadi parai tokah mati ya. Bekeni ke kambin tu tau ngasuh induk tu parai ya ngau caraan tadi engkau nyabai ya ringat kini ngeransi kini anak ngomai kita mesti aja jelu penemu ringat tu peninga nyadi kambin tu di pedak bisik saksi mata madah ke kambin tu tadi nanua kai bisik nanua induk tu ngucuang ke induk tu parai ya. Jadi nitih ke surat berita ke dikumai Daily Star bermenua din jadi kot tu ke mahkamah netap ke ia ke bempu kambin tu tadi orang ke ngempu kambin tu nyerah ke tu ke merik lima ikut kambin ngagai orang ke sebiliak ngau induk ke udah nadai ke Tegal Tegal ke di namanya kambian ke bis nanduak medias kian tadi nyalai hukum ngagai takja kambian ke ngerja penyalah tadi tameh hukum tadi ngagai uya ke ngempu kambian tadi nyalai ya ke ngempu kambian tadi dipinta meri lima ikut kambian ngagai orang ke sebiliak ke di tengah pengusah bala ke nadai induk ke nadainya tadi ya. Jadi induk ke nadainya tadi berumur 45 tahun. Lalu nang awak peningan ya sikit patut gapi ya ke bempu kambiannya tadi meri lima ikut kambian ngakai ya ke kena tengah pengusah sedak sebiliak ke kena tengah pengusah induk ke nadainya tadi tang ya kenyelai tu peninga kot to ke mahkamah tadi hakim tadi mega ngasuh kambin ya ke nandua induk ke ngujung ke induknya tadi parai kambinnya pan dipasuk ke ngagai rumah jil artinya dihukum jil pengelama 3 tahun ukainya jil sengapok peninga de nur kambinnya ta jil ya nya tadi dihukum jil dipasuk ke ba kiam sadu kiam askar ba mesti kiam askar ba menua Sudan Selatan kambiannya dihukum jail pengelama 3 tahun nya 3 tahun bai mako kala de
nadai bokitai nadai ma nanti kita ke medak jelung tadi nak genyang awak di hukum mak nak saya kita ke nak bakal orang kita nak bakal mensia tentu ya bisik perasai rundiang ya bisik namanya bisik penanggul rundiang tusuk rundiang kini nanti kita dipasuk dukum cil semua tuk kambian nak kita nemu rundiang ya berkeni pihak gagal makini ya dalam jail yang tidak patut kena beri makai pihak ya ya nyalai nyak mai pengujung tu dah cerita kambian tu tadi kambian tu nadai kepada habisik nama nadai tamia tadi ya pan na uleh nyeliah na uleh lari ari kena hukum hukum jail mega laban dah ngujuang ke siku induk tadi parai ya ya nandua induk tadi mau kaita ka sekali nandua suah na tan ada pada bab sentang ni tu buah induknya ke kena tandua kambian tu peninga ya nyak kisah kambian ya lalu ke siti tu tunga ke bab menua India peninga tu nyadi dalam tahun 2015 siko burung acang ya burung acang ditangkap ke Tegal ke Tegal kian tadi bisi kata kurang nyebutnya deh nyubua ngintai ya jadi pengintip jadi spy ya jadi itu nyadi dalam tahun 2015 ya kalai burung acang tu tadi siko okay beraban siko burung tu tadi dipadah ke yang tadi bisi ingap atau ke ya bisi ngelawak siti menua siti siti genturung peniau tu sempadan menua garis sempadan menua Pakistan India dia ya. Jadi udah burung acang tu ditangkap dia dia sidak ya medak nan ada kepada ke siapa kenangkap ba tubuh burungnya bisi dilekatkan siti pesan message ya bisi di nak berkenai ke surat miat kini tang bisi ditemu ba tubuh burungnya burung acang tu siku burung acang tu nadai dipadah ba tentang ni tang kita medak ni antik kita medak ba cerita ba TV orang kelihatan tadi ngena burung tadi guluang sedak ya surat mitnya tadi gulung-gulung-gulung tancang kebak kaki burung acang ke bekenyak kini semina ditok madah tadi bisik surat message pesan surat mit tadi kertas mit dalamnya bisik pesan ditemu batu buah siku burung acang tu nya munyi kaku tadi nak nadai pada bantan ni nyangka nya di lekat ke di ditancang ke kaki ya kini bawa tentang tubuh kini rekuang kini kita nak nemu nadai nyentuk di pada nyadi pesan ba kertas mitnya tadi ditemu sida ayam dalam kena jaku ba nama jaku Urdu siti ari bangsa cabang bangsa jaku ba menua India dia ya lalu ba jaku Urdu tu siti ari jaku rasmi menua Pakistan nyalai ke Tegalnya tadi nya ngucuang ke menua India ngau Pakistan pan lalu belaya berebut ke menua ke bisik semak garis atau kesempadan menua antara Pakistan ke India nya tadi belaya lalu ngujuang ke perang antara nyaknya di nyalai udahnya ke Tegalnya tadi Pakistan ke India pun perang burungnya pan lalu ditangkap pan lalu dijil nya ni buat dijil ke aku burungnya nanti kita dengar aja kujilnya besar nar jil uliah nur ngejil mensia nep ya tang munyi kok ku burungnya ni bo dingkah debat jil tak dalam sangkar pen de jil me burungnya ya peningan nanti kita berarti kena nyalain ada pada ke berapa tahun berapa pengelama burung acang tu di jil tang mia ditangkap lalu di jil ke Tegal ti mai pesan nah nyalai nyak ba India siko burung acang lalu ke siti tu peninga kita mai kita perhatikan namanya tu burung mega sama mega peninga burung tu kisah burung ke siti tu tang tu burung katanya nyebutnya ne burung kakak tua
ya burung kakak tua, katiknya tau kakak tua, pakut tak nemu ke peningan, kini kok yakuk kita, tamnya tadi burung kakak tua sama mega, nyadi ba India sama mega, dalam tahun 2015, semina nur tadi ndak sama, nyadi itu semina daripada ke ba India aja, nyadi burung kakak tua tu kita sama nemu peningan, kok amat berjakuk, nanti ya terkena kakak berjakuk, nyata mata nak nemu ke pengerah, berjakuk man, tang. Pengerah atau ke burung kat tua siku tu kelalu berjakuk kelalu kenya ini nadai bertapis-tapis nadai berselap-selap tu dah jakuk ya tapi neka ini nyembur keluar ke jakuk jakuk kamah jakuk jahit semua sebut magang-magang jadi ngujung ke burung kat tua tu ya ditangkap lalu dipansik polis ditangkap laban dia ke kelalu mulut mulut laser tidak pada itu dia mulut laser artinya kelak tak ada belapi-lapi sama jakuk tadi tak ya nganu siku ini tuai orang tadi ini tuai orang tak nganu nanu nada ger pada jakuk berkenita sama jakuk jai jakuk jakuk kamah pedes hati itu dah induknya tu kaya sekali ku ya tak asal aku medak berpansak ya yang medak aku tak habis aku tu di pejai ya nanu pejai nakak ni berdi petenah kini nya lai report polis mengagak report polis matudah indonya ini tuain tadi peningan ngujung ke burung kakak tuanya tadi pan lalu dipansi ya udah dipansi ya nang segi amat sidak ya mai in namanya tadi burung tadi baik agai namanya upis polis balai polis okay, upis balai polis udah nya sidak ya mai inai tuainya rata agai balai polis tak medak inai tuainya burungnya tu kau yang berjaku mucau nan mumah mucau kan nganu kan ni ngamat dah ne amat mentu dah buruh nyamat tengah beda induknya ngai beda kan ni gagal kita kan murti jaku bisa kena jaku sedak ya pihaknya ya leban dia lagi nunda jaku kita deh buruang tu jelunya bisa amat bisa jaku kamah semua nyak ngasuh ini tuai nyak prihati ne udah amat betul menjadi dinga pulen pun dinga buruangnya asal beda ini tuainya ya lalu tenyak berjaku mucau nganu semua ngujuang kata udah buruhnya pan, lalu ditangkap polis. Tangkap aja nadai madah nama hukum ya peninggal. Bak kita, anak tak apa penekak, nupi buruh. Tahu, kita nupi buruh lebih lagi buruh ketua ke, buruh tiung ke, buruh semua berjakuk, berjimat. Tahu nupi buruhnya, tak kita berjimat, berjakuk undiri sebilik, berjakuk kita mesti ke belapik, anak tak penekak mansuat semua, ngai ke buruhnya nunak, nanti yang nunak, yang anak berkita sebilik, anak ngawak, anak jep si temui datang, yang anak temui. Nggak jakus nggak apa parai kita ni peninggal. Inyalah nggak berita bakal nggak kambin serta burung ngacang nggak burung kakak tua ngucung ke nemu kita kita ke tengah hari tu udah nemu kita jaga runding jaga mata jaga hati muat tampak perencing tucum ketawa berari hanya di tu lagu hari Roslina burung dalam sangkar lalu untuk di ke lagu tu kita dekat terus begulai ngau. Kami hari Bintulu FM bawa ngelola tengah hari nangkan ketuknya program dari DJ Flora temuai at YFM Bintulu.

0: Selamat ngali hari peningat bakal selama jam kedua ngelah tengah hari mai kita bergulai dengan kami buat dalam program temuai kita ungkup minggu tu. Temuai ku ke ngali hari tu ianya Puan Judy, ianya sikup penolong pegawai kesihatan persekitaran ya. Hari unit kawalan penyakit bawaan vektor denggi ianya hari upis pengerai bagi menua bin dulu. Jadi ngelalu ke penatai Puan Judy nama berita Nuan Sarito.
1: Mana DJ?
0: Okey, hanya tu mai ko kengali hari tu. Puan Judy lama nak bertemu. Nyo makin kini koran.
1: Cute.
0: Sebab kau mon tuan tadi.
1: Ada pula gawai tu makin cute dah.
0: Sigi amatnya. Noleh dikelari kena. Jadi nampak tu tadi nuan tu hari unit kawalan penyakit bawaan vektor denggi. Tentu topiknya tadi Puan Judy ni bisik kawalnya. Ngau kedisebut kita demam denggi tu. Jadi keterubah tu tentu ya dekat nanya nuan tu nama reti tu kenapa utai ke disebut penyakit demam denggi tu.
1: Okey, selamat ngali hari. Aku ngari hari upis pengerai bintulu ne. Merik besar terima kasih ya nuju ngagai DJ serta kelebih lagi ngagai RTM ti udah merik peluang ataupun awak ngagai aku berkunci ngau bala peninga senantang reti penyakit demam denggi itulah. Demam denggi itu ianya salah satu penyakit laban virus di tahu ngerekai dari pengudah kita kena gigit nyamuk Aedes lah. Ti bisi ngundang virus igit penyakit itu lah. Bala pedinga bisi empat bangsa virus ti uliah mai penyakit demam denggi itu lah. Ianya kami ngangau kia den satu, den dua, den tiga, ngau den empat lah. Nya artinya dia tahu nanti kita udah kena sakit demam denggi itu lalu nyemak kena rampit kedua kali ngau bangsa virus denggi tibukai dia kita dekat ngasai ke pemedia selebih balat lagi lah hari ke bakal lebih kena demam denggi berdarah berkenyak lah. Okey, pihak mega nanti nyemak kita dia bakandang ataupun dua kekalak bisik nyadi penyakit demam denggi itu. Ya, sidak dekat dirampit lebih hari sekali lah sumi hidup sidak ya lah.
0: Bisik enggak boleh kena rampit lebih hari sekali tau tadi ni Puan Judy.
1: Ya, bisik.
0: Nya tadi reti penyakit demam denggi. Lebih lagi yang rekai pengudah kekena gigit nyamuk Aedes tau tadi ni lebih ke bisik ngundan virus gigit penyakit tau. Jadi tanya kedua tau berkeni cara kita itu Puan Judy ni kak nemu sekali ke kita itu bisik ngembuan tau ke kena penyakit demam denggi itu.
1: Okey, orang kesakitnya dekat bisik ngemuan tanda-tanda serta asai pengudah 5 ataupun 6 hari kena gigit nyamuk lah. Bakal ke disebut aku tu ianya ya kena tabin, pedis pala, pedis tulang belakang, pedis buku tulang, engkual asai kat mutah-mutah lah. Dengan pedis leka mata. Kadang-kadang tik kalau balat ya pansut rayang belah tubuh kita lah.
0: Kira menyekurannya tanda atau ke kelai itu tadi ne Puan Judy orang kekena penyakit demam denggi ne. Jadi nama patut digagak kelebih lagi nanti nyema kita itu tadi Puan Judy ne bisik ngembuan tanda atau ke disebut kelai ya ke bisik disebut nuanya tadi.
1: Nanti nyema kita ya bisik ngembuan tanda-tanda baketau. Kita dipinta datai berperiksa ataupun berubat ngagai klinik atau ke hospital ti semak pendiau ngau kita lah. Ngau nakak pelengkas lah.
0: Ane ngantik lama
1: ya, labannya bahaya deh. Okey, laban nanti nyemak kita udah berperiksa ataupun berubat ngau lengkas, kita dekat ngurang ke penyakit lah. Tuk tau ngerekai ngagai orang bukai deh. Bakal bab klinik mega bisiknya dia ke rapid test kit lah. Kena kita boleh mansi penyakit demam denggi tu ngau jampat agi dah ngau lengkas.
0: Kata nanti nyemak tu tadi ni nanti orangnya tadi nak lengkas datai berubat. Nama dekat nyadi ba orangnya tu Puan Judy.
1: Bekal demam denggi tu nak ianya demam denggi biasa tau ke demam denggi tiba darah lah. Demam denggi tiba darah tu ataupun demam dengginya ya boleh naban kenyawa megaon tidak berubat ngau jampat lah. Denyak demam denggi berdarah tu bisik tanda-tanda bakal ke disebut aku tadi. Lalu bisik berdarah bakal ya berdarah bak kulit, hidung ngau gusik lah. Lalu ulih pansut darah bak selapo tubuh kita lah, lalu ngujung ke ulih naban nyawa deh.
0: Ke tau disebut balat tau ke rayanya tadi nah.
1: Iya.
0: Jadi berkeni ke tau ke nama cara kita itu tadi Puan Judy ni lebih lagi kena kita nagang tau ke nyeliah ke demam denggi itu.
1: Okey, tu sama reti bakal COVID-19 lah. Nakak dia tu nadai ubat ti engkeman kena nagang penyakit demam denggi itulah. Siapa ti bisik ngembuan tanda-tanda serta asai demam denggi dipinta datai berubat ngau lengkas lah. Sidak dekat di perubat di tiah ke gaya pemedis serta dekat di asuh diau ngau ngirup air mayuah nah. Sidak dekat megak bisik ke ditan ataupun dipasuk ke kespital lah nantinya mak ya ditemu demam denggi berdarah lah.
0: Okey. Nya cara lebih baik kena nagang demam denggi munyi ke Puan Judy tadi. Nadai ubat ya ke engkeman kena nagang penyakit demam denggi tu. Jadi tu Puan Judy tentu tajak pian nadai ubat ke engkeman. Tentu bisik munyi kurang ne cara lebih baik kena kita nyeliah ke diri ari kena penyakit demam denggi tu.
1: Okey, ke terubah ya. Persa dulu kandang luar ataupun dalam rumah kita kira-kira 10 minit seminggu sekali lah. Jadi dia tu mayu cara ti uliah dititih kena nyeliah kediri ari kena demam denggi ianya bakal ke disebut aku tu lah. Munas kendur nyamuk bertelur. Kedua ianya buai perengkah ti uliah nakung air nanti nyemak nak diguna lah. Pedak ngau mana tangki air kita serta tutup ngau rapit lah. Tanya pedak dengan mana mega alas pasu bungai kita tibisik nakung air lalu kita dipinta muai airnya serta merus yang ngau bersih sekali seminggu kan. Kita mega tau nupi ikan dalam pegung kena ngemunas ke anak lelunggiannya lah laban ikannya ia makai anak lelunggiannya ya. So ya lebih okey gitu lah. Dan kita dipinta mega nyaga tau ke nyeliah ke diri ada gigit nyamuk bakat tau lah. Tutup pintu jendela rumah lah nanti maya lemai hari kan. Banyak maya bak luar rumah atau ke bak, kita berjalan berluar lah. Mengenak repellent lah. Nanti udah dibeli bak kedai ubatnya. Banyak kita dipinta mengenak baju panjai serta tancut panjai lah maya kita keluar rumah lah. Banyak last kali kita tahu nungkun racun nyamuk lah ke, bak dalam rumah sekali ke.
0: Nya tadi nyeliah ke diri ari kena penyakit demam denggi ke munyi kurang cakap Melayu tu Puan Judy ya utama tadi ni munas kendua nyamuk bertelur
1: ya memang kita mesti ke nengah suai bertelur
0: nya ke munyi kurang ya ke begunanya ya dah. Jadi nanti hari sukut pansia ya ke digagak kita hari upis pengerai tu Puan Judy ni adakah nemu tu dini indoor ya ke suah tau ke ya ke selalu endur nyamuk bertelur tentu kita bisi kalang anggap pansia ni dini nyamuk tu kesuah bertelur minta nuan berkongsi kenya.
1: Bala kami selalu berjalan ke pengawal serta pansia kawasan perumahan ataupun kampung lah dengan megak rumah panjai kan eh. Endur ti selalu nyadi nyamuk bertelur tu ianya bakal beralas pasu bungai ke di padah kota deknya. Nyak tun duram do nyimpan air bledi banyak taya ti udah dikenak lah ya taya tu ya ada bisi melakukan air lah banyak ya banyak flushing kita kan ya ke flushingnya ti ndak diguna lah min utanya flushingnya udah jahit dah tapi lagi ya lagi airnya ndak dikenak kita masih lagi bisi melakukan ya banyak sampah bak kena rumah lah keserta kemayuh ke bando bukai dah banyak bak rumah panjai megak. Kami selalu nemu dua nyamuk bertelur bakal batin kusung. Bakal dah gawai tu mayo matin.
0: Batin kusung ya.
1: Plastik tinggung air lah. Butuh kusung. Dua pemakai serta dua air irup jelur lah. Tupik serta mayo dua bukai ke lah.
0: tu ya ke suah ya ke sebut nuan tu tadi ya ke suah nur nyamuk betelok tu ya ke hari pansiak ke dipejalai ke kita tu tadi nah awak ngarap ke sama berarti kenya tu peninga tajak pen suah kita ninga bekau ngau penyakit demam denggi tu laban utai tu kebenarnya boleh diseliah ke kita ya nah jadi ke penudi tu Puan Judi nama lalau nuan tu ke jakut tangkan nuan ke lebih lagi nuju bala peninga tua ke ngalih hari tu ke lebih lagi bekau ngau penyakit demam denggi tu
1: Okey, nuju bala peninga demam denggi sigi amat bahaya lah lalu oleh naban kenyawa. Langkah berjaga tumu mana kena nagang pengekai igi penyakit demam denggi tu lah. Jadi ngau tau aku ngarap ke semua bala peninga boleh ngigak serta ngemunas kendua nyamuk Aedes tu yang bertelur lah. Perasa kandang rumah kita sekurang-kurangnya seminggu sekali lah kena ngemunas kendua nyamuk bertelur ni. Nanti semak bala kita bisik tabian ataupun sakit tahu baik berubat ngagai klinik ke semak lah ngau pendiau kita ngau cara ngau lengkas sekali lah.
0: Okey, hanya di hanya jakuk ke ditinggal ke Puan Judi ngambil ke kita sama berarti ke menyeku ya ni bos wah kan nanti kita nak ada hari tu Puan Judi ni seminggu sekali menyeku nuan.
1: Ya.
0: Penulis no kita ngigak no kita munas ke dini nyamuk ke betelok lebih gigi ya kuliah nak ku ngaiknya tadi nah ya. Tin kusuh ya ke selalu namanya tadi nanam bungai bak pasu bungai yeah. Ngau mayu agendor ke bisik dia sebut nuannya tadi ne ngarap ke sama berarti kenya laban peninga ke penemu ramah kita megak bak bulan 6 tau ke lebih lagi kena 15 hari bulan 6 ninting tahun ianya hari denggi ASEAN nyak ke nyak mai kebuah Puan Judi mai topik ke ngali hari tu ngambil ke penemu ramah kita semua ni. Jadi sekali lagi terima kasih Mayu Agen Nuan Puan Judi bertemu kita di hari kebukai ngau topik kebukai udah tu ilah.
1: Okay. Okay, thank you DJ.
0: Ya, hanya di peninga kiranya anak mai kita begulai ngau kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu sama ngali hari ngagai semua.

Ya, lagu Bujang Tamang Tamang ke dibaik Joyce Munti. Mai kita ingat ke jam pukul 1:28 ngali hari. Kita agi boleh aku share dulu dan nyentuk ke punju program pukul 3 ngali hari tu lagi. Jadi peningat tu aku berkongsi ke Siti pengawak ke dekat diatur sedar hari upis pengerai bagi Mendua Bintulu. Kalau sedar dekat berjalan ke Pansiak Pengerai ngau Morbidity National and HMS 2026 pengerai indah yang warna mit ke berjalan sedar tu tarik ngagai Taman Yan Min. Udahnya Kampung Baru, udahnya ngagai Nanga Dia tau ke Bak Semberai Pasar Lama Tatau tu diatur kena 14/7 hanya tu ngagai 30/7 tahun 2026. Jadi berindik ngonya beranak bak kandang durnya kita dipinta meri kerjasama ngagai pemesai di jalan ke pengawak tu laban bala pemesai tu ilak peninga. Dia sedak dekat ngena uniform penuh ngau sedak menggap si mai surat pengalah rasmi sepemanjai pengawak tu ilak. Jadi ngarap ke sama merik kerjasama ngau sukuang kena sedak tadi ngumpul data pengerai tip betul ungkup perambu ngau mana ke servis pengerai menua. Nyak berkawal ngau Siti pengawak ia nyak berjalan ke pansiak pengerai ngau Morbidity National and HMF 2026 pengerai indai ngau anak mit ke dekat diatur bak Taman Yan Min.

30 hari bulan 7 tahun 2026. Okey, lagu Ari Jimmy Nyayang Bungai Orang kena kita berpindang. Bisik lagu tu tadi dipinta peninga kita Ari live TikTok.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, tuis Pak Maun dari Kate Jelemak. Ujung ke jam kita datuk pukul 1.39 minit ngeliari. Lalu ke peningkat kita, anak ngiranya ke penuh mendiang ke kita. Abadi di dindur kita diau. Bayaknya nengah RTM klik kini tau ke penuh medak kami live ba, live Facebook, live TikTok. Merit selamat ngeliari ngagai ini tinggi. Ya, memadah keselamat berjalan ke pengawal panas gaya di betung di Tok Koya. Jadi minta terbakar lagu dari Jacqueline Jaman. Nada guna ngetan lagi dikenai merindang semua ke ngelalameh Koya. Terima kasih ke pesan kita ngelamak tu. Terima kasih DJ Yon Koya. Okey, hanya tadi hari ini tinggi. Selamat hari-hari. Duri nyalu selamat berjalan ke pengawal. Sandy Ann, selamat berjalan ke pengawal. Hello Sandy Ann, Kawi Kurus, salam Malaysia Bandani. Selamat ngelah tengah hari berkulai ngau DJ. Ngarap ke dia dalam pengelantang serta ngajah ke ceria-ceria gerai-gerai selalu. Oh, mana lagu pinta tu? Lagu bisik lagu orang putih pinta tu tadi. Lagu hari lagu Living Next Door to Alice Smokey dikenak merindang semua peningat peminat YFM kuya khabar Facebook tinggalah Kawi Kurus kuya nak ngira di nindur ngarap ke terperindang. Okey, nyata di Kawi Kurus lalu Jessica Eaton dari bawa peningat setia kita mana gaya hari kami di bawa kuya minta lagu Nuan Berulah hari penyanyi Kelemayang Band kena merindang semua ke ngalih hari tu kuya. Okey peningat, jadi kita get terus berperindang ngau lagu ke bisik dipinta peningat kita. Ini tinggi tau ke Mak Peng tau tadi nah. Lagu dari Jacqueline Joniaman nadai guna ngetan lagi. Okay.

Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Fahim,

Ya, lagu penyayang undak Luya Ari Elison Ludan. Hujung ke jam kita datang pukul 1.52 minit. Ngalih hari, jadi pukul 2 tu lagi peningah. Apakah selama kita boleh buat program kini kita sehari tu. Kini nak kumat kita rawan sehari tu. Lagi kita sama mendiang kia. Jadi tu peningah berkongsi ke Siti Info Megap. Kawul ngau program Belanda. Tidak diatur PIBG SMK Kidurong. Boleh ngau unit kurikulum SMK Kidurong kedekat diatur kena 22 hari bulan 8 tahun 2026 ianya hari 6 jam pukul 6.30 pagi berpalan ba Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS Bintulu. Jadi penyawa pelandak tu tadi bisik 5 km lalu sida penyerta tu tadi ke ngau belandak tu tadi peningah dekat nerima t-shirt eksklusif. Udahnya bisi megak lumur bib pingat penyertaan ngau e sijil. Jadi hari bulan tutup kita ke dekat ngau pengawal pelandak tu ianya 6 hari bulan 7 tahun 2026 ianya hari 1 minggu sitik ni lah. Okey, tu terbuka ngagai peranak menua Malaysia ngau antarabangsa ke berumur 13 tahun ke atas. Kita lagi terus berperindah peningan ngau sitik lagu hari ini utai orang sebelum kita nyingkang ngagai jam ketiga program ngelah tengah hari YFM Iban Bintulu.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Yap, Ninga, bertemu baru kita buat program kini kita sehari tu. Nanti yang hari 2, pukul 2, kita boleh buat program tu. Jadi, buat episod ke-25, sehari tu aku mai kita rawun ngagai Pasar Serikin. Pasar Serikin, Siti Ari Palan berbeli ke barang di Tebilang di Sarawak. Jadi, pasar tu peninga, dikerinduk ke peranak menua tu ngau temuai. Tegal ndur ya kenyelai semak ngau garis antara menua Malaysia ngau Indonesia. Pasar Serikin terbilang ngau mayuh macam barang ti murah. Bakar garik, makai, hasil pengelendik jari, lengkap penghias rumah, tikai rutan, kain batik ngau macam produk dari Kalimantan, Indonesia. Nanti yang ujung minggu peningah, kandang endur tu jadi ricah amat ngau penatai temuai ari mayuh bengkah pelilih di menua Sarawak, lebih lagi ari kucing ngau kandang menua kengelingik tau ke temuai kedatai ari menua luar. Mayuh macam barang dia ti ngasuh Pasar Serikin jadi palan ti tentu ya mana di lawak. Pasar tu kes minatnya di palan dagang tang megak kelaik kaul budaya ngau ekonomi antara komuniti di Sarawak ngau Kalimantan Barat, Indonesia. Kebenar ya peningah, kandang menua Serikin seminak sebuah genturung pendiaumit semak garis antara menua Malaysia ngau Indonesia. Pernak menuanya jalai ke pengawak bertanah bertupik ngau dagang mit. Jadi nyau kelama bala pedagang dari Kalimantan berengkah datai ngagai Serikin lalu berjual ke barang sidak ya ngagai peranak menua Sarawak. Jadi aktiviti dagang tu jampat ngerembai nyentuk ke Pasar Serikin bakal ke dikelala dia tu ditumbuh ke. Okey, di pasar tu majak terbilang urung tahun 1990-an laban mayuh temuai datai bawa beli ke barang ngau rega kemurah. Jadi kemaya itu peningah Pasar Serikin nyadi siti ari palan dagang temuai berbeli ke barang ti cukup terbilang di menua Sarawak. Jadi penyalai pasar tu peninga ya tebal gi orang dagang ti datai ari menua Indonesia, lebih gi ari kandang menua Kalimantan Barat. Sidak tu tadi mai bermacam produk asal ngau hasil pengelandik jari ti tusah ditemu ba ndur ke bukai. Kelimpah harinya di palan berbeli ke barang, pasar tu megak ngayan ke kaul rat antara rakyat bak kedua menua ti berkongsi ke budaya ngau main asal ti nyau ka sebaka. Jadi dini Pasar Serikin untuk peningah. Okay. Pasar Serikin berpalan bak kandang menua Serikin pelilih menua bau Sarawak. Nur ya, semak amat ngau garis antara menua Indonesia kelebih lagi Kalimantan Barat. Kira-kira penyawah dalam 60 km dari Kuching, 15 km dari Pasar Bau, ngau semak, ngau garis antara menua Malaysia, Indonesia. Lalu kandang dur tu dikelingik bukit ngau utai gadung asal, ti nyedia ke suasana ti nyamai, ti gagai bala temuai. Lalu Pasar Serikin selalu ya beroperasyen mai ujung minggu, yangnya hari 6 ngau hari minggu. Jadi hari bukai, anak nanti kia kita peningah. Nadai benda orang ke berjual. Nanti kita datai kia ba hari kelimpah hari 6 ngau hari minggu. Jadi cara kena kita ngagai Pasar Serikin tentu yang nak kereta, cara ti pemaduk muntang serta popular de kena ngelawak Pasar Serikin hanya deriba kediri. Hari kuci yang berjalan ngambil tempoh dalam sejam ngagai sejam setengah berpangai ba gaya trafik. Hari jalan besai kuci yang kita mansak batu kawah, mansak bau. Lalu bak penghujung ya, kita terengkah bak Serikin. Lalu jalai ke Serikin cukup manas serta engkeman di tengah semua bangsa perengka pengangkut. Nanti nak tahu megak kita ngelawak kia ngenak bas tau ke van. Bisik van ngau bas khas kelebih lagi mai ujung minggu, tip mai temuai hari kucing ngagai Pasar Serikin. Serbis tu suah gi disedia ke tumbuh pagi laban mayuh temuai datai tumbuh pagi dekat berbeli ke barang. Jadi siti hari perkara tik ngasuh Pasar Serikin tu nyelai hari nyak lebuah kita ke berbeli ke barang. Bak dia tik jauh berbeda hari palan berbeli ke barang modern
kita boleh medak bangsa berjual digagak sepemanjat jalai dia lalu bala temuai ulip jalai seraya medak bermacam bangsa barang ke dijual ngaurga kepatut. Gaya pasar terbuka merik penelebak berbeli ke barang tradisional tit narit ati. Jadi mayuah temuai rinduk datai tumu pagi laban kat nguliah ke linda pagi serta kelimpah rinyak pengelandik bertawar megak sebagai hari penelebak berbeli ke barang bak dito. Barang ke popular bak pasar Serikin Beningah. Pakaian ngau kain batik. Lalu pasar Serikin terbilang ngau garik murah serta kain batik hari menua Indonesia. Si mayu macam curak ngau curak tik narin ati. Hasil pengelandik jari hari rutan ngau buluah. Produk hasil pengelandik jari bakat tikai rutan, bakul, kerusi rutan ngau perengkap penghias rumah balat dikerinduk ke mensia mayuh kita. Lalu utai kena ngias rumah baka pasu ukir kayu, kapet ngau tirai serta pemakai asal baka kerupuk ngau kuih tradisional serta kopi dari menua Indonesia ngau mayuh macam utai bukai. Jadi bak aku pun tik ngelawak pasar tu aku rindu medak ngepan-ngepan ke bisik dijual. Pian megak ngobiak ke dijual bak pasar dia. Lalu kita yang medak di sukut pemanah pasar untuk Peningah. Ia berjalan ke tangguh pengawak ti besar dalam mantuk ekonomi peranak menuanya ngau urang dagang mit. Serta pasar atuk megak Peningah narit ati temuai serta nyedia ke peluang dagang. Menegap ke kawul dagang garis antara menua serta nyedia pun penatai pemisik ngagai mayuah ruang bilik. Penatai temuai nintia minggu tentu ia mantuk hidup ke baru ekonomi kandang menua tik ngelingik. Ngepasar Serikin untuk tadi peningah siti hari palan dagang temuai kebeli ke barang tik nyelaik di Sarawak dengan mayu macam bangsa kemurah. Tau ke mayu macam barang kemurah dia pasar tradisional serta endur ke semak ngugaris antara menua Indonesia. Pasar tu tentu ya pasar tik berbeda ngagai bala temuai. Kelimpah hari berbeli ke barang, temuai megak oleh ngasai ke budaya bak menua tu, makai asal serta pemanah rampak menua, kandang menua bau. Lalu pasar Serikin, engkeman endur temuai, nemuai ngau diri sebilik serta bala baki ya kelebih lagi bak ujung minggu, ya okey seminat endur berajak ajak tang megak endur ngasai ke penyelai budaya ngau penghidup komuniti garis antara menua Sarawak ngau Indonesia. Okey peningah, ni tadi berkawal ngau pasar Serikin bak program kita ke sari tu. Kita sudah datai bak penghujung program minggu baru. Kita bertemu baru bak topik kebukai. Ngaunya aku Sharon Ludan, pengelola program kini kita sari tu. Mada kediri, mumpul dulu ku. Bye-bye.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Ya, yang tadi lagu Ari Rudy Peter Kelalu Dalam, ngujung kejam kita Datuk pukul 2.20 minit. Kali hari jadi Tok Peningah, pesan pemati ke Baru Mak diterima kami. Pesan pemati madah ke Tuir Masli anak manca, Tuir Masli anak manca, tau ke Apai Ilut, udah nadai kena 22 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi niang Tuir Masli anak manca tu dekat dintu Bak Rumah Panjai Empu yang nyak Bak Rumah Sli Sungai Menuan Kapit. Jadi pesan tu dituju ngagi semua kaban belayan di Kapit, Kucing, Sibu, Miri, Pintulu, Ngau, Bala Kebukai kenalah dirintai ke ditu. Jadi niang dekat dintu malam hari 3, 24 hari bulan 6. Lalu dekat dianjuang pagi hari 4, 25 hari bulan 6. Jadi penerang kesiliak kita tak bertelefon ngagai lumur 013-859-3273 ianya ngagai Stanley Silang anak Sli tak ngagai 012-880-7307 ianya ngagai Sharon Betsis anak Sli guna duk pesan tu madah ke Tuir Masli anak manca, Tuir Masli anak manca tak kapai ilut udah nadai kena 22 hari bulan 6. Jadi ni yang tu dekat dintu Bak Rumah Panjai Empu, ini Bak Rumah Sli, Sungai Menuan, Kapit, Sarawak. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan hari Kapit, Kucing, Sibu, Bintulu, Miri ngau semua kebukai kenalah dirintai ke ditu. Lalu dekat dintu malam hari 3, 24 hari bulan 6. Lalu dekat dianjuang pagi hari 4, 25 hari bulan 6. Ya, tadi pesan ke Baru Mak diterima kami Peningah. Jadi lagi bisi awak tu pukul 2.22 minit ngali hari. Udah tu lagi kita boleh buat program tau ke lagu peminta kita. Jadi lagi terus berperinah kita ngau sitik lagu ke Mayuh dipinta Peningah kita dengan TikTok, ngau live, Facebook. Lagu request sanggup.

Ya, ngarap ke bala peningat ke rindu ke lagu tu tadi. Nadi utang get out. Alaban mayuh moga peningat kita ke benum gulung kita buat live Facebook ngau live TikTok. Tidak mesti minta lagu tu. Nadi ngarap ke terperintah ini. Jadi aku terus maca pesan pesan rindu hati ke bisik di kenatai ke kita nangiranya hari live Facebook tau ke ba TikTok ngona ke uliah aku maca pesan rindu hati kita. Mutar ke lagu ke dipinta kita, okay? Jadi ke terubah tu hari Anita Nawai sama berjalan ke pengawak. Jadi ya madah gaya hari dipakuk sepawah panas ku ya. Minta lagu hari Duna aku tetap sayau dikena ya merindang semua kaban melayan kaban Facebook menyadik ngau sedak serumah bang kerbai pakuk lalu ngegenuan megak ku ya. Terima kasih ya Anita Nawai. Udahnya Catherine Robin, selamat ngaliari, selamat berjalan ke pengawak. Panas kami di menua kucing itu, ku ya. Jadi yang minta lagu, nak minta lebih hari penyanyi Winnie Albert. Dituju ke ngagai Indaya, Indaya Gary di Miri serta semua kabar melayan kabar Facebook ke udah bisik ngawe berkelala. Facebook ke ngelamat tu, terima kasih. Aku yang harap ke gerai belama serta rindu-rindu me selalu. Andrew Ibi Ari Tatau minta lagu Mawat Dayang Bintang hadi tuju ke ngagai Indai Ilum, Indai Rin, Indai Siti, Fabian, Mumung, Jadam, Murat, ngau Marvin, ngarap ke gerai bama ku ya, ngau mujur dalam semua pengawak. Gik bisik tu kalian tembawai selamat ngaliari ke minta separang jak lagu dikena yang merindang. Semua khabar Facebook ngau peningat semua ngau pesan selamat ngilian tikai gawai semua. Jadi induk kenawi sama berjalan ke pengawak lalu ya madah ke mambam hari kami dikenawi di toko ya. Lalu minta lagu utai orang hari ini dikena merindang bala kaban ke detek di toko. Ngau megak semua peminat YFM Iban ngau peningat ke penung mendiang ke kita jam ke dia toko. Jadi ku nguyang

Lumpur King minta lagu Nada Nasib tu pukul hari Junior Man. Udahnya Julai Ding hujan di Bintulu itu ya, hujan di Bintulu itu ya. Udahnya 7995 nama ya. Selamat ngali hari ku ya, minta lagu Sanggup Ari Gwen Gau. Banun Alex minta lagu Sulu Seput Nyawaku. Okey, kita terus berperindang ngau sitik lagu kemegak bisik dipinta pendengar kita lagu Ari Stella Philip Udah Ndak Sayau.

Ya, ngau lagunya tadi ngujung ke jam kita datuk pukul 2:37 minit ngali hari. Lagi bisik 23 minit lagi kita boleh bawa ngelah tengah hari dari YFM Iban Bintulu. Okey, aku terus maca pesan pesan rindu hati ke bisik dikenatai ke kita dari Roy Kuang. Roy, selamat ngali hari ku ya, selamat berjalan ke pengawak. Budanya Jeffrey Jeff dari Batu Kawah Kucia, selamat ngali hari, selamat bertugas di konti ku ya. Jadi minta lagu dari Jimmy Nyayang Nuan Meruan Diati dituju ke semua kaban Facebook kengelala ngau semua kemendiang radio kengali hari tu ngagi nuan megak DJ ku ya. Ngau pesan ngarap ke kita semua terperindang ngau merik selamat udah bergawai ngagi semua kita menyanak ku ya. Siti tu hari Kennedy Ama hari Lambir Miri Mambam hari kami di Miri ditu ku ya hari pagi tadi tu minta main atau kemutar ke lagu Ari Gwen Sanggup Aku dituju ke ngage semua orang ke ngelala lebih ke ngage Cikgu Raymond merayang di Long Lamak Albert Ayum Nelson Empati di Muka serta Sidak Serumah di Sungai Lawang Bakung ngarep ke terperindang bakal ke ngali hari tu. Sandy Ann selamat jalan ke pengawak kau ya. Udahnya Richa Unup selamat jalan ke pengawak nama nama ajak lagu ke tebah nuan di kena merindang semua khabar Facebook balap tunggal ngau kaban ke selalu nuju pesan benuang ninga ke nuan dalam kereta tu hari jalan simpang simujan. Okey, terima kasih ya Richard Unup hari simpang simbunyan. Mary Jalo Ujo selamat ngali hari kedai tu Bak Sriaman kuih panas. Lalu minta Nuan bermain ke lagu Lin Nuan Yukat Kunga Pemajik dituju ke ngagai Inai Dila Michelle Ronnie Fred Josephine Jampok Mary Ubun Inai Lisa Inai Lin Alok Moses Ibu Inik Dungai Kamis Rumah ku ya di Kebiau Ketipas Song Ara Alin di Upsi Perak ngarap ke gerai semua ku ya. Jadi ke sitik tu hari Gramong Anil Gerinang hari Julau tu panas hari kami di Julau jam kedia tu ku ya minta DJ mutar ke lagu hari Bob Harris Seribu Sakang Pengaga dikenak merindang Dr. Jongka Gerinang di Unimas Kuching Pengulu Belawan Gerinang Apai Amoy Apai Sebi Cikgu Jumi Janggut Cikgu Moses Gangga Sida Indai Bonis Biliat di Kapit ngau semua sida kebukai ngau pesan hangarap ke semua lantang dalam kita ngerja ke pengawal aku ya.

Dika siti tu ari aku yang ngagai TikTok kita Bak TikTok. Selamat ngaliari DJ ku ya, Chanai Cheese Double. Oh, nama tu. Okey, yang madah ke celap nua tatau ku ya, minta lagu ngapung lalu aku. Udahnya Dorita, Dorita, minatnya apa? Raja Pantai sama ngaliari ku minta putar ke lagu Sepati yang Bungai jadi ke tanah tua. Udahnya Poli, minta lagu Ari Rem Jana kali ke Pulai. Edwin Sang udah thank you kau ya udah masang ke lagu peminta ku penyayang undak lu ya. Okey, sama-sama. Udahnya Juleding minta putar ke lagu muka lagu Ari Gwen sanggup aku. Lalu ke Siti tu Ari Margareta, hello kau ya, minta lagu pengingat lama Ari Stanley Pua dikenal Emrena semua peningat ke benung mendiang ke radio jam ke dia tu. Okey, kita terus berpindah ngau lagu ke bisik dipinta peninggal kita. Lagu Ari Stanley Puah, Pengingat Lama Tua Subak.

Ya, ngolah ngonyak tadi ngujung ke jam kita tetuk pukul 2.47 minit ngali hari. Ha. Okey, jadi gig bisi 13 minit lagi kita mulai. Bawa ngelah tengah hari, hari YFM Iban Bintulu. Lagi terus macam pesan rindu hati kita, hari James Anyau. Minta nuan nebah ke lagu kena merindang semua peningal ke benua mendiang ke kita jam ke dia tu okay, lebih lagi kaban best friend dia ngau kaban kaban Facebook ngau WhatsApp nama berita rindu-rindu mes lalu hari kenawit tu kue bye-bye kue okay bye-bye James Anyau Alex Delta Bina Walta Barau hari pentik batu sekarang kelili sama kali hari gaya hari cukup manah kue ya lalu minta lagu Nuan Lengkak Aku Melekat dari Veronica Natasha dikenal merindah semua kaban ke suah mesan nuju ya ke ngelamak tu kue ya nuju Nuan Megat DJ kue ya selamat berjalan ke pengawak di konti jam ke dia tu.

Cilawi Lala, selamat berjalan ke pengawak kuya. Minta nuan mutar ke lagu Ari Gwen. Sanggup aku kuya dikena yang merindang semua bala peninga ke ngelala kuya. Nya ajak udahnya Hillary John, selamat berjalan ke pengawak. Panas kami di Tasik Labuan itu kuya. Request lagu baru Dik Bisik kuya Bungai Pinang Ari Ricky Anderson, dikena merindang sidak serumah di Jakar Serikai. Nujunuan menggak DJ ngarap ke gerai lantang belama. Okey, terima kasih Larry John. Robert Ganja Robert, selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawak. Minta nombor mutar ke sebarang lagu dikena merindang semua peningah ku ya. Ngarap peminat setia Bintulu FM, ngarap ke kita semua mujur dalam semua pengawak. Jadi kita nguyang ngegai TikTok Harrison Gelayan, boleh minta lagu jantang ku ya. Denyak Heli, selamat lemai kuya. Ngirim pesan lagu Sulu ngagai Jackie Incun. Danya Didi Jo, selamat ngaliari kuya Ari Kampung Giam Simunjan. Minta lagu Utai Orang dituju kuya ngagai orang kenglala. Lukas Pungga, pengingat lama tua subak kuya. Okay. Danya Flora Joseph, selamat lemai DJ kuya minta merik pesan selamat hari apai ngagai apai ke dik saya di kenawit dia. Ngau Ellen Umang, selamat lemai hujan kami di miri dituk kuya. Okey, terima kasih ngagai Randy Sunang. Siapa gitu na Morgan Po Richa, Richa. Audrey Linggang, Dorin sidak tu tadi bak TikTok. Udahnya terima kasih mengkat ngagai peningah kita di Facebook Lunggu Nanai Keling Temawai Induk Kenawit. Terima kasih mengkat ngagai Soja Somo Somarino Apai Lambai. Sama berjalan ke pengawak ku ya Roy Kwang, terima kasih Roy Kwang. Terima kasih Nita Nawai. Terima kasih Catherine Robin, Andrew Ibi Mega, ngau Mary Antine Puna Selapu yang ada ke Gayari sidak di Jalai Gedung panas ko ya. Dublin K Baja, terima kasih Dublin sudah boleh kita bawa ngelah tengari jam ke Saritok Bunga Cempaka yang di Benung ba Epok Limbang ko ya dekat berangkat ke Kuching. Kak pulai mulai ke dengan Kuching tu. Udahnya Doris Selamat, terima kasih Doris Selamat. Madah ke Mambam hari sidak di Ulu Ibau. Jadi peningah pelabak ku ni nak kat kita gulai sari tu peningah minggu ni ko buat program ke bukai lah kita gulai baru. Terima kasih ya laban kita udah setia gulai dengan aku buat pengalaman 3 jam udah tu lagi kita gulai dengan pula program hari YFM Iban Kuching bawa rentak ngali hari. Jadi aku ngelengkap ke kita ngau siti lagu ke dipinta Alex Walter Bina Jarau tadi lagu hari Veronica Natasha Nuan Ngelengkak. Aku Ngelengkak. Okay, bertemu baru kita bawa ke bukai ngonyak mupuk dulu ko. Bye bye.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih hak rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.

Thank you most love you sang larah mitam lima lang tek lang hi radio kayan Mir FM Jakani dehin kerai ni ke pukun telo saya minit lebih una lo mau saya dengar sayu nun dengar nun dengar kalau bake-bake halang tek lang hi radio kayan dehin lahu saya kena men DJ bau nalang upah panitam matoh men pukun 22 dau di atong pukun telo lebih ni hati ngejelo segmen tam malang una lo ngelarah nguluan dehin hapan matoh men pukun 22 di hatong pukun telo lebih jarun darah telok jam nona pelahu mengkelok li malang tek peji dahin naman adi mau saya kena pavin paan pilih radio kayaan jadi jengah van telok ala dengnya nona pelahu apa lo papan kenap tam putung-putung dao ya dalam segmen tamalang kedua ani segmen PDK peji dahin kelok dani 20 telok 26 duman 2026 peji dahik livan matoh man pukun telok ani atang pukun 6 lebih na ya jarun darah telok jam nyun dengah kelok an kelok barah dengah menakui lang teh konti ini ngejeloh live Facebook tam hak page radio kayan nurepa ngejeloh WhatsApp pala lubun kusung jiji telok ji saya kusung jiji patusu an kelo baral ho no nak tugak londo hangaban kelo tek kausan ka yang lemat ka hak lasu ka api-api aku si long kusi dengah ngejeloh Facebook tam hak page radio kayan ya sampai entam pejoh ngenap ku barano program tamuna tino pukun telok junang ai tam pejoh peji tak alam program surat dengah onang ke pukun telok 45 minit peji tak alam long do ani alam sejarah pukun palevi ngelarah jaki kelenghi kelunan ayat dahun kelunan ayat lang mayak daleh tam onang pukun 40 minit tam pejoh peji tak alam program ageh pukun pat junang kelenghi dengan lebih alang anpah mau man radio kayaan Miri FM ini pukun 4:45 minit norepa menuh dengah lebih aku sengbara dengah halang jadi menha awang daleh norepa dengah usun tanah menitam pukul 5 lebih ke itam malang teh hamiri halang kelenghi radio kayan ngejelo frekuensi FM 75.2 dahin 70.0 itam pejo peji dahin dalo tali dio kenyah hatang pukul 6 lebih na nuna pelahu mentelo alang dang kelenghi radio kayan ngejelo channel My TV tu suji kusung pejo peji teh atang pukul 6 lebih dahin tali dio kenyah ita malang kelenghi radio kayan ngejeloh RTM klik YFM Bidayuh kayan nuna pelahu alang tek peji dahik ha live Facebook page tam hati-hati page radio kayan mengkelok alang teha kucing samarahan serian lunduk bau seri aman dahin sematan alang dang kelenghi radio kayan ngejeloh frekuensi FM G06.G dahin FM G0G.2 pukul 5 lebih itam kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur dahin pejah-pejah teh atang pukul 6 lebih ngejeloh program lepas segmen PDK peji dahin kelok pukul 5 junang itam peji teh alam dengar sukan menuh dengar sukan peji teh alam bis on air dahin program radio kayan lasi teh pukul 6 lebih matah man pukul 6 pejah-pejah dahin dalok YFM Bidayuh alang anpah mau man RTM Kucing ya nonana no program tam aku ngin ahlim nak dang ana apa mau dan sayu nonan pelahu dang pahpahan pahlo kenap tamlim alang teh kelenghi radio kayaan Mir FM jaka ani pejok larah tam kelenghi ci lagu alang kena na sungau hati lagu alang kumak aku inai Tuhan mentelah lima radio kayaan alang paan ngebji itam.

0: Jadi kelok lim taman hinan alang ngiwah alang ngendap nyinang anak kelok hati jadi anak alang nyemugan tidak alang payah anak alang takut Tuhan anak alang nyalam Tuhan unak loh kelok alang nana unak tidak alang amin alang masih mungkin anak anda sedang belajar nak menhabe langkah dah pedoman menhabe rumah sembayang teh nyanyi teh sembayang bi daw daw alang habe masa-masa alang habe alang kahum ngawan anak anda peji ihana taman hinan alam amin awin anana pengaruh taman hinan itu kayak lan seng te kesana dalam urip dah anak-anak taman hinan perlulan sembayang talau Tuhan ja anak-anak yang usah belajar sembayang dahin talau Tuhan dalam urip dah jadi gaya urip dah.
1: Demam bola sepak kembali, jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Hina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.
2: Okey, 20 minit lalu pukul telok lebih. Peja-peji telasan Radio Kayan Miri FM ngejelah segmen PDK tam lebih ini. Dan henti ini aku kena bagiri telok. Tepala, norepa tenyinang tek johlun kiok dao alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Mendaleh tam Sarawak ke hati jarun darah telok dao tu. Dao ni hatang dopan. Okey, dah ni 23/6/2022 jihma di an kia usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik no nampala ho hamiri jihma dia usan onang ke lebih na bahi blare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam ke usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik lahom. Jima da telok 24/6 jihma-jima an kia tagak na siti usan lebih na bahi blare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an kia usang usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Dapat ke 25/6 jihma dapat an kio sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an kio sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik lahom. Nah lasu dao jarun telok dao ni yati tek hang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Dan lahu jarun telok dao ni an kio seng tek bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik putung-putung dao ya. Yang nunana kiolun dao lang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mendaleh Tam Sarawak nunak tuk ha ngapan kelok bake amina te balai lang te ha awang dale nunak pelahu mentelok lang te ha Melaya ha Sabah Labuan ha Umaru ha kelok lang te ha Belaga ha Asap ha Tubau ha Telangusan Hudik nunak pelahu mentelok lang te ha Tutok Poh ka ha nun dengah men ngapan kelok tinan ya pihak-pihak tam kusi dengah baran nun hadui kelok lebih anih lah jasi tampiah-piah peji pekeluan dahin Radio Kayan Miri FM. Ya mau selebih man Sisilia Lulau keling temawai MJ nuna pelahu man puyang Anyi Richard Lingan dahin Rita Lawrence alang tiap peji dahin tam ngejeloh live Facebook tam hapes Radio Kayan harin telo keling temawai ya barat ini sayu lebih DJ Livan ake lagu Roslina Kurina Kasih Burung Dalam Sangkar ya nunuk lagu ni lo naat lo kelinghina lah man dengah alang anusang telam surat dengahan a aku dah nak menikah ya. Nak tuju melim malang tek kelenghi Radio Kayan lebih ni kena dah ini habarake dengan ucapan selamat sudah gawai. Saya kenap di Jelivan kena ya. Saya kenap lahu menikah keling temawai. Harin telo Rita Lawrence lahu tene apa jid hen telo tini aku ma saya lebih DJ. Ake lagu DJ kato lagu man bakeh kui bili alang nyadui ha Holiston kuari. Lagu Everyday I Love You ate. Okey, okay, lagu lagu ni mana ada pakai no si te on no to kan ni akte lagu habis no to ya lagu lang minate lagu habis lah an lang kenap ka ka hata lai law nal an ya okey men oh nin ah pukun telok junang hitam peja-peji ta alam program tam hati ha program dengan halang anusang ta alam surah dengan tam hati pukun telok junang tepat na am kerana aku sang papan telok teji lagu lang kenan joli jengan lagu alang kuma nyimu halam ka mentelok lim hari dia kaya nak Miri FM.

0: Wani, Ani, Radio Malaysia, Kayan. Kayan.
1: Okey, kerana ini tanpa jita dalam program Tami Hati, program Surat Dengar. Alah hati ji dengah man bintangor tinok ji lake kelunan dalam hitam an polis tahan man uiha anya lemak ta binta alam kes te masuk halam amin kelunan alang teha kebun dan laho nakau buah sawit te alam ji operasi alang anano kena tatah ngawan jalan sungai Mador. Kepala Polis Daerah Meradong DSP Tan Sli Mering Baram tinok lakek ni antahan kenanji pasukan polis alang nai man bahagian siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah Meradong tehang pukul 22 telok puluh minit beluak dau 20 de bulan 6 alang uharede kena tinan adui takap ni anak abin te leput bara alang kumak te barang alang padek dan leput bara ni anak bara mendahap polis alang melawin kes te masuk amin kelunan alang te hak kebun kelapa sawit ni dan nakau kelapa sawit laho dan ni an rekod te ida laporan bintangor RPT Palang 22 Pitam Pluji Palang 2026 nya penbahar di pelesak lang anak tekah kuri ngavan lakek nya hadi presa alang ana te ngavan laki ani an takapani tinandha pesuk te kuri-kuri guni baja sawit te laho

Dahil na ho, lima ni ke andaha pulis. Ani, takap ha ang aban nati norepan kita ndaha ke ani limbarang ani ke anak nakau ha sawit kebun sawit kluna na lang naleputan nandi kita ansli laho bara pihak polis laho mano ujian na tangit an laki ani jatulong man beha di siasat dahin ujian na tangit an nati anak dahin an manglan positif dadah kena tinan laki ani an reman jatulong man beha di siasat alang kes na ansiasat haida section 457 dahin section 37 kanun kesiksaan. Okay, nanti dengah halangunak lo, yati dengah menbintangor. Dengah halang kedua menbau, ji lake umun 36 duman lugi 22,310 ligit. Menu hiaan pluvat kenan dahak skamer, norepah avin ihanipa te belek kelita norepa nyivah te iklan belek kelita Toyota Hilux alang an pakai alang an hateha Facebook. Kepala Polis Daerah Bau Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman Bara laki ani na leput polis 22 de bulan 6 menu ya ne ingat nang ya an pluvat kanan kelunan alang ku juan ji kelita Toyota Hilux singa cab alang an pakai telegah 25,620 ligit tua. Kurin Muhammad Haidi tino laki ni nyadi sendiri ha dah ni ha unye nang iklan ni di ha Facebook plus saya de bulan 6 di kyo kyo pukun pulu jihma ampai ni ha pahbung te pala lubun telefon alang anda ha te te iklan anan abin ha ngendap black kelita anan di laki ni lahu anak ke ja bayan kuri-kuri hangun bayan tipa ja na ha bayan ati na booking tu ati booking kelita ati dahin lahu na insuran na dahin cas daha manohadui proses musang kelita anandi bi ya barat 27 de bulan 6 malang uh ready ke ihani di bayan dua hangun 5,510 ligit pakai ATM mesin dahin ate pala dua ngavan ATM ani manuh nan ke 22 de bulan 6 di ihani te na bayan pelaan 6,100 ligit pakai ATM mesin loka ha dua bank alang teh kota Sentosa ja ani ke ja proses mau kuli sin booking nanti kena titi ya dan man oi ha bayan nan di sin ha te bukan nusi loki ha te terima kelita alang anda haji me ha lalu hana bayan laan hati saya 1,220 ja buka account dahin lahu proses mau kulit sin alang booking anan lokah kurin hai ya Muhammad Hadi Bara laki ani awi ane kawah ni hake dahin iha kuma iha an pluvat nurepa an pamoh tino iha ulugi 22,000 telok tu saya pulu ligit kena tinan kes an siasa tidak seksyen 420 kanun kesiksaan avin pamoh kelunan. Okey, nunanji dengan halang nai menbau. Lawat-lawat telah marungan ni lah. Bin hagana itam ni. Genap kata lang murah-murah tu. Bin sita jam hilang juan nak lah natika. Nurepa bahi kelu nanti nak kopiah laki ni dia. Okey, nana dengan halang nai menbau. Telah tepala dengan halang ketelok ihati men Kota Samarahan. Jido humun telah peluji duman antahan. Menui haan pesaya. Te mete hawana pakai yuh. Te mulu hawana pakai yuh ni. Te alam ji hadui energi tusah lang jadi. Tegu dawak nepano. Yati ha tilung siwa dawak lang te hataman Uni Garden. Jalan Datuk Muhammad Musa Levi dahlam di. Kepala Polis Daerah Samarahan DSP Barry William Bara dah pihak polis tak terima leput bara alang naiman pusat jantung kota Samarahan kio-kio pukul 6.50 minit lebih marung jilake alang andah nava habin kenan ga an toh yu hanandim te butit na dahin an pesaya tok ani jadi te alam dawa hawana ni pano ya men beh dui sesa talang ana tino lake anan ihati ji lake mekanik alang nyadui nyadui mekanik umun 35 duman rendoh natike ihati
Hawan nak lan kan ni, hipun telur anak dah wak bid.

0: Awak ni kena usin dok melok peji lah dua duman dok melok peji amin am kesel na dalam huang amin dok te kurena hadis yang saya telang anau anau tino laki ani te pala umat siwa na dahin dukun kahung doh nan pakai topi keledar di helmet di dahin amin hanukun ani amin ha leh norepa amin ha mian ke hanya nang doh ni te na bakeh dahin laki lang hak be pasulah marung tu kan di laki ni te lemamin doh ni te lemamin dahin ala yu plalo anna toh te butit laki anan di again okay? Nana tu kan ni jadi ini laki anan ke anna aten te pala pusat jantung Kota Semarahan jaiha annya pa ya mitam nim nunana dengah halang anu sang te alam surah dengah tam doni dehin program surah dengah dengan tam kelengi te jakak lang pihalan lebih jima ha radio kayan Miri FM.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
0: Okey, ingat menu pengakai bakih telur keling temahuai. Lagu alang kenan Roslina, Burung Dalam Sangkar. Mentelah lima radio kayaan Miri FM.

0: Anjam, Kak Kirin.
1: Bizi ke? Imi nongkrong, sayu lambarang aknani.
0: Kenuna nandu?
1: Nah, tidak ada di dalam grup. Tidak hanya kui, masukaran kui. Kuri umun kui lah, tidak ada di lubun akan.
0: Nih, mau ini masam-masam, skamer si Anandu. Kami nongkrong melandangnya skamer kaya ini.
1: Nusi, lana ni, ini nongkrong. Ini lubun akan kuni, ini berarti sin masuk ke, nan. Dalam matu masin masuk ini.
0: Kuri tau, oh Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nuno tu kani aku rasa agak kamu ku pa. Tenaji hangunan ni, dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dah ok aku ikhlasin utung di lah aku nak aku eti. Ap nana tua. Tenaji hangunan ni di ne pada lo nak aku laan dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka nandi pade nanda lo, si tada lo nanya mau. Ak meses, nusi pa, dah nyuk ayah kui. Ak telefon, nusi dah nyuk ayah kui.
0: Nah, nuno nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan. Nanu pekan pesan dah huk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, ada lo polis teh dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Nuna nak kurin dah hadi, pekuli konap, nusi nate gunah nak.
0: Jah, tena itu si kah, ika am jihad, nusi nak kujam laan, no kurim nanan.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Antara skem pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
4: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
5: Okey, nanti kita mau pergi ke lenghi long marung skamer ya. Gina kita mengsak kaya ni melay-melay tegak kela peluvat. Anu repa agak peluvat dah skamer nu ni dah halang kena peluvat telok ti. Dan nawi tek nunun tu kalang anda ha mesej mentelok ka, awi dah telefon telok ka, barat telok tek utang, barat telok tek megak price kan nu ti ya. Bi awi dah nyihu telok bayan tek pala account dalam account kelunan lela nu siha akaun agensi daripada akaun pelitah kan nanti ana ni hak tiji hadui pamoh daripada ji hadui kop dah ngenap peluvat telok alang amale gak peluvati hawi te nunun tang telok ke telok dang matang polis daripada hawang amin telok nak dah anak telok ka dah sau ke telok telok noreh ka aja ngetnang marong tu ka tike te ka ati lan ka nusi ya dah ku mak telok te netung kelunan nuti ka habin dah ngenap petakut telok tike ja telok bayan na pelalo anda ha lajak tu na dahun dah ti ku mak telok netung kelunan kelunan ati tai nanti ke takut nak telok ke dah aku nyihon nak telok bayan nanti okey anan gaya-gaya kelunan ji ak ngalang kena peluvat hitam kelunan katik Okey, mau saya kenal mana kalau lihat malang tak pergi dah hek ngejalan live Facebook hak PS Radio Kayan. Mau saya lebih mana Martin Gareh-Gareh dan Julia Slim Raja Muhammad Fazli lahu nona pelahu man Richard Ngau man Harin Telo Steven Ulu yang tak hak serungoh dikti lahu ya bara. So lebih bagai hak koy usan long siut hudik telang usan ni bake kena ngelidam tu adau ni saya kena bake halivan kena tinanya ya saya kena belahu manika Steven dulu ya lang teh halung siut surungoh hudik te ya kata tabik mengkelok lim malang teh hinan dehin lahu teh leading Facebook telot ini Gibral laing lahu naik ngayap-ngayap pusu na tire nundengah mengawam tinan Gibral Richard Lingan ni habara sama lebih DJ Livan sama bertugas salam dari JB untuk semua pendengar radio YFM Bidayuh Kayan kena ya so kena pelahu mereka Richard Lingan Wilson Malang ya bara sengedau DJ Dahin Lim pendengar radio Kayan RTM Miri kata tabik menharik dawa alang teh haladang sawit pedaan tih Harin Justin Juman dawa lunai laing alang manlong miri norepa daleh long plutan kata tabi daho tabi tegu misak ha kena ni daho tabi tegu misak kuting ti tegu misak kuting menghadau ta aku harim hak meludi kena yo okey awi kalau misak kuting ka misak nunun ka pelalau an kelatan gaban isak lo ti menharin telau wisen malang ni mengkelah hadau ha okey ana dah pe tok na tim Rita Lawrence lahu bara lagu pulai sarang DJ lagu Ivan kena okey aku lau na ya okey saya kena mitam lem malang paan sukung radio Kayan meninok tapah tatangan wan telok kelengi radio Jakarta ni. Itam peja-peji dalam segmen ta mi hati long do ani dalam sejarah. Menuh ni na telok kelengi jila golang kenan iduat ni pa alang kuma aku na jaji. Mentelok lim hari do kayan alang paan ngabji itam.
6: Do ni halam sejarah dalam Sarawak gak dek 23 dalam Duman 2025. Hawan Premier Sarawak dan Seria Bang Johari Tun Openg, Puan Sri Jumaani Tuanku Haji Bujang, Emayan Hak Pusat Rawatan Pakar Normah Kuching, Urip Jumaani 76 Duman, Hianah Anak yang di Pertuan Negeri Sarawak alang kedua, Tun Tuanku Bujang, Tuanku Otman, Urip Jumaani Tuanku Bujang, Kawin Dahin Abang Johari Tun Abang Haji Openg Tek 26 2 bulan 2 dalam Duman Pelupitan Tusu Pulu Tusu. Dah akhirpun dua anak Jelake Dahin Jidoh Yati Datuk Abdullah Azharim Dahin Dayang Nur Jihan Batung Murib Puan Sri Jumani Tuan Kubujang Antanam Hatana Bila Islam Samariang Petra Jaya Kuching Urip Jumani Ihanah Jidoh Halang Nyutok Nyadui Dewa Kenap Dahin Pan Sukong Hawa Nak Premier Halam Hari Kubuh Dalam Sarawak Dahin Kelunan Bangu.

0: kalau unai haman sekolah kita adang kalau nalang sang padme urip kam bayar tipu dang kam ke. Ayat tabing kami ini kita tenan dah yang dah kaya alang nyembungan kiri kami. Nurene kalau ane pa nyembungan kalau alang kalau pakalai kiri ini hana sekolah sekolahanan ba. Batana kalau te sekolah tenang nunan bari kalau pasayu kenap kalau pasayu adui kalau pasayu kalau sang katuk ikam nana pedang kam ba ikam nana sang haman mengatur urip kam pedang kam ba ayo kalau te tasa kena dada anan sang haman kalau mengatur urip tasa ao mang main-main agar ko angina kalau sang kalih dahok perlu kalau tenang tenan tenang lalai kalau tenan ja kalau om tasa ja kalau am lugi urip kalau menangke mereka lah oh ayat tenang urip barik tak hadui tak kenap tak tak nyemukan kita kelunan mulai pada hak ngenap maju tak jadi dah kaya ba nunan ke nunan sihat sang wai ayat tak tungtung kenap tak naurip tak terus tanah ni anak so perlu nak saya tak urete bang tak murip ke urete bang tak murip ba taman tak pemaha kita cepun tak pemaha kita nuti ke hinaan tak pemaha kita nuti lahan pada bakai tak makinah lahan dah teta abang tak haman murid abang tak haman abang tak tugek murid tanah tak kuna klesek nah adu jiak sang kasih dah jelang-jelang teta adu lap tu dah ti anakku nangan kalau acau kuni kalau nak kuni mang kalau barang-barang perlu kalau tangan nalang tenang ngiyo ada tam kristen ini.
1: Panopiwe pedah te alan plihe sayu aseng timah lale. Kalau men radio kayan bara sayu keneplan menitam alepan pejir hen kame.
2: Mua berti sak selira jamna mi an kenep ngideran.
1: O itam alang teh habaram dahin pelagah.

0: มตาอกูไปยังเบฮุเลกะฮรทะลองกูปาซีฮาอุนันฮิโนลานปาเอเฟมปาจีเตงกลอ
1: Okay, pejabat-pejabat telasan Radio Kayan Miri FM 2 minit lahan telah sangtai pala pukul 4 lebih. Ya, tini teji ada hok bara. Mentelok alang hipun anak nyam umun tusu atang puluh dua duman. Alang hipun bakat haman belagu. Tini te uji bakat dalam talian Bintang Kecil dan Bintang P. Ramli 2026. Bintang Kecil ini menhanak telok. Bintang P. Ramli ini lahu men alang umun puluh saya duman tai 60 duman ya. Men lakek tua. Okey, mentelok alang haman belagu di hadang peji te alam uji bakat ani alang matoh an buka 22 de bulan 6 di nore pada alam di atang 20 de bulan tusu duman 2026. Okey, men bintang kecil men anak-anak tam warga negara Malaysia umun tusu atang 22 duman nu si pernah menang juara kemuncak bintang kecil ampayan ani di men bintang piram di men kelunan warga negara Malaysia lokah lakek tua umun pesayat duman atang 60 duman. Okay, bintang Peramli ni perlu telok jam hati lagu-lagu menunak norepa lagu klasik lah ya. Dahin nusik pernah menang lubunji kemuncak bintang Peramli ampayan ni di dahin an akai ja telok rekod video telok belagu dahin lahu melintang ha horizontal ya. Dalam video telok ti perlu telok na dahun telok jelas norepa terang dahun telok an kelengi. Dan video ni ke mesti antelok rekod nusik tu sah edit-edit na pakai format MOV. Oh nanti antelok tay video lagu telonan hak Facebook pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak. Aran hashtag kanan. Dahin lahu hashtag section TV RTM Kuching. Beh menohanan ke telok dang tag Facebook section TV RTM Kuching. Okay, rakaman lagu telok perlu anatan tepala email lahu yaitu ha email rasmi pihak penerbitan ha section TV kucing at gmail.com. Onan deh antelok te aran telok umun telok lubun telefon dahin alamat mentelok alang hipun bakat haman belagu ni deh mang telok kira amkaseh ke hakaran uji bakat ke pesak dahun telok ti teka dahun telok alang an pilih na wiha alang an tek hang alang kajau dahun telok ti sayu anda hak langhi mina telok si alang wakil Sarawak alang sengte pala peringkat kebangsaan ya dan jam ta bintang alang an kami ilau ni dang wakil Sarawak te pala peringkat kebangsaan geri aran telok kayaan lahu geri aran tam Sarawak lahu te pala pentas alang lebih de kayaan ya ni mentelok alang hida 60 duman norepa hujung 90 saya duman 60 saya duman te hujung ni dang peji te alam kemuncak ya usia kemuncak uji bakat bintang Peramli 2026 ni lakek tua ya. Okey, kira ini pukul 4 lebih. Tepat pukul 4 lebih. Halum jik jam nak telok peji. Ngejeloh segmen PDK tam lebih ni. Aku sanggeri telok kelenghi ngelarah jaki. Kelenghi dahun kelunan ayak lang mayak daleh tam. Yakti dahun premier tam Sarawak. Menuhanan telok kelenghi jelagu alang kenan Ezra Music. Hati lagu alang kumak tung tarung tiboh. Mentelok lim hari dia kayan Miri FM.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Okay, nuna na lagu tong tarong tibo. Alang kanan Ezra Music, hagiritam te pala pukun pat pitan a minute lebih ya. Yang kenap kui bara okidok marung FIFA World Cup 2026 ani di atina pelawan te hang Argentina dahen Austria. Argentina menang 2-0. Okay, te hang pelawan te hang Francis dahen Iraq, Francis menang 3-0. Ini pelawan yang baik lah dalam kumpulan ni. Norway dahin Senegal, Norway menang 3-2 tek Senegal dahin dan ni pukunji pesunji ma kira do malam ni nak ke pukunji malam ke hati pelawan tek hang tim Portugal dahin Uzbekistan. Okay, kui pesaya ke home tek hang ta malam pindah-pindah tim Portugal ni nyati Cristiano Ronaldo ya. Onan ke pukun 4 pesun jihma England berlawan dengan Ghana, pukun 7 jihma Panama dengan Croatia, dahin lang bae lo ke pukun 10 jihma hati Colombia lawan Congo. Okey, te alam pat pala nundi te alam home ke home tim bun sipak halang berlawan te alam FIFA World Cup 2026 ano tim pilihan kalau ti. Okey, telok dong sukung World Cup Duman 2026 ni ngejeloh RTM Klik, telok download aplikasi RTM Klik. Nasi itu World Cup alang dang an kelo nyinang bilaho dan kelangi radio kayan alang an pahamau matau man pukul 22 atang pukul 6 putong-putong daw ya. Telok dang tepala radio onan ke an kelo iloh bahagian radio tempatan YFM BK Rana hati YFM Bidayuh Kayan. Kalau nanan ya telok dang kelangi radio kayan matau man pukul 22 belah daw atang pukul 6 levin Okey, ngena pui bara pasukan alang udang layak te pala pusingan 32 alang bayak loh ihati Mexico, United States, Germany, France dahin Norway dahin Argentina ya. Anan kuri-kuri pasukan alang udang layak te pala pusingan 32 alang terakhir. Okey. Kerana ini puluh minit lalu pukul 4 lebih, aku sangat pejoh geritam peji te alam program tam lebih ni hati program age. Ngejelo program age telo lebih ni hitam kelanghi info marung pelah perah belaung ihati mayo daha pakai mesin dialisis nurepah mayo daha pakai atak nunok tu kan ni telo kelanghi info ni dan nalang barat tejo info perah belaung ni ihati misi judi ding man umah prahaya miri ku

0: Peji Kelangi segmen akhir Hak Radio Kayan Miri FM.
1: Saya lebih menitam lim. Aku ibarat saya kenap man RTM Miri. Awin huuh ma'uk hawa man kami upis. Age naijah ngon la'an. Duan tek joh tajuk marong. Perah belaong rahin dialisis. Mayo daha pakai mesin dialisis atau mayo daha pakai atak. Aku misi judi ding man kapung long bemang. Aku nyadu alam jabatan nefrologi. Ya hati alam unit hemodialisis. Ha umah perah ayak lopeng. Daho agih langsung akbaradan nih ihatih maruntuk dua gaya rawatan dialisis men keluna nalang utasa agih belaong hagana. Tajukna aku ngenap sang bara jangolaan ihatih perah belaong dahin dialisis mayodaha pakai mesin dialisis atau mayodaha pakai atak. Atak alang maksudku tini ihatih atak ubat ataupun PD fluid. Alam bahasa medical nak peritoneal dialysis fluid. Ampayan aku pejoh laan, aku ngenap pehituk hitam laan te 12 ada bulan telok putung duman ihana dau buah pinggang sedunia. Anina jik dau alang an pelita nada ja pehituk hitam lem marong ageh belaong. Tema hari buah pinggang sedunia dumanani ihati kesehatan buah pinggang untuk semua. Prihatin terhadap manusia melindungi planet. Pejoh man hari buah pinggang sedunia ani hitam sengkeleng he marong tok dialisis ihati mayo pakai mesin ataupun mayo pakai atau ubat atau CAPD. Itam pah jam putung duman kahom langkah keluna nalang tasa ageh belaong. Tawit anang unak loh nasa ageh belaong ihati ngat anmi dahin baudaha alang am terkawal. Awi ngat anmi dahin baudaha alang terkawal adang kurangkah risiko komplikasi nasa ageh belaong. Alam statistik ha Malaysia, alam nam laong kelunan tek je laong sang anduk tun bara hipun perah belaong alang tahap kronik. Kronik tini maksudna jilang nah taipala mayau daha ataupun dialisis. Tek duman 2025, alam statistik an pelita tap nalahu tek hui 50,000 kelunan alang perah belaong alang perlu dialisis ihati mayau daha pakai mesin ataupun mayau pakai atak. Alam jiduman lebih kurang tek pitah 1,500 kes alang maring alang tasak belaong perlu na dialisis. Pelitah baralahu tek duman 2,040 sang tek kira-kira ji atuh 6,000 kelunan perah belaong alang sang na dialisis. Awit nun doktun bara perlu dialisis. Dialisis ihana jirawatan men kelunan alang hipun perah belaong peringkat akhir. Ihana ji proses alang tulung mayau daha alang masep. Belaong alang tasa usikna dang ngamang atau mayau daha ihatih mebat asap awi urea dahin ata alang hui alang batung tam. Ageh belaong alang sayu, haduina ihakna ihak dangera mepat kat alang jiak alam dahatam, awi urea ataupun toksin. Belaong lahu dang mebat ata alang hui alam batung tam. Bi jaka ageh belaong utasa, urea dahin toksin ani sang melak ataupun kalen alam batung tam. Awin belaong alang utasa, usikna ihak dangera asap alam daha dahin mebat ata alang hui alam batung. Yuria langkahu malam daha, sang na pesakit anih kurang ageh. Awi am sayuh noh kumana, lema batung na, dahin nyemit, nang, ananah tada alang mengalai, antaminang. Kudak betung dahin tusah ngah-ngan, tada atak kahu malam batung. Jadi, tegu jaka anih na, duktun bara perlu nadalisis atau kurintam mayau daha. Awi kes alang emergency, alang perlu dialisis, duktun sang nusuk, metai jitiup atau keteter tek hapi atau keran ngawan musang daha teguk na rawatan dialisis. Dialisis atau mayo daha ihak nah ji rawatan ji yong urip. Alam hanunan awi pesakit alang tek peluang na kini transplant atau pemindahan buah pinggang dangkah pesakit ngetak na rawatan dialisis aneh. Anan pa jarun transplanted kidney anan paan sayu ageh alam batung na. Awin pedung-pedung tekah potensial donor alang ngenap derma maok belaong manpanak alang otasa ageh belaong na. Kini transplant ni ji topik alang dakaya lan lahu. Awik tek hawah halong sengnai bayak dangkah telok pejoh marong tajuk kidney transplant ni. Aku sang perjoh daho marong dialisis. Nunkah dialisis? Men pesakit alang maring gak perah belaong, memang perlu dialisis. Duktun sang maok pilihan mayodaha pakai mesin dialisis ataupun mayodaha pakai atak ihati CAPD. Aninah dua cara utama alang dang ngalui hadui belaong ataupun renal replacement therapy men kelunan alang utasa belaong. Hemodialisis atau mayodaha. Okay, hemo ini maksudna daha. Dialisis ini maksudna ji proses mayodaha pakai mesin. Proses mayodaha ini terjadi alam artificial kidney ataupun filter dahin bantuan man hemodialisis machine. Abin anan hitam danginang daha alang ne musang tepala mesin jaka rawatan dialisis ini an kami na ha hospital. Pesakit perlu tena dialisis ha umah perah atau pusat dialisis ihat teh telok sesi alam jimigu. Di sesi perlu rawatan telok atau 4 jam. Doktun sangbara perlu sedia na tapak laho. Ihat teh tapak dialisis alang te usu. Tapak ini dalam bahasa medical na AVF ataupun arteriovenous fistula. Tek tapak ini na misi sang matai luh AVF. Men luh ini na daha sang nai musang tai alam tiup masuk alam artificial kidney ataupun filter alang tek ha mesin dialisis. Daha alang umaang masuk laan alam batong. Abi nanana iha ji proses alang berulang-ulang mayau daha alam telok ke 4 jam. Misi alang nyadoi hak unit dialisis perlu tai training dahin hipun sijil post basic perawatan buah pinggang. Kerana telok sang kelenghi marong gaya mayodaha pakai atak ataupun CAPD. Ji proses mayodaha loh kahani bi pakai atak. Atak alang an pakai hak nah atau ubat alang special. Alam medical arana peritoneal dialysis ataupun PD fluid. Proses ini terjadi alam batong pesakit ha lapisan peritoneum alang tek butit tam. Lapisan peritoneum ini berfungsi awi filter alang semula jadi alang dangera mebat asap awi urea mendaha tam. CAPD usik perlu pakai mesin dialysis ataupun artificial kidney. Pia hemodialisis alang akbara man ade. Doktun sang masuk di tiup aran nak tengkof kateter alam ruang peritoneum ngawan masuk dahin musang atau ubat anan. Putung dau pesakit perlu na exchange pat hangun. Ihak tih exchange ane ihak tih ngalui atak alam ruang peritoneum men tengkof kateter anan deh. Atak ubat atau PD fluid anasuk alam ruang peritoneum men tengkof kateter anan. Atau ubat anan perlu peledang alam ruang peritoneum alam 4 ke 6 jam. Jaka anihna proses mayodaha atau tapisan jadi. Menuh 4 ke 6 jam anan, atau anan perlu an usang. Men ruang peritoneum alang tek habutit tamanan, pakai tengkof ketita anan deh. Atau ubat alang entam usang anihna alang geri asap urea dahin toksin pebat men batung tam. Proses ini pesakit sangna putung 4 ke 6 jam nyoh katok doktun dahin misi hak CAPD unit hak umapra. CAPD ini hak nah jirawatan alang dang na alam amin. Pesakit usik tusah tai ulang alik hak hospital tai mayau dahalaan. Misi alang nyadu alam unit CAPD adang sang katok atau training lim pesakit alang pakai gaya CAPD ini. Training man pesakit CAPD ini perlu alam ji kedua bulan ataupun lebih darah laan. Tanak pesakit dahin panak alang salat jam belajar marung CAPD ini mina sukupkah tipu alam ji kedua bulan anan. Bi bagi pesakit dahin panak alang lihai belajar marung gaya na CAPD ini misi perlu masa alang lebih darah pakai katuk atang pesakit dahin panak dah haman lan. Misi alam CAPD unit suma mekoh pesakit dahin panak na sendiri alam aminti menuh tegu dah haman lana nak. Menuh pesakit dahin panak uhaman jadi nusik nah tusah tayulang alik pala hospitalan piah alang hemodialisis men adeh. Pesakit lebih selesa na rawatan CAPD ini alam amin nak sendiri. Itampah jam keraini hospital pan penuh nuraipah alam unit dialisis lahu kahum lan pesakit perah belaong alang masuk umah perah dahin perlu mayodaha. Abin anan ji tabit kerana pelitah na ji polisi marung CAPD atau mayo pakai data ani ji gaya rawatan alang unak loh men uh cara mayo daha pakai mesin men ade. tawit alang habeh pelitah na si EPD. Jadi pilihan alang unak loh kerainih menkelunan alang tasak pelaong. Awi perlu matoh dialisis ihati jadang orang peset ataupun overcrowded alam unit dialisis ha hospital. Tawit na si EPD dang na lamamin sendiri, pesakit alang maring, tasak belaong dang hipun ngawan, alang sukup jadi duktun dang matoh rawatan dialisis ha umapra. Kos rawatan si EPD ini lebih murah atau lebih jimat menuh mayodaha pakai mesin dialisis. Awi nusik nah tusah belek mesin atau tabah mesin putung duman. Pesakit usik tusah ulang alik te mayodaha hospital lah. Jadi aneh pah sang jimat kos belajak belek minyak kelita dahin jimat masa pesakit dahin panak dah. Si EPD aneh dang tulung pesakit ja dang nemai masa sendiri. Lebih laan men pesakit alang nyadui dahin alang sekolah loh. Sutuk na awi besak suri rumah tangga dang na urusan alam amin dahin jaga anak piah mengalai. Nunam palahu pesakit dang lohkah tai panau makan angin atau melancong. Awin pesakit dang na exchange ihati ngalui atak alam ruang peritoneum ade alam tilong alang maang. Si EPD dang tulung pesakit alang meloksu man hospital dahin amtek dialisis unit alang jilang tek ngawana. Dahin alang amtek transport ngawan na ulang alik nai ha umapra. Si EPD dang tulung nemai kawalan atak alang hui alang batong dahin pesakit pah amnuno tusah marung jaga kuman. Kajian alang pelitah na si EPD dang mayau dah lebih maang. Proses mayau dah lebih lemak awin cara aneh am pakai mesin. Proses EPD atau mayau dah pakai atak aneh jadi putung saat dahin putung dau secara semula jadi, jadi awin ananah daha pesakit jadi lebih maang. Alam jangka masa alang aru tekah kajian andaha nalahu bara quality of life ataupun ageh batung kelunan alang mayau pakai atak ataupun si EPD ani lebih sayu ageh menuh daha alang mayau pakai mesin. Walaupun aku bara nunan tek loh kasarat alang pesakit ngam mayau daha pakai atak ani. Doktor dahin misi si EPD adang sang na asesmen nuna at si EPD ataupun hipun motivasi dang berdikari ataupun self care. Pesakit mesti dang jaga kebersihan man batong na nuraipah bilik ngawan na na si EPD analahu mesti paan maang. Nuraipah man beh panak lahu mesti sama jaga maang alam amin. Tek ngawan melo atak alang maang dahin ngawan mayau usu alang tenang. Ani perlu awin tek risiko jangkitan kuman tanak nah kebersihan jaga dahin sayu. Alamanan perlu tek panak alang tulung pesakit awin mina jiakkah ageh batung nak pedung jadi tek nah panak alang deng sang nak kinah tulung ihak na rawatan si EPD ani alam amin. Pesakit alang nyapa ayak atau na pembedahan marungawan butit usik deng awin tek nah ulat hapa tek ruang peritoneum na alang tek butit na. Tanak na syarat alang akbara man adih am tek maksud na pesakit aneh nusi ngam atau tidak sesuai dialisis pakai mayau atak. Jadi doktun dahin misi sang bara man pesakit perlu dialisis pakai cara mayau daha ihati hemodialisis ataupun pakai mesin. Men adi aku ubara maruntuk mayau daha ataupun hemodialisis ihati mayau daha dengan bantuan mesin. Mayau daha pakai mesin dialisis ani ngawana ihana ha uma perah ayak tua. Alam anan tekah uma menangan alang na hadu dialisis tua ihati pusat dialisis swasta dahin NGO laho. Uma ngapa mayau daha atau hemodialisis sumak te alam pasen. Usi hak piah mayau atak deh pesakit dang na alam amin nak sendiri. Mayau daha pakai mesin dialisis ani misi atau dresa tuakah alang dang na ataupun alang dang manau mesin dialisis anan. Usi hak piah dahin mayau atak alang an pesakit na sendiri. Misi suma training pesakit na CPD atang haman. Nurepah marung jaka rawatan mayau dah lahu. Pesakit seng naya oma perah ataupun ha ngawan dialisis ti ngioh masa alang misi ataupun doktun upat mai. Ihak ti telok hangun alam jimigu.

0: ataupun selang dau. Ji hangun mayau daha pakai mesin perlu 4 jam. Awi mayau daha pakai mesin asap adang salat kah pebat man batong. Bi man oh anan pesakit mesti jaga dahin sayulan lan atau alang anak dui dahin kuman nak laho. Mayau daha ani sumak teloh hangun alam jimigu. Usih hapiah mayau pakai atak deh. Awi mayau pakai atak deh, proses nak berlaku putung dau, putung saat bi tanpa pesakit jam proses alang berlaku. Aku sembara laan marong hadui belaong teh hitam. Adang dah kayak lankah hadui belaong man ageh batong tam. Hadui belaong alang dah kayak ya tih tulung mue asap awiria man alam dah dahin mue atau alang hui man batong. Awi ageh belaong tam utasa limanis sang kalen alam dah tam. Tabit anana hitam klunan sak taiji ak ageh. Mayau daha pakai mesin atau mayau daha pakai atak. Anih nah dua cara alang unak lo menkelunan alang uhduktun bara ageh belaong utasa. Dua cara anih tekah sayu dahin kurang nak. Duktun dahin misi dialisis song cadang cara alang sesuai atau ngam man uh tengaran dahin pesakit dahin panak. Alam iha nunan tanak nah pesakit dahin panak bara am ngenap pakai cara dialisis mayau pakai mesin ataupun mayau pakai atak. Pilihan pesakit panak lohkah alang anseng duktun ngiyo. Abi nananah daho age aneh mao katuk man itam jatam jam uk marung perah belaong dahin dialisis. Daho nangan alang bayak loh ihati jaga age belaong. Jaga nah age belaong tam. Abi nage belaong alang utasa perlu dialisis jah pesakit dang ala age batong alang sayu. Mangkuman kat alang telapau mih gula dahin mihia juk dau perah ngitian mih dahin bau daha tai kurang. Dui ata alang sukup putung dau kuman ubat alang duktun man uma perah ok dahin pubat hau uma perah awit te perah teh. Pelesak daha putung duman jajam agih alam batong. Besak daho alam papatah kumak mencegah lebih baik daripada merawat. Nunana program ageh man itam lebih aneh, nginah dang pesuklaan tek joh dengah ageh alang hak beh. Bara sayu kenap.
1: Nunana itam upeji te alam segmen ageh anpang mau hak Radio Kayan Miri FM.
2: Aku irut ngau kelahina Radio Kayan Miri FM.
3: Saya kenap man hadui kelok lim. Nakui hunya ngerong.
4: Hello, aku Lipan.
5: Hi, aku Daniel Ding.
6: Hello, aku Usun.
5: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh dah ini. Cayong Radio Kayan, all the best.
7: Okey, nona ni tak mau pergi tak alam program age, dahin program age dan antam kelengi te jaka alang pialan lebih do dua ti, do dua minggu maring ti ya ti pukul 40 minit putung do dua hak Radio Kayan Miri FM. Kerana ni pukul 40 minit lebih itam peja-peji tak alam dengan lebih alang anu sunukong salin dahin anak basah.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Selebih din saya kena menikaliban, aku Uzunukong talama dengan lebih man Radio Kayan Miri FM. Unak loh batang dengah. Premier ngelanyat bara jan panjang hirang-hiran sengna PRN Sarawak. Hadi mai pelabuhan Bintulu halam jualang menang-menang teh hang perintah persekutuan dahin perintah negeri. Polis semarahan kerana pebeh terlalu ongklunan alang nahdi jahak rupa rumah klunan ha asa jaya do miku deh. Anih lim dengah. Budaya yang ada alang entam pakai te institusi alang ngopoboh dahin alang hipun uge alang tekap lan en na tagap lahu. Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga Dayang Nur Azah Awang Sahor te duan tabit na ure dah denak dihin urip peji alang tubuh tek hang kelunan lebak deng anau puboh paget. Dahun nak nguak halam urip pekeranih lim dengah

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Radio Malaysia Kayan, Peji Dengan Kelok. Radio Malaysia Kayan, Peji Dengan Kelok.
2: Okey, mana ada tamu pejita alam dengan lebih, dahin dengan lebih, dan antam kelengi te jaga alam pihalan lebih jima pukul 40 minit lebih ngejeloh segmen PDK pejit dahin kelo ha radio kayaan Miri FM. Ya, mau segena mai tam lem lahu alang te pejit dahin ngejeloh live Facebook tam ha pe radio kayaan. No dengah kelo lebih ni bake-bake. Ha, bara dengah man ngaban kelo tinan. Jasi aku petira dengah alang kelo barati menitam lem alang te kelengi radio kayaan Miri FM lebih ni. Mau saya lebih man kalau alang maring peji dahi ke lebih ni lah hum. Saya lebih man rasa merikan. Cecilia Lulau, Catherine Ubung, Hilana ni. Hi ampai nak unggal ketaran ni lah. Ulo John lah korek. Ulo John. Dahi tak bakih tak. Priscilla Ubung lah lah hum. Alang tak peji dahi tam lebih ni. Nendengah mengawan kelatinan. Kalau alang tak hapasan mirih ni. Ngeram-ngeram tu adau. Matoh men ngedau deh. Haji Mahdi Usan. Bi ngedau matau mengedau di ke uha usan jih madi atang lebih ni hang ngeram-ngeram tu adau ya. Ya kira ni aku sendiri tam pejoh peji tak alam program tam lebih ni hati program dengah halang anusang menhawang daleh daripada dengah usun tanah manitam lem.

Minilah antara santai pala pukul 5 lebih. Tidak pukul 5 lebih ni ay. Tan peja-peji kelenghi dengan lebih. Alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Mau sekena man kelok lim bakih alang tek peji dahin radio kayan. Matoh man pukul 22 blok daudi atang lebih ni. Nerepah tak atang kauh na program tam tek pukul 6 lebih na. Ngina ay tam dang piah-piah kusik long kusik dengah. Pejoh pukul atang pukul 6 lebih na. Ji jam tolaan ya ngejelo live Facebook telo nuna pelahu ngejelo RTM klik hati radio online tam halangan pah mau matoh man pukul 22 blok daudi iki mau selevi sa kenap sa ngelarah mengkelo alang uli nyadui mentelo alang dang peji atang pukul 5 lebi ni ke pesuk tua pesuk tam la anjima hati matoh man pukul telo atang pukul 5 ngejelo segmen PDK peji dahin kelo ya telo alang dang atang pukul 6 barana dengah mengapan pelatinan hui naman kalau alang te ujung alana lunca ka ni mang timah-timah kita ke kalau timah sung te uli te balai lang lao korek kena puli lalo te kuman ya nuna lanta pedong pa uli nyadu yo lao lala noh tak ya timah te ni tak te uli jak biar lam leti ke nyena hita matang den sayu pala ngaban alang antelok palati hui nak mentelok lang te uli hamin uli ngaban nyadu yang luak ka nurepa te peblek bareng ha ngaban telok peblek bareng pih tamu ha mol kan uti di aku ngena hita mpaan ala batung alang magih lahu ta alam nun tua hadui lang antelok na doni selvi je lagu alang kenan dena nini ampa yang telok pejah-peji ta alam dengah lebih alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur.

0: Nak selamat kata tahu, tahun ini 23 tahun bulan 6 2026, tahun ini tahun 2. Ilu pekuat ngelinga dengar cinta Lidio Kenya Miru FM, pemong kejayaan dengan akik Pauline Lenik. Capuyan keluk medeng Borneo Chamber of Commerce BCC petangan kan jadi ca pemangkin yak mading dalam menguat lah bidang ekonomi kat dalam dale ngan wilayah Borneo. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kuma puyan medeng BCC ini na ti ca potensi buka kadok naan awang gayeng ku pekuat dalam kadok-kadok dagang rentas sempadan ngan ngebiok laa jaringan pelaburan. Cadangan ini na ca hasil olepa ya ulek cin lawatan cin Jakarta abek bajo ini dai. Ia peti isu laa, gayang pekuat ia strategik ini sukat menguat ngan ngebiok ekonomi dalam bina pe menguat laa pembangunan infrastruktur ngan buka awang kuma pembangunan dalam sektor tenaga ngan dalam sektor pengurusan sumber. Ia ti isu ini kuma ida ya alak dengar olepa pejadik ca Bidayuh Cultural Center Bau ngan penyerahan Warta Rizab Komunal Bumi Putra Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak ngan Surat Hak Milik Tanah Seksyen Polo Aya Dun Tasik Biru Kak Bau. Uko ina lepek pakai kos kiok-kiok dalam kos pian juta ligit. Uko edati ina sukat na awang kuma kelunan kadok pakai ngebaya ngan nubo budaya adat resam ngan warisan khususnya kuma ida komuniti Kak Bau. Dalam puyan yak kuak ina, Premier badak kuma ngan menawai mung kelunan kadok Tanah Hak Adat Bumi Putra NCR inana ca aset warisan yak atek mbau nilainya. Dalam bina apa, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari arap apan mung kelunan kado abek tejuan tanah ida pakai alat untung ya dalam tempoh nuat tua. Ia pemenawai apan kelunan kado pakai tanah ya unina pakai idati pertanian moden, perusahaan nganti kado-kado naan gayeng bagi mengembau lah ekonomi dalam pengamin ida. Teguk puyan yang ida pasat ina, pengadok dalam ca ibu terluato polo 6, lot tanah seksyen polo ayah, lepekkan serah kuma ca to 42 penerima kak dale apar, Tabong, Segong, Tanjung Poting, Grogo, Sibuluh ngan Banan. Dalam teguk ina apa, pengadok dalam 743 lot tanah bagi dale Salkra, pelepekan serah kuma 655 penerima inana ya kak dale jagoi OPE ngan beratak OPE. Dalam perkembangan dia capa, Premier ngebada unca bangunan upis kak Pontianak Kalimantan Barat lepekan metek jadi ca upis perdagangan ngan pelancongan Sarawak. Ini bagi menguat laa peng pasen ekonomi ngan dageng ke ang dua dale ini. Upis ya ida ken medeng ngebada model ya kuat isek gita upis perdagangan ngan pelancongan Sarawak ya nakini beroperasi ke Singapura ngan binapa ke Brunei Darussalam. Ia peti siu laa, perhubungan ina jadi cahap ya mepeng ngan nak peniga kuma urusan perdagangan, perlaboran ngan gayang pekuat rentas sempadan ka ang dale Sarawak ngan Kalimantan Barat. Ilulo ngelinga dengar cinta Lidio. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas buka permohonan pasan program latihan Unreal Engine for Games 2026 yang ida keti teguk polo pabek polo pat to bulan ayah ini ka Tegas Digital Village ka Kuching. Pengerusi tegas, ia pecah timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh Kuma. Puyan ini nak ca penuken kuma mekanik asas pembangunan permainan, prototipe pantas dengan reka bentuk interaktif. Program ini penyedia ca peluang dengan awang kuma mung kelunang kado ia un bakat dalam kemahiran teknikal bertaraf global. Ngan binapa buka awang kuma mung idaya kelo buka studio tempatan. Ia peti isu ini kuma kelunan ni alat dengar, ia pendengar permohonan ini lepak buka kuma kelunan kado ngan penyertaan ini terhad tua. Cuma 20 usah peserta kan ida pilih Cin Dale Sarawak ngan ngebayak latihan ia nak pendedahan praktikal Cin pembangunan projek permainan 3D. Pengadok dalam 2,207 anak pun kayu, spesies tempatan yang embau nilai lepakkan mula ke hutan simpan Sabal, program penanaman pokok anjuran Cin Jabatan Hutan Sarawak JHS dengan binapa gayang pekua dengan cahaya mata Sarawak CMS. Kuak bahan isiunya, kuma ida ya alat dengar ini, Jabatan Hutan Sarawak siri ketiga ini na ngebadak dalam pengaduk 2,507 pun anak kayu spesies tempatan ia atak embau rega. Inana kuabaan kayu belian, kayu kapur ngan engkabang jantung. Pengadok dalam catur 75 usah peserta ngan kadok pe ia naik naik kuda-kuda Cin agensi binapa Cin kelunan kadok dale ina naik ngebayak se program ya ida pasat ina. Puyan ini najadi ca platform ya menguatlah pasen tu kesedaran alam sekitar ngan pendengar pasen gayang pekuak dalam mengembaulah agenda kelestarian ngan penghijauan Sarawak pabek bayak tau. Ina tua dengar tau ini, dengar lepak sedia kuun Monica Gary Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjual pemung kejayi ke usia talidio Kenyah Miri FM, selama sembak ngan penuh kuun dengar. Selamat ketetaup, salam Malaysia Madani, tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

Salam tiga tawai, salam to dua, to ini 23 to bulan 6 2026 pejai pekejai nganake lenik kini ya cin pukun lema pape pukun 6 ada ya ilu nading cin pukun telu pape pukun 6 ka Facebook live ada ya anu dengar nganake ya mading pemuang kejai ka use baru metit dau tali dio kenya to ini harap ikam on salau harap ikam on dena on pagat manyi dalam ini no pekam ti kata taup ini ya. Ya, kok pengalai kem sukat ngelingai lu ke Facebook Live tali dia kenyacin pukul telu, pape pukul 6 kata taup. Ya, dalam bina apa kem sukat ngelingai lu ke siaran radio pengalai pian puluh lema poin 7 FM, pian puluh lema poin ca FM, pian puluh ayah poin 0 FM. Dalam bina pemenawai kem ya, pakat menawai kem ikam sukat ngelingai lu ke RTM Klik. Ke RTM Klik ikam sukat download kidi ke telefon kem di ikam sukat ngelingai lu singgat-singgat tau kembi-kembi. Pai kem asal ni kem gin telefon kem na ikam sukat ngelingai lu ke pukul lemah. Pape pukul 6 kata taup ke RTM Klik. Inumong dengar senganake ya ikam ngeling ngelingai lu ka dalam kak dalam masa kemule kerja apa ikam yang ngelingai lu ka bimbi pa nakini harap ikam on salo on pangat banyi tu apa salo na kejai ka usai tali dio kenya. Ya dalam bina apa ilu ke tu ini asat program ilu nana pukun lemah polo lemah minit na akik ke metit ko melu segmen main asen. Nah, ilu pejai pabek pekejai pabek pukul 6 kata tahu pinana ka pukul 6 na ilu ngelinga cin YFM Imban Kuching ya ina se asat program ilu to ini ya nak tika tawai ku mai lumung e pagat nyukung tali dio kenya singgat-singgat tau. Ya dalam bina pasang nakik akik ke kusi dengar awang kumai lumong kat jam penading lan kat jam ketelu ini. Ya akik ke kusi dengar awang ya, dengar awang ya kengin kumai lu cin Jabatan Meteorologi Malaysia. Ini anak akik baca dengar awang kat dalam mirik kini. Okey, dengar awang kat dalam mirik kini ke kata taup ini ngan taup tena abe unujan ya ni saya dengar awang kat dalam mirik ilu tena dengar awang kat dalam marudi. Kak Dalai Marudi kata taup ini on bayu begilet kak ca dua uko ngan taup tena on hujan kak ca dua uko. Dalam bina apa lu tenat gaya awang kak Dalai Telangusan. Gaya awang kak Dalai Telangusan kata taup ini on bayu begilet kak ca dua uko ngan taup tena on hujan kak ca dua uko. Ya ini saya dengar awang kat dalam Telangusan sana ke ilu tenat dengar awang kat dalam Belaga. Dengar awang kat dalam Belaga kata taup ini on bayu begilat kat ca dua uko ngan taup tena abe on hujan. Ya ini saya dengar awang ya ke Belaga ya ke lepak baca kumailu kat dalam Belaga miri marudi ngan Telangusan. On pedale ya on hujan, on pedale ya abi on hujan ya. Kumbin pia harap ilu sukat jaga agar lu jaga kata ino ya puyan puyan lu kata taup ini ya. Harap ini sukat mapoi kam dalam ikam metuk se gayang-gayang kam pabek kata taup ini. Ya harap kem pemohon kejai pabek pukul 6 kata taup ini pemohon ngak kini pabek pukul 6 ya harap kem salau ngan dena ngan pagat manyi tua ka usai tali dio kenya. Hey.

tiga kipat lo leket buan masukkan antai.

kebiut sejadu tuna kapan garun balakuna oa.

0: กัดบุญ
1: บุษ
0: าหะจิกัดไตตะปาลาวาจัตโตยัญจัตโต

มตัญญาตมันติกัตมตันปาลานาโลกุมปาลา

Ba'anawak lagi diganuak lagi tempat pani patung pada natuk lipayau nempau laga akun nuak.

0: Matai kado, matai kado, opa loro pasi di mana on melai kenai di nasio nepa tipo osa marong tenang luang mata bahan nekan alio long kelah nipana uat lagi jika kuda uat lagi
1: tinggal
0: me anu wak dalam usala bola bonya ganegan apa pono tolang ala nelaki nelaki kemana lo metepa kala na yang kamu bobo na yang ngabobo tengkin telo napa loro batang pa napa siuk lubang nebo bukan nusa nekaliling nuti tatip kemala na uak lagi kena lagi etanak domet tepa kala kota uak nate kam yo on nate yo on lalla yo nuai
1: sa

0: ito ay napunan ng ulon na dolo na kunawa. Ito naon na.
1: Dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, sebelum menyesal. Pilih lingkungan yang baik, membentuk hidup yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam akan kembali dalam cara yang indah. Jadi salah seorang daripada orang baik itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik adalah rezeki yang tak ternilai. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka.

Ya, senangnya terkata wai kumaikam ya lo pemong kejaya ke usia telidio kenyakini ya lo pe lo kejaya ngakini ya ke DJ Lenik ya pasalau cin pasalau ikam ya ngelinga telidio kenyakin pukul telu papai pukul 6 kata tau. Ya kumai kemong pasangan anak ke yang ngelinga tali dia auto ini ya lo ti lo lo ke ukok pegayang atau apa ikam ya dalam asat ke mule pegayang rapi kem on salau on denak tua ya kumai kem pe ya sangan anak ke ya kamin ya ikam berehat kata tawap ini ya nikmatilah hawang ini pakai ikam ala rehat ya cukup-cukup kumai kem ya. Tiga tahu ban pagat milik tali dia kenyah jadi bakeng ngam singgat-singgat tahu kata tahu. Ya dalam bina pakai kekusi ca dengar buat atau apa ca dengar buat ya kumai lumong ini napa santuk cau sa ini ca dengar buat pasan tuk cau sa leto lepekan siok tan o lepa ya nyakit ya laki pakai pue ka jalan Datuk Muhammad Musa Kota Samarahan. Pemangku Kepala Polis Daerah Kota Samarahan di SP Barry William badak kes ina jadi dalam pukul kio-kio 6 lema puluk kata taub laki ina dalam umun telu puluk lema uman un siok suat piran kak batak ya olupa siok nyakit kuun leto ya lo laki ina lepakan ada mata tai ke umak sakit ngan penjoy dan nak rawatan kak umak sakit ya ina ida dua tai tibini uban un salak faham atau pe, ya pekenja unang cin isu cemburu. Suspek lepat ke lepakan polis tahan dan reman bagi mepo ngenak siasatan ngebayak seksyen telu 62 kanun keseksaan. Ya ini saja dengar buat pas untuk pasan dua peto ya lah dua peto yang salah faham kidi ya kenyakit ya nyakit ya laki nah lepas nah lakinya lepas suas ubanina nawa suat piran laki ubannya nyakit pakai no ya.

Sekejap kita lalai, selamanya orang rumah menangis. Jangan laju, jangan main phone, jangan memandu mengantuk. Kecuaian kita, nyawa orang lain melayang. Sampai lambat siapa, asal selamat pulang. Ikhlas daripada kami.

Senake ya ke kekusi ya pasen tuk bola ya main bun ya ke you know ya da tengah ti nakini atau pada pada pertengah panas nakini mong listen se Piala Dunia 2026 kan ada pasat dalam caca utung-utung minggu ya lapa ini dai ya senake ini ke cak ke update atau apa tumpuan utama dalam se Piala Dunia 2026 makin isen kado ya minat dengan Piala Dunia ni singgat-singgat tau om paling milu ya nak bun ini tading bam paling burung paling ya sanggup dah abek lorok tading bam ya benda kelok tenat isi Piala Dunia ya ke ada pasat dalam kuda-kuda tau ini ya dalam bina apa ke kusi isi tumpuan utama inana tepala kumpulan aksi kumpulan K ngan kumpulan L ya pesek dalam perlawanan kedua peringkat kumpulan ini nana Portugal berlawan dengan Uzbekistan ini nana dalam apa England lawan dengan

kerajaan lah. Ini dalam usaha ada keluar menguat lah, peluang ada pesek ke pusingan kalah mati. Bina pakai kepada reput atau keputusan yang paling penting lah ya, nah kejadian nyap deh tadi mbam nyap deh nana Argentina menang melawan Austria 2-0 kat dalam aksi kumpulan J. Nah ini nanti Argentina sukat metek ida terpesek ke pusingan ya seterusnya dalam bina apa Prancis pe catat ca kemenangan 3-0 melawan Irak. Ini dalam perlawanan yang ida mupet dia dalam masa 2 jam uban atau awang ngak jahat ka dale ida kina nyap dai. Ini kemenangan Prancis ini atau pe ini menguat lah ladung Prancis te pesek ke dalam pusingan ya seterusnya. Ya dalam bina apa ini keklokusi pasan penjaring terbanyak ya. Aki isen kado isi peminat-peminat nama ini nak ngadan ini nak ya. Penjaring atau peyak tigol paling kado dalam Piala Dunia FIFA 2026 setakat 20 telu atau bulan 6 2026 ini nana. Ya paling baulan ini nana Lionel Messi Chin Argentina nakini ya selepak nak gol lema gol kuma dale ida ataupun negara ataupun kumpulan ida. Ya yang keduanya inana Kylian Mbappe Chin Prancis 4 gol, Jonathan David Chin Kanada 3 gol dengan Dennis Undaf Chin Jerman 3 gol. Ya ini sepat nadan ya dalam ngalannya teratas sekali lah uban ida sukat nak gol ya paling kado setakat ini setakat 23 atau bulan 6 kak Piala Dunia 2026 ini ya sengana ke ikam sukung Timino. Ikam sukung Timino ya ikam boleh kusi ke Milo ikam nyukung tim Argentina ka ikam kukung sukung tim Prancis ka atau pa uni nyukung Brazil ya kado isi dale-dale ataupun negara-negara yang muat kini ya ke petisan kado isi ilu kado nyukung-nyukung negara masing-masing yang ilu kelo sukung dalam Piala Dunia 2026 ini. Ya yang terkembir-kembir sana ke ilu lupa mung kejaya ke usia tali dekenya pabit pukul 6 kata tau.

Ya, sengana ke ya ke ke ina ke ke kusila cha dengar pasal tu bola inilah be ilo anu nandai ini cha semangat ku mai lu pasal tu bola Piala Dunia ya kejadi nekini ya harap ilo on salau on semangat ngending dau dengar-dengar ilo kusi ku bola ku mai kam ka usai tali dio kenya ini ya ke ke kusila pasal tu ni fakta menarik ya. Fakta menarik pas untuk Piala Dunia FIFA 2026 ini nakini Messi Lionel Messi kini mendahului Yaya Nading gelaran perlumbaan kasut emas atau apa ilu tiki di Golden Boot ya. Golden Boot dengan 5 gol oleh apa ya sukat nak 2 gol teguk ya ida melawan Argentina dengan ida sukat melawan Austria 2-0 dalam perlawanan ya oleh apa nak kena ini day dalam bina apa Kylian Mbappe penjo nak ca saingan sengit kuma olepa yang sukat nak gol dalam kemenangan Francis lawan dengan Irak ya. Nah ini ca persaingan sengit ke ang Messi ada dua Kylian Mbappe dalam dua setakat inilah ben, dalam nekini lihat Messi on 5 gol dengan Mbappe ya on 4 gol nekini. Ya dalam binapa Jepun penjo jadi pasukan yang paling menyerlah atau paling dulu tahan Uben sukat melawan Tunisia 4-0 dalam perlawanannya oleh pai ede nekena ini day dalam binapa Spanyol pa tija aksi ya cemerlang dalam kemenangan 4-0 de lawan dengan Arab Saudi nyap day ya. Ya ini nah dengar pasal untuk Piala Dunia 2026 ya ada pasal dalam kuda-kuda tahu ini ya dalam binapa Jerman penjo kekalkan rekod ya 3 oleh pada sukar menang koma melawan Ivory Coast 2-0. Ya, sekarang nak kena set kuda-kuda ada dengar buat pasal untuk Piala Dunia 2026 yang kejadi pabek tahun ini. Ya, dalam bina apa menawai kemong sekarang nak ya ingat Piala Dunia FIFA 2026 ingat RTM klik ya. Pakat menawai ke mikam ya kalau nak isi tua yang minat bola ini tu lu boleh nak kidi ke RTM klik ikam boleh nak isi setiap inu perlawanan dati ida ke RTM ke sedia kidi ke RTM klik ikam cuma download kidi tua ke telefon kam ya nawai kidi ingat Piala Dunia FIFA 2026 ingat RTM klik. Ya dalam bina pasangan akhir ke baca si mesej si naik ke Facebook tali dia kenya atau ini Facebook mesej si naik Jin. Ya Chin Asfian Mahyus ya Asfian Mahyus ini ya Chin Mempawah Kalimantan Barat. Ya selamat petang, salam petang ceria DJ hadir petang di Radio Kenyah Miri FM. Tiga tawai kumaiko Asfian Mahyus uban paget nyukung ilu kau saya tali dia kenyah singgat tau. Dalam bina apa mesej saya naik Chin Roland ucat selamat tetap kumaiko DJ Nick dengan selamat tetap tepat dia ya, ngeringa Radio Kenyah. Tetap ini dengan selamat rehat pemong tepat mong dia ulek kerja tau ini tiga tawai DJ lepek baca mesej akik tiga tawai ko Michael Roland ucat uban mesej ko Milo ka usai tali dia kenya dalam binapa mesej Chin William Lian Chan selamat ngetaup DJ selamat bertugas na Michael DJ selamat metit lagu udip ya tengen Chin Patricia Nana semoga Tuhan memberkati ilumong ya ngelinga tali dia kenya tau ini tiga tawai tinggi DJ bunyem dawa tiga tawai pagat manyi kuma ikam ikut William Lian Chan dan bina apa kuma ikam mimong ya nak mesej kuma ilu ka usia tali dia kenya rapikam on pagat manyi ya ben pagat nyukung ilu ka usia tali dia kenya.

0: menipis, jangan panik. Jom ikut tip bijak urus duit tengah bulan. Bezakan keperluan dan kehendak. Buat senarai dan rancang belanja. Jimat dengan bekal dan masak sendiri. Elak hutang dan kad kredit. Syukur dan hidup sederhana. Bijak berbelanja, hidup lebih tenang. Ingat, tengah bulan bukan alasan untuk mengeluh, tapi masa terbaik untuk belajar urus hidup dengan lebih bijak. Urus bijak, hidup tenang. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Ya, sekarang ke pai ni nak dahulu pemung kejaya ngak kau usai telido kenyata ini. Ya, dalam masa ini ke kelok nak tiga tawai kumamung yang lepak kejaya ngak tau ini. Kembi-kembi pai kemun jaga agat, jaga kimat, jaga udip kak. Ka ang ilu serpe ya. Harap ilu mong on pagat manye dalam mong pemuyan ilu singgat-singgat tau olepai ni. Ya, kumaikam ya ngelinga cin FB, Facebook Live telido kenya. Binapai kami yang ngelingai lu cin siaran radio pengalai. Binapai kami yang ngelingai lu ke RTM klik. Ya, binapai kami yang terlebih kemai kami yang ngelingai lu ke usai tali. Ke usai live TikTok ini ya. Tiga tawai dengan Tuhan berkat ilu mong wan pagat nyukung ilu. Singgat-singgat tau ya. Tiga tawai kemai kami lepak mepo. Kemai kami dapat ya MCR pa. Tiga tawai ban pagat nyukung ilu ke usai tali dia kenya. Ya, tiga tawai sengah nake. Petegok lah kak tau dia ca. Kak frekuensi ya, tiga, ya kuat ya. Pukul 6 na ilu ke ngelinga dengar cin ngelinga cin YFM Imban Kuching ya. Ya kina na sana ke akek lenik ya petegok lah kat tau tau ya diaca nembam ikam ya pes, ikam ker di pesalau cin ngen DJ Eni Bungan ya. Tiga tawai sana ke bye bye petegok lah kat tau ya diaca bye bye.

0: di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit sekali itu Palan kenduar dengan tur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit Kediatu. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat kita dia. Nadai bisi berbagi kebukai. Tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan bak bagian ke dua ngatur kesukan. Nanti ia makai bak namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran bak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5, udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari liman tadi maka i paraduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tempenya deh nya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang ya berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu tadi tumbuh leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien lah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar kapit tau datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita ikan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tau datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua kapit
1: resident Lilih Kapit Tuan Elvis Didier.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: World Cup 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana. Boleh dipedak live bak TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia. Pukul 7 pagi. Live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Congo. Boleh dipedak delayed. Pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pagi rewind.
2: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
3: Ya aku menua selalu dishwasher.
2: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang berbasuh cepat cepat. Lu tengkah ya dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
3: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
2: Umur aku hidup aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngiga jaman maya dinner bawa hotel terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
4: Nanti pihak datun aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi nak laki ruputi atau tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher kena ngelempuang ke walau rindut tadi
2: entah pernah dicat ya dah mantai keterangan tipikal hidup kita nyebut buat alu ngasau meli terus.
4: Nah, kira kelempong mimit mai pengawak tu tadi nak ya.
2: Aku selalu ni kayak kota semua.
4: Nah, lawan no ada nyebut tadi deh. Ana ada salah gak meli kena kena ngelempong ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah.
3: Apa bunga kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
2: Ana mode apa bunga ada tahu pernah-pernah ambil katalog di ke sejoran murah deh tahu. Udah kena habis macam tahu kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
5: Ana nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai tentulah bawa FM segulai sejalai
7: sada sada sada lemai
8: YFM
9: sada lemai
10: sada lemai.

Celap angat lagu Wari NK Yungai Mungkal Sada Lemai Kita Lemai Tu. Nanti bisik kita ya keberasai celap angat lemai tu 4 jam 4 mehubat ya. Yang kan yang ketegal ke hari kita itu ya ke kadang-kadang berupaya angat benar bisa benar panas jam ya ke dia tu peninga. Ngujung ke sekedar kita ya tadi ya. Nak tentu nakal kelalu angat kelalu celap ngujung ke kita yang rengak. Anang gaya memang kayu barau buat ke penadul. Penadul tu mayu macam bangsa penadul enggak. Bisi penadul pedis pala, penadul pedis ngelik, penadul pedis patung. Tang berkenang ke bekaul enggak pemedis ya ke detawar kita ingat penadul. Sangka aku sikit laban ke pemedis ya ke denat ke kita inti kita yang tarik pedis ngelik. Baik tak? Orang ke kita sama jampat zuman belak gerai balamai hari dua tu bergulai dengan kami bawa serah lemai 6:09 malam. Aku Ken Michael berkonti YFM lemai tu bergulai dengan kita ngelalu serta berita baik dengan semua kita di selampur menua ya kemudian ke kami lemai tu. Lalu bakal selama lepas tu lagi kita mendiang ke berita Ari Miri bak hello wai Miri bergulai dengan banal lemai tu. Nunjuk kita ke bedung dalam kereta barantu jalai sama belak berjimat. Lagu kena merindang bala kita lemah itu tu Norman Adieng Jenuh Hati. Dengar ke kami bak radio online RTM klik download aja bak telefon kita bak App Store ga Play Store. Dengar ke kami online nak ngira dini-dini dur kita. Sekulai sejalai bak

0: Telefon kami 082-258-634.
1: Like mega Facebook kami YFM Iban.
2: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: ku mari najara nuju kita ke Benun Driba berjimat au berbasa ke undang-undang jalan alun nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan YFM di miri 95.7 enggau 98.0 FM. YFM segulai sejalan.
1: Hello Y Miri.
2: Hello Y Miri.
1: Berita Hari Utara Sarawak, Nintiang Hari 2, 6.15 minit lemah. Hello, selamat lemai peninga. Hello Y Miri ke lemai tu, ngelalu ke semua bala peninga ke baru datai di Bandar Raya Miri. Selamat datai, selamat lemai. Terima kasih kita ke milih YFM ke lemah itu. Jadi yang muka hello Y Miri ke lemah itu, mai kita berhati ke sebengkah pengerami ke diatur di malam, ke diatur gerempuan pengarang berita utara Sarawak NSJA. Kalai NSJA dah mujur ngatur pengerami gawai daya ba sebengkah utia ke terbilang di Bandar Raya Miri. Tiba tuai ke Puan Clay Cinderella kanya di organizing chair lady. Jadi temui ke di pebasa datai menjadi pengerami itu ianya Mr. Chai Chun Chin, ianya Presiden NSJA. Jadi tujuh program itu dan kena nanggam pemanah kawa antara balakaban NSJA serta mereka kena masa balakaban NSJA ke ngintu pengerami gawai daya. Jadi ini sebengkah program tak ke pengerami ke bisa diatur di malam ya. Jadi nguyen lagi berita kedua, komiti pemansang zon sai ngau komiti pemansang zonia dekat ngatur pengerami ngilem bidai kena 25/6/2026 tu pukul 6 lemai ba dewan terbuka MDS Pupuak dia beramai ke jaku segulai sejalai. Jadi pengeraminya dekat di penyadi yang berhormat Dato Haji Rozi binti Haji Yunus Sapin Menteri Pemansang Orang Indo anak min ngau pengelantang komuniti Sarawak kelalunya di adun N71 berkenu. Maya macam program ti dekat diatur malamnya berkemandang ke Menasal nyabut tiket bernasib ngam megak panggau pemerindang bergulai ngau mawan. Kelimparnya megak peningah hagi megak ngenang pengerami ngiliang tikai kalai PIBG SK Lepung Ajai dekat ngatur pengerami ngiliang tikai kena 27/6 tu pukul 6 lemai bas sebengkah utia ke terbilang di Bandar Raya Miri. Temui ke di pebasa ke di kangau berjadi pengeraminya ianya Yang Berhormat Dato Sri John C. Kenatayai Menteri Jabatan Premier kelalunya di adun N60 Kakus. Jadi penerang kasilia berkau dengan pengeraminya kita tahu telefon agai Puan Lydia 019-80-29408 tau kang agai nanti 014-687-2029. Lalu nyingkang agak berita kita ke situ tu berkawan ngau audition bakat online untuk program bintang kecil ngau bintang P. Ramli 2026 ke diatur RTM Sarawak. Jadi nanti semua kita bisa ngembuan anak kalau dia berlagu, lan dia bertanda, tau kan nuan pun ke ngembuan sadar nyawa ke cukup mana. Ti ngingat ke kita yang agai niang seniman P. Ramli. Jadi anak muai peluang tau ya. Jadi peminta dibuka berengkah hari 22 hari bulan 6 tau nyentuh agai 20 hari bulan 7 di dekat datai. Jadi atur masuk ianya berkata bintang kecil dibuka agai anak min peranak Malaysia berumur 7 tahun agai 12 tahun nak kalah nyadi champion bintang kecil seberau tu. Lalu bintang P. Ramli dibuka agai peranak Malaysia lelaki aja berumur 18 tahun agai 60 tahun nak kalah nyadi champion bintang P. Ramli seberau tu megah ya. Jadi rekod video nuan berlagu ngena cara melintang dalam format MOV serta nadai diubah. Tentu kenyawaan wan terang lalu upload ngagai Facebook ngena hashtag uji bakat RTM Sarawak ngau hashtag section TB RTM Kuching serta mega teks Facebook section TB RTM Kuching. Anda ingat mega nganjuan recording ngagai email section TB Kuching @gmail.com serta disempulang ke ngau penerang diri baka nama, umur, lumur telefon ngau address. Jadi sekali lagi anda mahu peluang tau ni nemu angkanuan bintang ke digigak kami ngari ke Sarawak ngagai tikas bangsa. Ngui nga berita kita ke Siti Tuas. Selama lemai ngagai bala peningah kita ke diau di pilih menua Ulu Bram ya. Pejabat daerah Telangusan begulai ngau ino upis polis daerah Marudi dekat ngatur pengawal meresah senapang patah tau ke senjata api. Ungkup sidak kebising ngemuan senapang patah ke diregister di pilih menua Telangusan. Jadi pengawal tu dekat di pejalai kebakar tu kena satu ngagai dua bulan Julai 2026 9.30 pagi ngagai pukul 3 lemai bak pejabat daerah Telangusan. Semua orang ke ngempu senapang patah dipinta mai buat lesen asal ngau senyata api maya pengawal meresah tu. Jadi orang ke ngempu lesen nak dikemenar ke nganjung pengari-ngari ke sidak. Semua ungkus pejalai ngau ungkus bekawa ngau pengawal meresah tu ditanggung orang ke ngempu senapang tau ke senyata apinya. Jadi penerang ke silia kita tahu telefon agak pejabat daerah Telangusan ngena lumur 085 779 422. Pulai ngagai pengerami ke deka diatur di Bandaraya Miri. Miri deka ricah agi dalam bulan 7 tu. Riuh OHA 2026, pengerami kreatif pemadu besai di menua tu deka diatur kena 24 ngagai 26 hari bulan Julai tu ila ba koridor musika Iswat Velikop and Country Club Miri. Pengerami itu dipelabak ke dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai dari serata Malaysia dan Brunei Darussalam. Mayuh macam itibiti tingrindu kati nganti bala temuai yang kawam lebih 20 pengawal pemerindang bak panggau, 60 ikut benda menua itu, 20 bengkel kreatif, pemandang seni, penerlebak kulinari ngau konsert artis menua itu ngau semenanjung Malaysia. Kelimpah hari ngangkat kebakat ngau industri kreatif, Rio Oha Mega dikarap ke oleh nyungka sektor dagat temuai ngau ekonomi di menua tu. Nyalai, anda muai peluang tu, tanda hari bulan nuan 24 naga 26 Julai, lalu ngau kami ngintu Rio Oha 2026 di Miri. Tidia tu upis Menteri Dagang Temuai ngau budaya serta mega Kementerian Komunikasi. Lalu berita ke penudi debaya ku bawa hilawai Miri kita ke lemah itu enya bekawa ngau Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngaga 26 Julai 2026 tiba ramai ke Jakob Peace Unity and Progress. Sekedar lumba ngau pengerami ti dekat diatur bakal lumba perahu kayu ngau speedboat, pekit perahu brias, konsert perpaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Kelimparnya megak bisa berjalai bebala mayuh tak ke perarakan kebudayaan. Kami hari Miri FM megak bisa diberi tanggung pengawal ngatur pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi. Jadi puan pekit lumba perahu kayu ngau speedboat tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Jadi Baram Regatta 2026 tadi ngujung ke Hilawai Miri kita ke lemah itu pulai baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lemai, bye bye.
2: Terima kasih Abana. Pengurami Gawai Daya NSJA Baram Regatta Rio Oha 2026 serta mega audition bakat online bintang kecil ngau bintang P. Ramli 2026. Ya sekedar perkara ke bisa dikenang buat Hello Y Miri ke lemai tu. Hello Y Miri boleh didengar ke kita nintiang lemai hari dua bak awak sada lemai. Anang minah kini-kini peningah lagu hari Candy Dilam di ketia ajak berinang kita. Apin ngenatai ke pesan berat bak awak dulu ngenatai ke pesan berat serta berita ke berbatang bak awak sada lemai bak YFM.
3: Sada lemai YFM.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to apudan mo jadi kupurnya duige ya telu manua nu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar du bisa ga kupua ke merahnya jod pakuyo tu apa apa na ulah mayu mah nu na anta ino melayu kami hapiat dia teladan dia marnya suba kunu kujako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tahu daun mana dan pertas ya ga pertas tu kunu kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tenyana dia gemsi kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: 25.
1: Ya kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya.
2: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
3: Macam pesan ya ke bisik dia terima kami peningat bak email yfmiban@gmail serta mega bak lumur WhatsApp kami 013-862-8422. Kalau pesan ke terubah tu pesan muai ulit ke datai hari inyang anak luang. Jadi pesan tu nuju ngakai semua kabar melayan. Lebih lagi nuju unse anak tayet bak madur bintangur indai piah ngermi bak nanggaluau awiak seratu. Kawan belayan tiga buah rumah bak tapang hujan ruban. Kawan belayan bak sungai tapang sari serikai. Tanah putih serikai. Kawan belayan di kerubuang selalang. Kawan belayan bak rumah sati sungai pituh. Rumah danau sungai sawak. Kawan belayan di muduang ruban. Nyiar bariet ruban. Kawan belayan bak rumah layang nangai buaz ruban. Kawan belayan bak sungai anak sebetan. Sungai hantu baruh ruban. Pantar ruban. Ngau semua kawan belayan. Kenalah disebut nama dito. Ia kenglala niang lindun anak awan. Jadi pesan tu madah ke muai. Tau kengetas ulit niang lindun anak awan. Kena 26 hari bulan 6 2026. Pukul 7 lemai. Barumah nduk seriduh jalai selalang ruban. Harap ke semua kabar melayan ia ke ditujuh pesannya tadi. Uliah datai magang lebuh mayanya ilah. Lalu pesannya kedua tu pesan pemati datai hari timah anak cunggat hari rumah subing tau kelangan anak jamit ulu krian seratu. Jadi pesan tu nuju semua kabar melayan kediau di batang layar. Kabar melayan bawa batang paku. Batang rimbas, kabar melayan di batang awik, batang buduk, batang kabo, batang krian, ngau semua rumah panjai ke sepemakai ngau rumah subing, tau kelangan anak jamit. Jadi pesan tu madah ke pemati cunggat anak ngum, tau kapai timah, kena hari Minggu 21 hari 6 2026, niang tu dekat di sengai malam hari 3, 24 hari bulan 6 2026, baru masuk biang tau kelangan anak jamit serta dikubur pagi hari 4, 25 hari bulan 6, bak penam Kristian Batu Tanam, Ulu Krian Seratu. Di semua kabar melayan, tau kebarang sapa ke ngelala dipinta datai magang ngagai rumah subing, tau kelangan anak jamit, bak Ulu Krian Seratu. Pesan ya ke sekali tu, pesan ke datai hari Rida anak Edwin Rajau, jadi pesan tu nuju semua kabar melayan. Kelebih lagi, kabar melayan di Banting, Lingga, kabar melayan di Seriaman, Keranji, Munggut Sawak, Semulung, Kucing. Biar megap pesan tuju semua kabar melayan di Bintulu, Miri, Serian. Ngau semua kabar melayan bukai buat sebarang dur diau. Madah ke merekat kergang yang jati anak tinga. Kena 27 hari bulan 6 hari 6 pukul 9.30 pagi. Buat pendam Christian Anglican, Perutan Siburan. Lalu ditangkan ngau pengawak sembiang serta makai lemai pukul 7.30 lemai. Bak rumah ucuk ya Nelly anak lanjat. Bak lumur 106 Taman Samarindah Baru Lurung 13A2 Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Samarahan. Sebarang tanya kabar melayan tau telefon ngagai Nelly anak lanjat 019-822-1322 tau ke 013-819-1322.
4: Sada Lemai YFM.

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan
1: ya, ya, sekali itu hari pemati. Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 7.25 pesan kubur ya kenalah di hari taik itu klub bagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Nampung baru kena tai ke jaku pesan lemai tu peningal kalai pesan ya ke sekali tu datai ari Rosita Rani anak sumbu jadi ya, pesan tu nuju semua ke Bambelayan lebih lagi ke Bambelayan bak rumah ke sepemakai di Lubuk Kepayang Tanjung Belawang Wong Alas Nangal Luau Kemidan Kawit Nangal Melupa Tanjung Tapang Kemalayan bak Sungai Payan Ukir Kemalayan bak Malung Penyelanih Kibak Betung Batang Lupar Seriaman ngau semua kemamelian bukai ke bisik ninga ke pesantu jadi pesantu madah ke ngetas ulit niang cerami anak hijau tau ke bini sumbu tau ke indai durian kena hari 3 24 hari bulan 6 pukul 7.30 lemai ba rumah remias ulu luau awik seratua pesan kenangkan kenyap pesan datai hari Sharon ngari ke sedai sebilik nuju ke pesan ngagai semua kemamelian di Kapit kemamelian di Kuching Sibu Miri, Bintulu ngau semua kebamelian bukai bak sebarang alai dur diau kedaklah dirintai ke magang. Jadi pesan tu madah ke pemati tuai rumah Seli Anak Manca tau ke Apai Ilut kena 22 bulan 6 2026. Niang tu dekat di Intu malam hari 3 24 hari bulan 6 bak rumah Seli Sungai Menuan Kapit. Lalu dianjung pagi hari 4, 25 hari bulan 6 tahun 2026. Penerang ya ke siliak tau telefon ngagai Stanley Silang Anak Seli 013-859-3273 tau ke Sharon Betsis Anak Seli 012-880-7307. Pesan ya ke nangkan kenyak tu siti pesan datai hari Christopher Leo Bangau ngau Jenny Janah Bangau duju semua kebamelayan bak rumah andan, kebamelayan bak sungai asap, rumah tuan, rumah jampung, rumah banyau, kebamelayan di julau, kenawit, seratuk, kebamelayan di batang paku, melinau, majau, baliah. Ngau semua kebamelayan bukai kenalah dirintai ke magang, ke ngelala, bangau batuh tau ke apai lio. Pesan tu madah ke bangau batuh tau ke apai lio dan adai 21 hari bulan 6 2026. Niang tu di intu ba rumah satu Malaysia Kapit. Kena malam tu 23 ngau malam ila 24 hari bulan 6. Lalu niang bangau batuh tau ke apai lio tu dekat dikubur Karimpat 25 hari bulan 6 tahun 2026. Sebarang tanya, kamu boleh tahu telefon ngagai lumur tu 011-2515-1625 nuju janah tau ke Leo 019-891-6039. Pesan ke datai Ari Bintang Anak Jemaring tau ke Indai Jimbau tau ke Indai Nanai. Jadi pesan tu nuju kaban belayan jauh ngau semak. Kelebih lagi, kaban belayan bak rumah sangan, rumah lin, rumah cabuk, rumah inteni, kaban belayan bak rumah gagat, rumah kayak Salim Kibak, kaban belayan bak rumah Kennedy, rumah Christina, kaban belayan di Sibu Jaya, rumah birai Sungai Salim, rumah Philip Sungai Salim, kaban belayan bak batu 16 Jalai Uyak, Sepiring Pulau Dudung, kaban belayan di Kemuyang, Sungai Nibung, Menyan, Sengan, Salim Belalang, Balingian, ngau kabar melayan berumah liba nangga buak julau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang banun anak buyo tau ke inik jimbau. Nguan ulit lemai 27 hari bulan 6 lalu ngetas ulit tumu pagi 28 hari bulan 6. Berumah sangan tau ke rumah membuas ke dulu subak ianya bak ulu sungai Salim Sibu. Penerangnya ke siliak tau telefon ngagai indai jimbau 019-555-2161 tau ke Nanai 013-562-1064. Jadi pesan yang ke penudi benar tu peninggal pesan pemati datai Ari tuai rumah Nyanggau tau ke Janggau anak ngelambai Ari nangga batang ulu krian seratua pesan tu nuju kaban belayan kriau ba batang krian kaban belayan di batang buduk batang melupak, batang rimbas, batang paku, batang layar ngau semua kapan belayan ia ke sepemakai ngau rumah nyanggau tau ke jagau anak lambai nanga batang krian seratu. Pesan tu madah ke pemati Ivan anak asui tau ke laki cigu Devi nyanggau. Kena hari Minggu 21 hari bulan 6 2026. Niang tu disengai balamayuh malam ila 24 hari bulan 6. Bak rumah Sidak Yampu lot 29-1877 Taman Lili Seratu. Lalu niang tu dikubur pagi hari 4 25 hari bulan 6 bak pendam Seratu Memorial Hill. Kamu melayan niang ke ditujuh pesan dipinta ngau ngesah pemati niang Ivan anak asui tau ke laki cigu Devi nyanggau tu. Bak rumah Sidaya lot 29-1877 Taman Lili Seratu. Nyana kas kedari pesan ya ke oleh dibaca lemai tu peninga bak Wak Nur ngenatai ke jakub pesan tau ke berita berat. Pesan kita dekat dibaca nintiang hari bak awak pengerak pagi ngelah tengah hari ngau sada lemai. Pesan tau dianjung ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke lumur WhatsApp kami di studio 013-862-8422. Pukul 7 lemai tu lagi peninga. Nur kami mai kita meniang ke program Aram Mansang.
0: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix

0: Selamat bertemu baru dengan aku bala pendengar bak program Arah Mansang. Setiap program yang kena keluarkan hari ini upis bertanam tupik Sarawak. Jadi bak program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulai dengan aku Lee Hendrik ke Alai Minggu itu. Aku dikamai kita dengan keranau aku dengan siko usahawan ke bisik ngadu projek nanam pun sawit. Dia kena nambah ke perantai pemisik ianya Encik Adia anak bungai dari Sungai Mador Batu Lapan Bintangor. Ngau tau aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Adia.
1: Selamat bertemu. Terima kasih.
0: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh nuan berkongsi dengan bala peninggal kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu. Bekini nuan tau berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan. Jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
1: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat minyak aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah aku, bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit subak maya nya 2011 laban ke maya nya agi suntuk lah. Cara aku numbuh ke diri menya kira aku kat nitih aku orang aban bala bisik dengan suah aku nanam sawit mayanya bahaya aku bisik nanam sawit ngasuh aku nanam sawit aban kosida ya nyamai ke nanam sawit kosida ya lebanyak kira ke nitih bulan menya bisik pansuat asia lah agak kita nyarinya aku bisik hati ke aku mayanya 2011 nya aku bisik hati lah kan nanam sawit. Nya aku mupuk mayanya nanam sawit.
0: Luan tu tadi kira di Perancis kari bala.
1: Bala ayak aku. Bala orang bukai meh. Bisa juga nyebut orang bukai yang tadi lapan. Tidak bisa ngajar ke lapannya. Menatai ke pemisik kita lah. Utai tu. Lapannya sebulan sekali ya sigi. Bisa pansuat asli yang agak kita. Ini aku berengkeh. Lalu nanam lah aku mayanya 2011 nya.
0: Aku dekat kan nanya nak ke data ulian nuan gak madah ngagi bala peninggal kita berapa nyampau pemesai do alai projek nuan nanam pun sawit tu kira meran bak projek nuan
1: anggaran dia nanti ya hektar tadi hektar nya mesti mesti 100 hektar 100 hektar kan tahu tak aku
0: lah 2011 tadi ya. Ya ya maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa nya? Asal saya 300 baru 300 baru nama tadi nah.
1: Oh, penyamnya nama ya 2011 nya. Ya. 300 tanam ku tiap tahun lah. Apa yang ternak aku dulu. Leka tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanam ku baru ke kenyak ke. Ke anggaran 3000 nya 20 hektar lah.
0: Oh, jadi tadi maya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi lekai tadi nuan pun beli maya nya.
1: Maya nya aku beli leka maya nya terubah nya coba. Dia amat beli leka benar ngi gak leka. Mal maya nya leka nya mesti 3 ringgit sepusin coba. Aku beli sigi. Maya nya mesti 700 sigi ke leka nya. Apa pedih nama mayanya ngiga leka mayanya suba. Ternak kumpu. Bisi kira ka setahun men tanam ku ke. Baru aku nanam ya. Kenyak ke ya. Tiap tahun aku bekenyak belama aku. Sigi meli leka belama-lama suba. Nyo ke dia tu tadi. Lepas ke nyo bisi bisi duit menya bisi sian menya. Nyo ngira ngena kubi ke dia tu. Bekanya aku ngerja ke tanah aku yang kena kubi lalu kira meli pawong ya mak aku
0: jadi ya nyak cak dia bekal ke daripada nuan tadi penyampau pun sawit nuan ke bisik ditanam nuan itu jadi aku tadi asai ku mayo atau awak ke dekat dia nuan maya jalai ke projek nanam pun sawit tu jadi tadi ulian nuan madah ngagi bala peninggal atau pengawak ke bisik dia nuan maya nuan berjalai ke projek nanam sawit tu
1: jadi mayo apa awak dah terubah kita itu tadi sebedau nanam nanti kena tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti nak angusnya dia kebaik lah kebaik dulu semua kira ke mesti mai orang ke kita yang ngebaiknya nak lah ke sikau udah temu semua baru kita nyukat semua lah tempatnya kapaknya sukat dulu dua sawitnya 30 kaki udah temu sukat tadi baru nanam ya kita cara kita nanam tadi kan beri kita racun namanya batu kita nya lah dulu maiknya
0: dulu maik
1: kami mulai masam tanahnya adalah lubangnya baru kita nepuk ke tanya-nya anak sawit kita nya udahnya baru kita nyo harus di tanya kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanya naik ke kumbang yang tadi inutai nya makai pucuk sawit kita nya tau ke diberi racun 3 bulan ni kini mesti racun spray nya deh kena jaga ya lah tau ke udah ditanam kita nya mega tanya nya anak sawit kita nya tau di karung kita kening ngau butuh kening ngai ke dembat ciat deh ya agi miatnya sigi ka 4 ciat ah titik 2 lah nak ai mayu nanti utai dia nantu tanya nya rupa sespia ya
0: ada tempoh tadi kita nganti ba projek lawan tu tadi sampai pun sawai tu sampai pengeluar hasil tadi buah
1: kira ke 3 tahun lah kita yang nanti hasil nanti ya kayak berbuah dari silapan surat hasil ya pruning kita ya kini dan nya ane yang kelalu gak kita yang muai dan ya deh ngai ke pun yang ngai besar ya lebih buai kita yang dan kemati-matinya hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita ane muai habis dan nya deh kena ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngai pun dia pun sawitnya deh ngai ke lagi nya tengah ya lagi deh nantu maneh ada racun berlama racun rumput ke kau yang mesti ke namanya
0: itu berarti ya kan
1: berarti kita lah rumputnya nanti itunya bawah lah baru kita nyebrai ya lah dan pun keangkat kita maya ya lagi mietnya lah 3 tahun kayaknya setahun 2 tahun kayaknya mesti keangkat di dannya kita ini labannya naik kena racun deh daunnya deh kenyak mencara ya lagi kok aku sih kenyak mencara kena ngibun ya lagi miat lah sampai ke nyoba buah 3 tahun tadi
0: jadi tadi maya ke Maja ya tadi ini berapa penyampaian nuan merengnya ngeke pun sawit nuan tu dalam sebulan
1: ya Maja tu ya sebulan sekali lah kita merek ya nama lah ya baru nama tadi baru berbuah tu kira sekilo cukup hanya bisa ya 2-4 tahun 5 tahun punya bukit emrek ya 2 kilo lah kira kayaknya lebih hari 5 tahun ya tadi baru kita setahun beri 3 kali lah kena nyam cara ya nyudah matang di deh nanti ya barunya tadi beri sebulan sekali kena ni aneh mayu anggap merek ya kira kayak mesti sekuang kena sekuang sadian kita nyak meh kira bapaknya 400-500 gram ke ni
0: jadi yang tadi saya dia udah kenuan tadi kira ngambil buah sawi yang tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau ke buah baru
1: bapaknya 3 bulan ke ni kena pokok
0: saya ne
1: iya nyoba buah baru meri baja kita baja ngai kia isi bajanya namanya nak ngasuh ya buahnya berduri deh yang mesti ke diberi kita ke baja batu ke ni dulu maiknya ngai kemasam tanah ya ngai buah ya nama ya masam tanahnya setahun kira kungku sikit setahun sekali dulu maiknya cik diberi aku beri setahun sekali lah baja dulu maiknya
0: jadi insya dia dekat nanya nuan ga maya ngerja ke pengawak nanam pun sawit bakal ke dia nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar ulian wan berkongsi madah yang balap dengan kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena nuan semudah berjalan ke projek tu
1: kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit aku tu hari 2011 lah sebab kulit 500 ribu kelabak aku. Nampak ke dia tu nyong nak kubi ke aku? Ngerja kena. Nampak kita ini mungkin kubi itu sejam berapa? Sejam 130 lah. Bu, kira buka aku baru nyamisi 10 ika. Nyamisi 30 ribu ya. Ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya mesti 30 ribu
0: muka tanya clearing
1: clearing semuanya nak maya mesti 400 ribu nambah gaji orangnya besar itu buka bajaan tadi setahun tiga kali kumli deh setahun tiga kali kumli baja mesti 300 guni
0: 300 guni tiga ratus guni pak guni banyak ke berat
1: 50 kilo lah 20
0: harga ya
1: berbuah atau
0: berbuah
1: ada ya berbuah nanti sawitnya tuai gitu deh bisa berbelas umur tadi 12 tahun lah bisa 4 kilo 5 kilo kenyak ya kebiak gitu mimit gitu ya 3 kilo 2 kilo kenyak saya cara majaan dari leban sawit pekengkunya tanam kuna sebakar deh kita ukai orang kumpeni ngerti kumpeni buka sekali tanya-tanya tadi ladang ya kita ini tanam beberapa peringkat kenyan ini bisa inyak tinggi bisa inyak dia muda gai bar namanya tinggi gai ga tuai gai kenyak kenyak
0: lagi nama gai bisa kepada nuan kena nuan tay ke kos ke bisa beli barang ke pengka ke bisa beli nuan kena jalan ke gunung gaji pekerja
1: tu dah. Gaji pekerjanya. Orang ke numbuak buat ngambil besawit tadi ke numbuak ngena sabit tadi. Kira 100 sekum. Gaji sira ya. Ya ke ngangkut tadi beri ku mimin gaji 80 akhirnya ke ngumpulkan tadi. Kira 60 lah. Kira sidanya ke gaji ku kami ke kita kampung itu lah, rumah panjai lah. Bisa tujuh ikut sih dah ya. Kumpulkannya, orang ini lauknya. Kumpulkannya. Sidak ke laki yang tadi. Nyabit semua, mudah ke buah sawit. Dua ikutnya, nyabit dua ikutnya. Tanya namanya ngangkut ya lah nak kita suruh
0: siapa ngaran penyampau pemerat buah sawit ke diulia hari hasil projek bakal kena diuluan dalam kandang sebulan
1: anggaran ya
0: anggaran
1: banyak lebuah ya tanya dari buah sawit dari lebuah ya bisik-bisik dia mayu kadang nadai dia nak mayu kira ke anggaran yang bisik 35 tan kadang yang bisik yang sampai 40 50 tan ya bisa maya ya musim ya nadai ke ya pengabih ya ambil 30 tan ya 35 tan
0: kalau sebulan ya
1: sebulan nanti ya maya bisa sampai 50 tan ke
0: ini ya tadi Encik ya kan nanya nuan muka ini nuan nganjua serta nyua gua sawit ke diulia hari hasil projek petanam nuan tu
1: aku nyua gua sawit tu rim lah rim jalan kejadi dia laki nya dia belama aku nyua ya. Segi dia belama aku nganjuang buah sawit ku tu asia ku tu. Nadai ku bukai nak kelang kin jauh nak ganau dia kin ke. Nyo ngira mulai lori nya saya tadi ke. Nya mai kin semak ni tu kan nganjuang ni tak rim se semak. Minyak nanti ya lori kita ya nyuang kelang besar dia lagi. Nyo ngira ungkus berapa yang lagi minyak semua tuk pancit lagi taya tusah ke kita ini kita ke tusah lagi tuk semak tu nyamai lah anjung kita yang lagi rim ke semak
0: antara bantau ya ke bisik pinta engkau ya ke udah di bulan nuan sekumbang nuan tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawak projek bertanam nuan nakak ke dia tau
1: bantau hari tanya sobat hari pertanian bisa juga beri baja mayanya baja sawit lah
0: kemaya kita
1: 2022 mayanya
0: 2022
1: tidak bisa beri
0: sekali beri nak
1: sekali tidak beri
0: sekali mayanya tanya nama lagi ke kebukai ke bisa diminta atau ke bisa dibulian wan
1: bisa beri namanya semua jalai ke sida ya bisi merik ku batu semua ngadu ke jalai ku.
0: Oh.
1: Merik sida batu ke mayanya suba. Oh. Bisi apa 1 kilo lah. Oh. Merik sida bisi 1 kilometer merik sida mayanya suba. Dua berdua mayanya suba.
0: Ah, dua berdua. Saya
1: kenyam mayan saya ku.
0: Ah.
1: Ah, bisi ke kenya aku minta namanya tadi. Mana mentuan
0: aja. Anak benih ha. Ataupun kena racun rumpun ya?
1: Racun serangga ya? Bisa beri sebab kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan lah. Nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri kusuba meri tahun 2025 tahu ya bisa meri tahun siti kemari bisa meri ke sida ya bantuan.
0: Jadi yang tadi Encik Arya ulian wan mega berkongsi mandah kepala peningkat kita nama kursus atau latihan ke bisa nuan kelanggau atau ke di pelajaran nuan ya kamai mereka nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau
1: udah ke kongau ada kursus so, kami babin tulu dia lah balak ladang sawit sebab tu rumah mesuyanya dia kami khusus coba ya madah kami cara kini kemuai dan cara nabu kebaja nupi sawitnya lah mayanya cara ke kami ngeracun ya lah ngeracun rumput sawit
0: tahun kemayanya
1: tahun 2025
0: tahun yang kemarin oh ya bisa berapa lamanya tadi
1: ya sarinya
0: sari
1: Mayanya kita yang mudah penemu segi mayuah ke kita mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tau di titiah kita tau diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawit tu berman diri ngai buah macam makanya habis timpuh maya ya ke buahnya ni tupai ganyanya ke namanya ngambil penemu orang bukai lah kita ngambil kita penemu cara nupai ya lah ambil hasil ya mayuh lagi ke boleh ngasih ke hasil ya kira kenyak muka ko
0: hari ini sih bukai dia tadi nyak tuaknya saya dia
1: bisa ikut sobat saya ko tapi lama berapa tahun berapa kami bisa khusus MPOB ini sobat-sobat peladang dia saya sepik ko peladang meraduang lah tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai peruniang ya muai dan dusun keninya ke cara sila madah dia suba bisa juga saya sepeku
0: jadi yang tadi Encik Arya nama Julati Nuan Harila dikena kemansang kaget projek Nuan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke Jawa lagi jemari lah
1: dulu hati aku kira ke sikit tambah aku lagi lah
0: okay.
1: Sawit aku tu kali namanya nanam baru lah aku sawit tu jadi nak menengkak ke sawit tu deh sikit kat mansang bakal orang deh
0: kiranya dulu hati nuan kenangka ke dia tahu kan remai ke nambah lagi pun sawit nuan
1: kira kenyamnya nambah kenyamnya kira kenyamnya aku sih kak namanya nambah kenyamnya punnya
0: selesai dalam tahun tu
1: ya kira ke tahun tu nih sih kak nambah
0: kenyamku jadi yang terencar ya kena ngunjung ke jako randau tua aku kak nuan merik jako perangsang lagi bala peningkat kita ya ke benuang atau ke bisa julu hati dekat berengkah atau ke bepun diriknya di usahawan tadi berkanuan.
1: Peran saya aku ngadai kita semua lah nembiak baru tau ke buat rumah panjai itu kita ane anda nanam sawit naban sawit tu meh meri penatai pemisik kita naban ya tiap-tiap bulan ya sigi meri hasil ngadai kita deh lalu dia mega sawit tu jamai di kerja kita nak mayuah nak mayuah tanya me anda bakal ada nanti ladanya nyemu kita sawi itu nyamai lu ditumbuk kita ya lu dijual kita ya deh. Nyamai Arab ke demiak baru dia tahu. Ane yang nak merancang diri lah ngitiah ke singkang orang. Ane nak berebut. Ane nak nanam sawi. Ane yang ngasuh tanah kita ya namanya kusung. Ane yang ngasuh tanah kita ya tebiam ya. Mesti kak ditanam sawi. Tahu kita bukai meh. Ane kita itu rumah panjai itu. Mesti kak berkebun kita ambil utai namanya natai ke pemisik kita lah belanja kita lagi ke satu mega anak kita sekolah ya asai sepi aku udah nanam sawi atau berasa nyamai nyungula kan anak udah namanya sekolah tinggi deh bisa juga belanja kena sirak sekolah diberi ngakai sirak ya nyamai peran sayang aku ngakai bala-bala lah. Kita ke semua sisi tu. Ane laban sawi tu tiap-tiap bulan dia beri belanja kita. Nak main penemu aku.
0: Jaga perasaan ini orang tenang cari. Agak bala peninggal kita ke bisik. Bisik jual hati terkak bebun. Jadi usahawan ni bukan orang tadi ya. Anang sawi ke peluang lantai buka bisik aneh. Kita bisik namanya bisik penemu. Tahu pasca atau peringkat atau bebun tadi. Namanya berjalan ke projek bertanam nas mesti tadi nanam sawit tadi yang saya dia contoh itu
1: tahu tahu belabuh dia tu lah tahu nanam sawit ini yang tinggal kediri ini yang temedak orang aja kita
0: ya ya cukup banyak ya cukup lansia hari ini cik atau tadi nubi pengungsi ngobala peningkat kita unit radio Indo UPS Batatam Tupik Sarawak Merik Besai. Terima kasih yang genuan cik Adiah anak bungai laban merik awak atau kena meluangkan masa pengungsi ke penemu ngobala peningkat buat program Arah Mansang kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat main bala peningkat ningkat kerandau yang kebukai kena kita pengungsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai misik warna bertanam bertupik ngabumai. Terima kasih ya.
2: Statistik bandang kepenusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah tidriba tindak nitiah ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerundiang lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi baca lalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerundiang. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terpuasa dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
3: Terima kasih peningat game mulai dengan kami bawa sedar lemai. Lemai Ari 2 tu nuju kita ya baru meniang ke kami. Nyangkanya baru usia awak limpang. Kini baru ternah. Kini baru tembuk melah diri. Lemai tu ngintu diri. Makai matah ke lengan. Udah mandi kita gini. Udah lepas tu lagi pukul 7.30 lemai. Bagi selama kami nak buat ke berita Ari YFM. Terus segulai sejalai ngau kami. Bawa sadar lemai YFM.
4: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World.

Selamat lemai di wilayah aku, Ken Michael, meningkat berita lemai hari 2, 23 hari bulan 6, 2026, lalu terubah tu batang berita. Premier Gaucara berjenaka, madah kediri berdau terunding ke pengawak berpilih besai mendua Sarawak. HDC BC tanggung pengawak ngemujur ke Juluati Sarawak, ia tidekak nyedia ke rumah di mana. Pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu, sama nguntung ke perintah besai ngau perintah menua. Nya batang berita lemai tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngau cara berjenaka, madah kediri berdau terunian ke pengawak berpilih besai benua Sarawak. Ia madah jam kedia tu, perintah Sarawak agi numpu ke runding ngagai agenda pemansang serta berjalai ke macam-macam inisiatif kerayaan. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari tilalu nyari Presiden Gabungan Parti Sarawak GPS, madah ke pengawak ngau agenda pemansang ke di Perambu kenyari tahun 2020 subak, patut lebih dikemeran kekena ngemansang ke Sarawak. Ia mansud kerja aku tu ngagai pengarang berita, udah kebejadi palan main asal Bidayuh BCC di Bau. Hub Community tiap bungkus RM9 juta kedi gagak kena belanja hari baru projek rakyat, tembuk gagak kena 28 hari bulan 1 tu kemari. Upis pemansang pengawak berumah HDC dekat Semampai berjalan ke tanggung pengawak ngemujur ketinjau benua tu kedekatnya dia ke rumah tik mana, serta boleh ditangkup serta meruan ke rakyat. Perkara tu dipansut ke Sapit Premier tilalunya di Menteri Pengerai Bensia Mayuh, pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian. Ia madah ke pengawak berumahnya ukai semutik nyedia ke rumah aja, tang megan nempak komuniti kediau likun, lantang serta ulih bersemekir. HDC megak keras dekat ngangkat ke pengelantang rakyat ngena sekedar inisiatif dur nentu ke rakyat ulih disedia ke ngau rumah ti likun serta nyamain dur diau, kelebih hagi bak raban B40. Tu setipak benar ngau niat Sarawak terdekat nentu ke tiap ruang bilik di menua tu, tau sama ngasai ke penghidup tintap serta lantang. Teks jaku oleh Dato' Amar Dr. Sim tu dibaca Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Michael Tiang Ming Ti bak pengerami ngilang tika HDC di Kuching. Pengawak ti nyerah ke penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak diperhati dekat sama nguntung ke perintah besai ngau perintah menua. Director Institute Eco Science Borneo University Putra Malaysia Sarawak Dr. Syed Saiful Zari Osman Al-Edrus madah ketuk ngayan ke perintah nang berbenar dekat mantai ke semangat sepekat Malaysia 1963 tako MA63 senutuk ngau perlembagaan persekutuan. Perkara tu megak ngayan ke kedua-dua pihak nang sama bersawup nempak ekosistem pengawak dagang ngau kaul ketegap agi serta oleh dikemansang kagi jemahila. Tiap pemujur keoleh hari penyangkai kapal Bintulu Jemaah megak sama dekat nguntung ke Malaysia. Pengawak ti nyerah ke penyangkai kapal Bintulunya sekedar hari perkara hari baru MA63 timujur diputar ke gena awam antara perintah besai ngau Sarawak. Pengawak ti nyerah ke penyangkai kapalnya ngagai Sarawak bungkus satu

nyentuk keempat hari bulan 10 tu ilah bapandang bilun lama bintulu. Beramai kejaku innovation bertanam bertupi ungkup pengelikun pemakai. Exponya mega sama dekat mekuh ke pengawak kena mai ubah kagai sektor agro pemakai di menua tu. Ianya dengar tur ti lebih inovatif serta berteknologi. Expo 10 harinya mega disaran dekat diguluk kira 800 ribu ke orang. Serta ngerikut ke hasil jual kemanggai 6.5 juta ringgit. Peminta ke Bansal Nur Urat Dagang tau mandang ke hasil barang sidak dekat dibuka dengan rasmi berlabuh hari 2007 atau ilak. Perkara itu dipansuat ke Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansang Wilayah Dato' Sri Dr. Steven Runi Utum buat gempuruk pengarang berita di Kuching. Ia madah ke Sarawak Agro Fest ukai semutik pengarami nur berjual barang aja tang menganyadi ke pelasar nur perintah mengangkat ke paradigma sektor bertanam bertupi. Ari timekuh ke cara lama ngagai model agroteknologi ti besai pangka. Kita datang menemani ke berita lemai ke ditabur terus hari YFM. Budaya bertanya ke penemu ngagai institution ti megai tanggung pengawak serta bisik pengelandik patut semampai di Kelantika. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Lingga Dayang Nora Zahawang Sohor madah ketuk kena tentu ke penyerakup ngagai pengerapit kaul antara rakyat semampai tegap. Yang mana ke kemayar itu penerang endang cukup nyamai diulih ke tang perkara tiba katu berguna ke pemintar dikena nyerenih ke sitik-sitik perkara. Tuk nyengkaum perkara tiba kawal ngau pengarap Islam dipatut ditanya ke ngakai upis ke nguasa perkara Islam. Ia madah ke mensia mayuh ndak patut nyimpul ke penemu. Tau kenetap ke hukum belalau ke jakuk pandak kena ditemu penatai. Dayang Norazah Mansur Kejakutu lebuh kebjadi pekit maca Al-Quran renggat bagi menua Sri Aman tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Bad Dewan Suara Sri Aman. University Teknologi Mara UITM udah ngerikut ke Graduate Employability di manggai 94.6% ke tahun 2025. Ngau Employment Rate bala graduate batika 94.5%. Pro Chancellor UITM Dato' Abdul Wahab Aziz madah ketu oleh nyawup mengangkat kaki nama palan pelajarnya udah ti ditetap ke talent bank nyadi university ti dikrinuk ke pengaji. Perkara tu muga ngayan ke pemanah empas ti datai inisiatif strategik UITM. Tunjung kawam kerjasama sidak ngau sektor industri, agensi perintah ngau palan pelajar tinggi tika santara bangsa. Ia mansur kerja kutu barenggat keterubah pengerami convocation ke 104 UITM. Kediatur Badewan Jubli UITM Sarawak Kampus 1 di Kota Samarahan. 273 ikut graduate bisik nerima bachelor degree ngau diploma barenggat keterubah pengeraminya. Di Samarahan, siku induk ke bisik 3 ikut anak sudah ditan ke laban ke ngacuk laki yang nak pisuk tik ngujuang ke laki ya balat bakal sarito tadi. Kes tu nyadi bak taman Uni Garden serta mungkur mansa ke berumur 35 tahun. Pemangku Kepala Polis Pilih Menua Kota Samarahan DSP Barry William madah ke pansiat sidak ngayan ke mansa nyerang suspek kena tupi kelida tingujung ke suspek malas lalu ngitau ke pisuk ngagai perut mansa. Mansa tik balat bakal bak penusah tu ditaban ngagai palan perubat Tunku Latih Sarawak lalu suspek ke berumur 31 tahun ditan ke polis. Pengudah sidak ke nerima report hari lutur. Berjaku ngangkai pengarah berita RTM di Kuching, DSP Berry madah ke mansa dia tu dah stabil pengudah ya ke berputung tumu pagi tadi. Polis nak nolak kes tu nyangka nyadi ketegal cemuru ngau saruk penemu antara seduaya. Kes dipansir kena Section 326 Penal Code laban ngemakal ke orang ngena senyata. Penyamai medak semua 104 itik main Piala Dunia ke ditabur ke percuma bak channel RTM ngau aplikasi RTM Click. Udah nerima sambut tip manah hari bala peminta main bul di Bintangor. Inisiatifnya nentu ke bala peminat nyamai lagi medak main bul Piala Dunia kelimpah hari tik ngericah ke orang kesama medak mainnya. Pemanah sambut kedeberi ngagai inisiatif tu mega oleh diperhati hari bala peminat main bul. Ia kedatai bergelumuk medak tim Argentina berlaban ngau Austria pagi tadi. Siko hari orang ke ngau medak mainnya, Khairul Azmir Abdul Hadi madah ke pengawak RTM tim nabur ke main Piala Dunia tu ngau percuma. Ngujung ke rakyat adi segenap jalan penghidup sama oleh medak mainnya ngau ndak ngirandur.
Siku agi peminat Ibrahim Abusman madah ke mayennya bak channel RTM.

ngujung kesida sai kemedak mainnya dalam stadium. Kelimpah ritik nabur ke program televisyen, aplikasi RTM Klik megak sama dikerinduk ke bala peminat, laban ngemudah kesida medak main bual buat telipun bincang sida. Kena ngujung ke berita lemai itu tuk batang berita baru. Premier ngau cara berjenaka, madah kediri bedau terunding ke pengawak berpilih besai berdua Sarawak. HDC bisi tanggung pengawak ngemujur ke juluati Sarawak, ia tidak nyedia ke rumah ke mana. Pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu, sama nguntung ke perintah besai ngau perintah benua. Itu nak kami nabur ke berita lemah itu, berita yang tadi ditusun Penny Ribot serta disalin Jonathan Giri, ari bilik berita RTM Kuching.

0: Ellis Lim. Sama Sampadatai Brami buat konsert Ngilintikai Gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nada berbayar.
1: Nyau tekerkannya di ujung minggu tu lah peningar 627 hari bulan 6. Ya kalai pengerami Ngilintikai Kediatur YFM Sri Aman berpalan Mbak Mini Stadium Sri Aman serta megah di guluk pengari rakyat dari 2 Bengkah Sita N31 ngau 32 Simanggang ngau Bukit Bengunan lalu penanyi lebuh Maya Nyela Remjana Angela Lata Jua ngau Pian Megah Anthony Usan serta Bensia Mayuah Kereta yang megah dekat di Perinang Ellis Lim hari 6 tu ialah 27 hari bulan 6 2026 Maya Bengkah pengerami Ngiliang Tikai megah pelabak aku diatur dia serata menua kita jam yang kedia tu nak ngira yang tadi ba tikas genturung peniau ba rumah panjai ba sita kunsil negeri parlimen ngau maya bengkah game eh sebenar apa sebulan 6 tu ha nur kita yang tadi ngelengkak ke musim gawai tahun tu lalu nyingkang ngagai bulan baru bulan 7 tu ialah kita berengkah bepun ngau pengawak bukai megah au. Selamat lemai yang kita beringat ya ke baru mendiang ke kami bahawa sada lemai-lemai tu. Nuju kita ke baru sangkai bak padang bilun kucing yang selamat datang. Kita ke baru nuju ke bandar raya berjimat. Kita ke depan keritanya. Sekedar jalan yang tadi lebih lagi jalan ya ke Ari Airport nuju ngagai Puak Menggeri Benung diangkat ke mana lagi. Lebih lagi pengawak ti ngagai stesen ngau jalan ART di Menggeri Kuching jam ya kedia tu tentu ke kita nitih ke semua alur jalai ke betul lalu pihak mega anang ngelanggar traffic light ok terus boleh kami mendengar bawa sadar lemai kami dah kini-kini tentu ya bawa YFM.

0: Malaysia, Nemu Kitab, Menua Kitai Ngembuan Tikas Obesiti Pemadu Tinggi di Asia Tenggara, lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Woka 2026, hari 3, 24 hari bulan 6, 2026, pukul 1 dini hari, dalam grup K, Portugal, bersatu dengan Uzbekistan, live bak Sukan Plus. Pukul 1 dini hari, dalam grup L, England, bersatu dengan Ghana, boleh dipedak live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup L, Panama, lawan Croatia, pukul 7 pagi, live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia, lawan Kongo, boleh dipedak delayed, pukul 3.30 ngali hari, bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026, RTM. Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Meksiko. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pedak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: kanem biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Menjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum pansi dak ngelak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai ti di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta ulemega bertemu ngau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di sadang datang megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau anak Dato' King Koi. Arang beraminggau kami.
1: Ianya sebagai pengerami tau katur pengawak ujung minggu tu ila pengerami ngiliang tikai gawai daya 2026 renggat pilih menua engkelili ba Rumah Kennedy Langkang Ulu yang dinunjuk kita ya kediau berimbai pendiau semak-semaknya kini semak-semak langkang dia tau sama belak datai berami ba Rumah Kennedy tu kena hari minggu 28 dari bulan 6 2020 6 tu. Okey. Angarap ke pengawak ke diatur mengabujur lalu kita ya ke nyangkanya bisik mulai ke diri megah hujung minggu untuk ngau nyambut pengerami ngiliang tikai ngiliang bidai ngulung kelayak. Selamat lebuh maya kita ia kemupuk lalu pulai dalam pengelikuan megah ya datai ba Nur tau ke rumah di Rimpu. Tok Rem Jana berinang kita peninggal lagu ke The Break Nama Bisik Maya Berpurus Mua Bak Sada Lemai YFM.

0: lemai.
1: Sadar lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Udah lepas tu lagi peninggal 8.30 malam Nur, kami mai kita meninggalkan main asal lemai tu. Ianya Ramban tang sebenarnya Brina kita ngau lagu Ari Lucy M Entik Sayau. Bawa sadar lemai pulang kami ba YFM.

0: 9 lemai.
1: Sadar lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuh pukul 9 malam.
2: Jadi, bekerja mega hari Minggu, Cupcake Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan. Sedap ke berjual, pemakai sedap ke berjual handicraft bunyi keku. Lagi terus, pihak mega pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak mega e-peraduan. Jadi, e-peraduan ia kemai ia mana lagi. Ianya... semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ibak hari kepedulinya. Kita mesti nyelia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina. Ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet. Nyengkawam nama tadi rotek. Yang kaum insuran, yang kaum registration, yang bunyi kaku tadi tak nadai mai utai nuan, laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan semak jaku, semak jaku jalan sapa sapa meh bala kita ke datai jela bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya tak kelipah di motosikalnya kita enggak bisi namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar-biar baru bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya jadi dekat menjadi yang berhormat Datuk Jefferson Jamit Sapit Menteri kita Lupiah Megah jadi pengeri rakyat Bak Dewan Undangan Negeri serta ke Bukit Goram jadi dekat jadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket peraduan tu ke penduduk ya lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya
3: Residen Pilih Kapit Tuan Elvis di

0: าดาละไม Y FM
1: Ku dah buang ada tempat nak birasai Salamai rangkai Umak kesar umak alina tah rangai rangai Nyare gadek dunga Munyi wang daje lia Numut ni rajang Bedau gara ku angenang Leka gatimang Dulu kita debe atabe Nak kala ade pedak Tabe ngah kaki Sapet agak deme antri Aku tak nak agak nemu Bagi bantah kita nyak Umbak kaku dulu tabe basah Ngau Bala tidak mencelah Pangkat rakyat igat Jawa Angka ga pengap aku salah Anang kita mantah Nak piga iga Angka ga kenang Aku atau salah bilang Anang birarang Deke lalu kempang Mai agar hati nyida Laban aku Nak tentu nemu Kumai ga adat lama Atau agar dasi madi Dasuah kita nipan Leka ga ramban Nganyuang ga leka jarak Kala toligi Ka ga nyadi ga deme Aku ga belak Belak Baka parari Amat ia pala Wai Gantang amai gantang Kumai ya takare

Sri.

Rumah nye rumah pengerami pi budaya arenya kaninga pesan tandan gajah ko dudi dasok kita mantai kepi ngaruh umur tubuh umak kadeka ati jalubi guai bapak si ngalai lang menari

Kita akan dulu aku no singa dekena.

Why,

0: Oke.
1: Langkar bermu ningga kita aikat to me utek kedaga bae pangae tu poha aku kena aku nuluang nyukuang kita agar ke arami udoa mati nudo aga kepenmu topi garo umur atu buah batu taruba atmu to tau de bae kita mengkule ngau sai gat ak do angka ila gar ke bae tawon nagar ke abaru to atau labanto aku akiruam kigat aku dato ajabu

nyenang apa nyenang agaknya apa nyenang.

Ya ka mangat adra muang ngabang ngulo kepangawa kita nge arami sapet menteri kuma ka baru ada tae buluat anye buat jari nge ya jaro ci capai nyua aga kepe rita tanwa ka rusak jelo wajae Dilibu Tano agarate maru Naka garpe masai Tok miyai gat Kena aku nukuang Nulong kita deke atuai Au agarato ayla Ati udah hade baik Kita pulai angka ga anambat ki dudi ari tawan ki impai to ada lalau api to jako apa ngai angka ga apati kita age debe adiri ulah sapiat menteri uma ka basile ha mi gae to tau dengau kita ajamu Ikat asapurai gunai kena kita ngame hati urang kinguni dia ada rumah apa nyai awak ka adu

ni kai chang ang au ni bang ni si

0: Why? FM. Udah lepas tu lagi peningkan pukul 9 malam. Nur kami main kita mending ke berita hari National FM di Kuala Lumpur. Lalu lepasnya lagi pemerinang malam mulai dengan kami untuk ke pukul 12.30 malam lagi. Tunangkah kita mulai dengan aku, Ken Michael. Bawa sedar lemai, lemai hari 2 tu. Selamat lemai. Okay, semua bila kita selamat belelah mengazari tu. Bertemu baru bawa ya ke bukai.
1: Sadar lemai.
2: Sadar lemai.
1: Sadar
2: lemai.
1: Sadar lemai.
3: YFM.

0: Jaminan Bekalan Tenaga Perkuku Sektor Logistik Negara. Pesalah lumba haram berdepan penjara maksimum 5 tahun, denda RM20,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun kepada Malaysia memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fu menegaskan bekalan tenaga yang stabil amat penting kerana bekalan yang terjamin dan berterusan boleh memastikan operasi sektor berkenalan berjalan dengan lancar. Terdahulu Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan kerjasama strategik dengan Rusia akan memastikan bekalan tenaga negara berterusan untuk tempoh yang lama. Dalam perkembangan lain, Anthony berkata, pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 akan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak melebihi RM20,000 terhadap individu disabitkan kesalahan terlibat dalam aktiviti lumba haram atau menduga kelajuan di jalan raya.
1: Keadaan ini boleh menimbulkan cabaran dari sudut penguasaan apabila perbuatan berlumba dapat dikesan tetapi syarat atau unsur yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan di bawah peruntukan lain tidak dapat dibuktikan dengan mencukupi. Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: RUU itu turut memperkenalkan Seksyen 110B bagi menangani kegiatan tonto. Anthony berkata demikian ketika membentangkan RUU berkenaan bagi bacaan kali kedua di Dewan Rakyat. Had nilai kontrak RM200,000 bagi kontraktor grade 1 G1 akan diteliti semula, termasuk cadangan menaikkannya kepada RM300,000 susulan peningkatan kos operasi dan harga bahan binaan ketika ini. Menteri Kerja Raya, Dato' Sri Alexander Nanta Linggi berkata, cadangan itu dibuat selepas mengambil kira pandangan majoriti kontraktor G1 yang berdepan peningkatan kos serta margin keuntungan yang semakin mengecil.
2: Kami mendengar tadi keluhan dan sebagainya dan cadangan daripada mereka, kami akan tidak bersia-siakannya, akan berusahalah untuk buat rundingan di dalaman dulu. Lepas itu saya berharap kami akan dapat angkat kepada pihak berkaitan yang atas lebih urus lebih besar lagi, ya, sebab ini bukan perkara kecil, ia perkara dasar, ya.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Alexander berkata, kementerian turut bercadang mengkaji semula pelaksanaan kenaikan grade automatik kontraktor G1 kepada grade 2 yang diluluskan sejak 2019. Majlis Perubatan Malaysia telah mendaftarkan sebanyak 854 pengamal perubatan berkelulusan luar negara sebagai doktor pakar tempatan bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Menurut Menteri Kesihatan, Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad, daripada jumlah itu sebanyak 849 ialah rakyat tempatan dengan 87% atau 741 permohonan pendaftaran pakar tersebut diluluskan dalam tempoh singkat iaitu 3 bulan atau kurang. Cadangan mewujudkan satu sistem log pendaftaran pendakian secara digital berpotensi memperkukuh aspek keselamatan, pemantauan dan pengurusan aktiviti berkenaan. Menurut Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Syed Ibrahim Syed Noh, sistem itu dapat merekodkan pergerakan pendaki secara lebih sistematik selain membantu pihak berkuasa bertindak pantas ketika kecemasan.
1: Sistem sedemikian boleh membantu dalam merekod pergerakan pendaki secara lebih sistematik, mempercepatkan proses pengesanan sekiranya berlaku kecemasan serta menyokong pelaksanaan operasi mencari dan menyelamat ataupun SAR dengan lebih berkesan.
0: Menurut Said Ibrahim, pendaftaran aktiviti pendakian ketika ini dilaksanakan sama ada secara manual atau menerusi platform dalam talian yang diuruskan Jabatan Perhutanan Negeri. Penurunan harga diesel kepada RM2.10 bermula bulan depan menerima reaksi positif orang ramai yang menyifatkannya sebagai langkah membantu mengurangkan kos operasi dan perbelanjaan harian. Ikuti reaksi Muhammad Nazan Rifki, Yam Siu Teng dan Ziad.
3: Alhamdulillah lah untuk kawan-kawan saya yang kerja menggunakan lori, kerja menggunakan 4x4 yang memang betul-betul pakai diesel. So tak adalah diorang merungut. Modal tu terlampau besar untuk running business. So diorang boleh rolling balik modal tu supaya harga yang diorang charge kepada customer pun tak terlampau tinggi.
4: Kos sara hidup boleh lebih baik bila rakyat bisa turun. Lepas tu kita tak beban rakyat lagi.
5: Pengguna diesel tu berbaloi lah untuk diorang. Kurangkan beban diorang.
0: KPDN Pahang menggempur stor penyimpanan haram gas petroleum cecair LPG dalam operasi khas Ops Tiris 4.0 bersepadu di Bentong. Pengarahnya, Jazili Jamaluddin berkata, menerusi hasil risikan serta maklumat awam membawa kepada pemeriksaan sebuah kawasan berpagar yang dipercayai dijadikan lokasi penyimpanan barang kawalan berjadual berkenaan. Pemeriksaan menemukan sebanyak 829 tong LPG di dalam sebuah lori semi-trailer. Keseluruhan nilai sitaan dianggarkan melebihi RM400,000. Kes disiasat bawah Seksyen 20-1 Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Portugal bertekad menghidupkan semula kempen mereka selepas sekadar mencatat keputusan hampar seri satu sama dalam perlawanan pembukaan menentang Republik Demokratik Kongo. Skuad Eslen Dash Kenash bakal berdepan Uzbekistan dalam aksi kedua peringkat kumpulan K1 pagi esok. Jurulatih Portugal, Roberto Martinez, tetap mempertahankan kapten pasukan Cristiano Ronaldo yang kini berusia 41 tahun meskipun gagal menjaringkan gol dalam 10 perlawanan terakhirnya di kejohanan utama. Sementara itu, England sasar menjadi pasukan gergasi terbaru mengesahkan tempat kepusingan kalah mati apabila bertemu Ghana pada perlawanan kedua kumpulan L 3 pagi esok. Skuad Three Lions memulakan kempen minggu lalu dengan kemenangan bergaya 4-2 ke atas Croatia, sekaligus menyuntik keyakinan baru untuk memburu kejuaraan utama pertama dalam tempoh 60 tahun. England bagaimanapun perlu berwaspada terhadap ancaman penyerang Ghana. Antoine Semenyo, pemain sayap Manchester City kelahiran London itu menjadi tonggak utama jentera serangan Black Stars. Ghana yang menewaskan Panama 1-0 dalam perlawanan pembukaan turut berpeluang mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sekiranya berjaya menundukkan England di Stadium Boston.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran tidak akan memberi akses kepada Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA untuk memasuki tapak nuklearnya yang dibom dalam perang dengan Israel dan Amerika Syarikat tahun lepas. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakir menegaskan Tehran tidak pernah melakukan sebarang pertemuan dengan Ketua Pengarah IAEA. Selain tiada rancangan membenarkan pemeriksa IAEA memasuki tapak nuklear yang rosak dalam serangan agresif oleh Amerika dan rejim Zionis. Kenyataan itu bercanggah dengan kenyataan naib Presiden Amerika J.D. Vance yang menyatakan Iran akan membenarkan IAEA memasuki loji nuklear serta menganggap sebagai satu pencapaian bersejarah. Israel sengaja menyasarkan kanak-kanak Palestin dalam pembunuhan beramai-ramai di Gaza. Dapatan itu terkandung dalam laporan Suruhanjaya Bebas Inquiry Antarabangsa PBB. Menurut Suruhanjaya berkenaan, pihaknya menemukan bukti bahawa kanak-kanak Palestin sengaja disasarkan tentera Zionis, sekaligus membuktikan wujudnya niat pihak berkuasa dan pasukan keselamatan Israel untuk memusnahkan kelompok rakyat Palestin yang lebih besar di Gaza. Sri Lanka menempatkan anggota tentera bagi membendung penularan wabak denggi. Pejabat Presiden Anura Kumara di Senayake memaklumkan tentera darat, udara dan laut akan menyertai unit khas bagi mengenai pasti dan memusnahkan kawasan pembiakan nyamuk. Hampir 50,000 kes dicatatkan setakat ini dengan 29 kematian.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jaminan bekalan tenaga perkukuh sektor logistik negara. Pesalah lumba haram berdepan penjara maksimum 5 tahun, denda RM20,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 23 bulan 6 dalam tahun 1994, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Mohamed Nor kemegah Patron St. John Ambulance Malaysia Sarawak udah diberi lencana ahli kehormat bahas bengkia pengerami ke diatur ba Astana Negeri Sarawak. Anugerah diserah ke Dato' Ang Lai Soon kemegah Chairman St. John Ambulance Sarawak serta acaranya diuluka Kepala Biskop Kuching John Leong. Berbangunnya berserimbai penumbuh ke 23 tahun St. John Ambulance Sarawak Siti Majlis Kesyukuran udah diatur ba Katedral St. Thomas Kuching. Kira 200 orang Kristian serta tuai-tuai membengkak gereja enggak bala pemesai Rimuna Tumpu bisi ngulu pengerami itu. Acara itu ricah enggak pengawak berjalan bola mayu lalu Dato' Ang Lai Soon terima tabi hormat hari bala orang dimasuk pengawak berjalan itu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

World Cup 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana. Boleh dipedak live bar TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia. Pukul 7 pagi. Live bar Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Kongo. Boleh dipedak di LED. Pukul 3.30 ngali hari. Bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Dara Helena, lagu Perahu Umit, lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
1: Watrok, lagu terabai, lekang Ngau Tiun, Frankie Man.

0: 24 iti lagu kini pilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Ya, 24 bengkah lagu dekat berpekit ungkap ya semifinal Carta Sapa Juara berebut ke slot kita ungkap ya pentas final Carta Sapa Juara. Ya, baru dah didengar kita promonya tadi. Engau lagu keterubah ya pemerintah malam kita ke malam tu 3 jam di konti engau DJ MA tau ke TU di konti ya 9 nyentuk ke 12 tengah malam tu lagi engau lagu pemuka kita Tajur Mawung engau lagu ya Belala ya. Okey, kita akan dengar kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih banyak-banyak ngarap ke terus selekat berperindang gau kami nyentuh ngagai pengujung program kita Nampung Penduduk Ken Michael Sadalemai 6:09 malam tu tadi ya. Lebuh ke nurung gawak lemai tuan mana gari kita di Kota Semarahan nyentuh ke Puak Mengguri di Bandar Kuching. Cukup mana kita aku nerima jam ke itu ngarap ke semampai berjimat bak jalan alun ya. Hari lagu Belala Tajur Mau kita nginjau lagu Ria Isali lagu Ranca Ria Sweetie Sayang. Udahnya aku mayar utang dulu lagu ke dipinta kita demalam ya. Lagu saya ada Veronica Natasha Nuan Ngelengka Aku Melekat.

Tengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman juah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Lowe.

serta oleh mega bertemu gau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datai mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang berani.

Veronica Natasha, Nuan ngelengka aku meleka majawitai 9.48 minit malam ya. Bukan sama pukul 10 nak berita berita malam hari kami di YFM Iban Kuching. Kita berhati dulu gaya hari kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Malam tu enggak tumbuh pagi lagi mesti hujan bah sekedar nur di Miring Gau Limbang. Ada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betuang, Serikan, Sibu Mukah, Kapit, Gau Bintulu. Gaya tasik di menua kita bergelombang ya. Kusung puan 5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Angin berpuput arli barang daya enggak penglaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Kesudah pengangat enggak penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, kita ke baru muka radio dengan kami terus berpindah kami. Terima kasih manyu-manyu ya. Pemulia malam kita 23 hari bulan 6 sehari itu kena ke hari 2 berkali engkau DJ MA tau ke tiu nyentuk ngagai tengah malam tu lagi ya. Kita ginjam lagu Rebuy, setiap lagu di Sada Richard Mark. Lagu Hazard adanya. Kita mending ke lagu Syahpa yang Hari Kaban Nyau Nyadi Pangan pukul 10. Sama mending ke berita malam hari kami di YFM.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: Ya, jam kita ada tu pukul 10 malam. Malam tinggal kita akan dengar ke program kami ke malam tu, pemilu malam kita mendengar ke berita malam kena ke malam hari 2/23 hari bulan 6 tahun 2026. Pengawal nyerah kepalan penyangkai kapal Bintulu ngagai perintah Sarawak daripada Ukai seminak mindah ke Aset tangnya Siti Tingkang ke berguna dikenang hidup kebaru semangat sempekat Malaysia 1963 MA63. Ahli Akademik Ishamuddin Bang Sabah madah ke atur pengawalnya mandang ke kaul antara perintah besar ingau Sarawak di lebih tuai runding berpelasar ke prinsip Ferdinand Lismay meriawak ke besar ngagai perintah Sarawak ngemansang ke aset strategiknya yang madah randau berkaungau MA63 Ukai seminar ngemeran ke hak undang-undang raja tang lebih ngagai pengawal negap ke kapasiti institution Sarawak ngemansang ke pemansang ekonomi menua tu. Ia megamadah pengawal nyerah kepalan penyangkai kapalnya bisi potensi nyadi penyungka ngagai ekonomi Sarawak kelimpah ngangkat ke pengandau antara perintah besar engau perintah menua. Ia madah munyinya lebur dirandau RTM di Kuching. Universiti Teknologi Mara UITM Pampang Sarawak Endang berjalan ke tanggung pengawal kebesar dikenal nyukung langgur pemansang menua tu. Prokosenle UITM Dato Abdul Wahab Aziz madah ke atur pengawal tu senutu anggau komitmen universiti tu terdekat ngada ke graduate ke berkualiti serta oleh nangkep guna pemansang menua. Yang madah UITM agak ngerembai ke kawal kerjasama antarabangsa dengan program mobility nembiak bertukar budaya latih industri serta gempung akademik berulang kembali begah institution alimno luar. Ia madah menyinyak beristiadat convocation UITM ke 104 sesi keterubah yang berdewan jubli UITM Pampang Sarawak Kampus 1 Kota Semarahan. Ia megat nesau bala graduate ngambil ke terus nguliah ke penemu integriti serta nguna pengelandiak ke dikembuan sidak untuk pemansang rakyat negeri ngau menua. Bisik 1078 ikut graduate UITM Pampang Sarawak dirami beristiadat convocation ke tahun tu. Raban pengarang berita dipinta terus menegap ke semangat solidariti engau kerjasama profesional dikenan api pemar landscape media Timajak Dynamic Presiden Gerimpung Pengarang Berita Sarawak Utara NSJA Chai Chun Chin madah ke pengering Raban Pengarang Berita Ukai seminat berpanggai berpengawal nguliah ke report berita aja tang megak kaul engau sukung patut digempung begulai antara Gerimpung Pengarang Berita yang megak dekat ke pengarang berita terus jalai ke tanggung pengawal ngenatai ke penerang ti sama penemu serta nyerokut ke rakyat yang madah menyinyak lebih berjakut bak pengurami makin lemai gawai Dayak NSJA 2026 di Miri. Atur pengawal ni tiang tahun tu jadi pelasar ke berguna dengan ngerapit ke kaul pangan diri nerenak ke kaul antara pengarang berita Arimanya Bengkah Gerimpung Media. Seekor lelaki raya menutup ke berumur 29 tahun dihukum jail oleh Court Magistrate Kuching. Pemuda mengaku salah melanggar atur operasi ngempang jalai SJR berjalai Padungan Kuching kena kari 6 tu tadi. Penusahnya tinjadi rupakul 2:30 dini hari lelaki ke dituduh tu ngelantak si kemusai polis ke berpangkat ASP ngujung kia balak bakal berpunggung serta bisik telih bak siku kanan. Ditiah ke penerang dari kepala polis Belilia Kuching ACP Alexan Naga Cabuk madaka lelaki ke dituduhnya dihukum jail 6 bulan dengan Seksyen 26 Bracket 2 Akta Polis 1967 Kelimpah Arwi dihukum jail setahun dengan Seksyen 332 Kanun Keseksaan. Lelaki ke dituduh termegak dihukum jail penglama 9 bulan baru Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Ujung-ujung ke berita malam kita ke malam tu malam hari 2/23 hari bulan 6 tahun 2026 berita malam kita ditusun Monica Gary di Salin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 23 bulan 6 dalam tahun 1994, Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Mohamed Nor, Kemegah Patron St. John Ambulance Malaysia Sarawak, sudah diberi lencana ahli kehormat bahas sebagai pengerami ke diatur bak Astana Negeri Sarawak. Anugerah diserah ke Dato' Ang Lai Soon, Kemegah Chairman St. John Ambulance Sarawak, serta acaranya diulu ke Kepala Biskop Kuching John Leong. Berbangunnya bersuimbai penumbuh ke-23 tahun St. John Ambulance Sarawak, Siti Majlis Kesyukuran, sudah diatur bak Katedral St. Thomas Kuching. Kira 200 orang Kristian serta tuai-tuai membengkak gereja enggak bala pemesai Rimuna Tumpu bisi ngulo pengeram itu. Acara itu ricah enggak pengawak berjalan bawa mayu lalu Dato' Ang Lai Soon terima tabih hormat hari bala orang dimasuk pengawak berjalan itu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Woke Up 2026 Hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bak TV OK City lagi main dalam grup L Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bak Sukan Plus lalu main dalam grup K Colombia yang lawan Kongo boleh dipedak delayed pukul 3.30 ngali hari bak TV OK hashtag Piala Dunia FIFA 2026 hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
3: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26, 27, 28 hari bulan Mayu pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi Menua Kapit ke sekali tu Palan kenduar dengan tur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke Datuk jadi sepiaknya subah Tanah Lapang udah di sungkur kita udah di alus ke kita jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat kita dia nadai bisi berbagi kemukai tapak Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah jadi nanti ia sukan buat bagian kedua ngatur sukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama bergulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi Pentas Utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Lagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedar pengawal ke dah. Diatur kita hari diman tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dan ya bisi belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tempenya hanya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak nang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisi malam budaya malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubung Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri Digital lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Hulu Rejang jadi pengawal penyadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu laban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6.15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersama engau pasar Kapit tau datai ngena kayak tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tau datai 6.30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
4: Presiden Kapit Tuan Elvis Didit

Lemambang-lemang kau lagu sidaya gerenung kaki ngencuri hati. Okey, nanti kita hanya benung kediri-kediri dengan bunyi gerenung wai malam hari. Hade. Okey, kita akan dengan kami berjam kedua kita pemerintah malam. Terima kasih ya. Terberita mana kalau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak atau ketegas bisi muka peminta angkat masuk program menyalah tiah kedai kembali Unreal Engine for Games 2026 ketika diatur kena ke bulan 8 tu lah, kena ke 10 nyentuh ke 14 bulan 8 ya, berpalan bertegas Digital Village di Kuching. Chairman tegas sebagai Safi Menteri Pengatur Kandang Menteri Pentadbiran Tanah dan Rampak Menua Dato' Len Talib Saleh yang madah ke program tu kan sebenarnya menyedia ke peluang agar bakat menua tu nguasa pengelandi teknikal tika sedunia tambah gambar awal ke sidak tu ngemansang ke studio di menua kita 20 ikut sidak ke dipilih hari serau dekat masuk ngulu latih tu ke dekat mari penerang praktikal ngagai raban penyerta dengan pemansang projek main 3D program intensif dalam pengalaman 5 hari itu diatur gulai ngau EFXCO Academy. Anda dengar but peluang tu ya, tebal lagi yang kebala anda biar kita hari lagu berentak rock tadi ya, kita nyanyikan ke lagu Ranca Mimit Sylvia Bani, Lelengau Berlama Gulagi, Jackson Boson, Dayung, Puncak, Borneo.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Cupcake Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Biar megah pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak mega peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita iba hari kedudinya. Kita bersih jadi dia ke empat titik motosikal. Empat titik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina, Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Oh, dah biar dibayar. Tang megak lalu nama tadi nyengkaum helmet, nyengkaum nama tadi rotek, nyengkaum insuran, nyengkaum registration. Oh, nyembunyi keku tadi tak. Nada yang main utain wan. Oh, laban helmet sudah bisi. Start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku. Nyalai sapa sapa meh. Bala kita kedatai jela. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang enggak mesti namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar mereka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat penjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit, Sapit Menteri kita, Lupia Megah. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sitak Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebih mayan jailak meh kita nyabut tiket di peraduan tu ke penudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya. Okey.
1: Presiden Kapit Tuan Elvis Didit.

0: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita di Tenggari. 101.3 FM.
1: Ya, balik kita kaki dengan kami. Hanya nak RTM klik. Terima kasih. Terima kasih RTM klik. Tahu di kena kita meda main bola kita FIFA 2026. Ungkap ya pagi atau ke tengah malam tu lagi pukul 1 pagi. Portugal bertemu dengan Uzbekistan. Udinya pukul 4 pagi. Nya ya tim England bertemu dengan Ghana ya. Ungkap ya grup L. Ditangkan pukul 7 pagi. Panama bertemu dengan Croatia. Daripada kita channel Sukan Plus. Apabila siaran tertunda atau ke delay game kita pukul 3.30 minit lemai pagi lah Colombia bertemu dengan Congo. Okay, agar ke tim England dah menang lah pagi lagi ya. Daripada kita channel OK kita. Aha, ungkap balik kita ke rindu benda main bol neh. Si gaya ya main bol tengah malam nyentuk ke pagi ni boleh benda semua neh. Keduanya akan boleh benda kita benda highlight aja. Tau ke benda siaran ulangan ke kita. Terus mendengarkan lagu di Sanda Ruby J. Engkau lagu ya Enggai Saum Tangkai. Kedua lagi nginjau lagu ke di Sanda Maxwell Franklin Saran. Lagu ya Kempang Ngeludah Hari Belakang.

0: bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis Kedi Kangau?
1: Berita hangat?
0: Berita jelas? Tumit program Kedi Kumbai Galeri Artis. Nintiang hari 2 berengkah hari pukul 11 malam. Bugelengau aku mawat engau artis-artis Kedi Kangau berdalam program Galeri Artis. Tentu ia seminat buat YFM 101.3 FM segulai sejalan.
2: Galeri Artis 101.3 FM.
3: Pengerami ngilim tikai gawai dekat dia.

Durba Rumah Kennedy, Langkang Ulu Engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di Perindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

serta Ulia Megah bertemu Gau Bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato'.

Gempang ngeludah hari belakang Maxwell Majuhitai 10.46 minit malam. Semalam agak terbang dan gau Madam Doris. Sebenarnya ke program kita, terima kasih. Agensi Pengelikan Benua Amerika Syarikat US sedang merampas lebih 300 drone berpelilih palan dermuka main Piala Dunia FIFA Kenyau FIFA 2026 dibuka ya 11 hari bulan 6 tu tadi.

Nitya ke penerari pengari enya penguasa pengelikun perkara pengganggu TSA Amerika Syurika di mana aturnya di berjalan dikenal tentu ke pengelikun sepanjang pekiat main bul ke di atur ya kalai mencabanyuah di tagang derbai ke sebarang drone bak penyawah ya radius 3 batu nautika nyentuhkan gaya peninggi ya 3000 kaki hari paras tanah ya hari pala-pala stadium dermuka mainnya dikenal itu ke pengelikun mencabanyuah tang drone dikemendal ke diterbai ke bala pengawal trafik langit ungkup pengawal sidak ya nyajak ke dikemendal ke ya kita ini nemu engkau drone-nya bisi dekat dikenal orang kerja utai ke tak betul neh okey. Kita mendengar lagu Ari Achan Hujan Ngalih Kelemai udahnya mendengar lagu Ari Florence Low Bingking pukul 11 saya mendengar ke Gallery Artis tanduk program kita bergulang kau Rogers Booking bergulang kau temuai ke dikangau ungkap ya Gallery Artis kita Joshua George nutup pemerintah malam kita ke malam tu neh okey. Malam tu tindak jenak boleh mimpi ke mana? Bagai selamat pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk, nada berbayar.
1: Pemelang FM 1.3 MHz.

0: Tak Gatu Menu Mendiangka YFM Sekulai Sejalai
1: World Cup 2026 Hari 3 24 Hari Bulan 6 2026 Pukul 1 dini hari dalam grup K Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus Pukul 1 dini hari dalam grup L England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bak TV OK. City lagi main dalam grup L. Panama lawan Croatia. Pukul 7 pagi. Live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K. Colombia lawan Congo. Boleh dipedak di LED. Pukul 3.30 ngali hari. Bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. RTN.

0: Okey, selamat malam pendengar. Selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis. Ha, kena Sarito. Okey, sudah bertunggang aku buat studio jam ke dia tu penyanyi ke bisik. Di baik aku datang ke studio pagi ke malam tu. Jadi, ngambil ke nak masa jam, aku mic kita berkelala. Jauh temuai ke bisik. Di baik aku datang ke studio pagi ke malam tu dalam program Galeri Artis. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam semua.
0: Ya. Nyak suara takkan sadar nyawa temui aku ke malam tu. Okey, jadi aku kira ke neighbor nyebut nama. Laban aku Kak Yam pun nyebut nama. Kira ke mai bala peningnya berkelalam eh. Okey, jadi minta nuan madah ke asal penatai nuan, nama nuan dia tu dia abad ini tentu bala peningnya akan nemu magang tu deh.
1: Okey. Oh, okey. Selamat malam semua. Okey, nama aku Joshua George. Penatai asal aku dari Lubuk Meranti, Sebangan.
0: Apa ya nih?
1: Oh, Ras Bangan.
0: Iya.
1: Okey, aku dia tu sigi dia abad Kuciang lah. Bayar area pendian dia.
0: Oh, sikit dia di Kuching ne.
1: Sikit dia punya
0: bergulang dengan family di tu ne.
1: Oh, bergulang dengan family.
0: Oh, bagaimana ya? Nyonya nuan kita di Kuching. Sikit arimiet atau dia tu di Kuching?
1: Sikit arimiet.
0: Sikit arimiet.
1: Oh, sikit arimiet.
0: Nanti sikit arimiet di kumai orang sikit orang Kuching mana?
1: Sikit orang Kuching.
0: Ah, okay, orang Sebangan je ne.
1: Okay.
0: Orang Kuching.
1: Kuching. Tang menua Sebangan.
0: Nyasal. Nggak tahu ditinggal kan?
1: Iya, sikit kejap me.
0: Okay, nyedinya ya. Peringat tu mai aku ke malam tu penanyi Iban kita Joshua Josh, kita yang baru dengannya lagu Ria tadi lagu nama saja tadi ni Sari Semalam.
1: Semalam.
0: Okey, lagunya lagu keberapa? Keberapa aku?
1: Lagu Sari Semalam tu lagu kedua aku lah.
0: Kedua di Gaganuan.
1: Lagu kedua.
0: Lagu keterubah?
1: Lagu keterubah Suba Jaya Batu Tunggu.
0: Oh ya.
1: Oh, Jaya Batu Tunggu.
0: Nanti sempat lagi tuaninya ke lagu.
1: Oh, boleh ya.
0: Kagak kuningnya lagu keterubah di Gaganuan tu ni.
1: Ya, lagu keterubahnya okey ku ngaganya lah. Oh. Ora buka.
0: Ora buka. Ya. Oh. Erti kau tadi di pansut ke nuan. Oh, salah. Okey di Gaganuan ya. Di pansut ke nuan. Okey, jadi begini ngangau nama nuan tu Joshua ke Josh ke begini ne?
1: Joshua boleh, Josh pun boleh.
0: Boleh ne.
1: Dua-dua boleh.
0: Okey, tang malam tu kira ke Joshua mana?
1: Boleh ya.
0: Ada banyak segi nama di kira nuan.
1: Ya.
0: Stage name nuan nama?
1: Stage name ku Joshua Josh.
0: Sigi Joshua, oh, Josh. Joshua Josh. Sigi nama main nuan.
1: Oh, Josh nya ukai.
0: Oh, yeah.
1: Nanti nama ndarku sigi Joshua Numan.
0: Oh, Joshua Numan.
1: Joshua Numan. Numan nya nama pai ku. Si diganti di boleh kaku Josh nya sigi di kangau orang Arisco lah.
0: Biar
1: orang selalu ngangau ku Josh ku sida.
0: Oh, kira kerja kira ke nama nuan menya tadi.
1: Kira ke
0: nama nuan Joshua. Josh nama pai nuan.
1: Oh, ukai.
0: Ukai ne.
1: Ukai.
0: Baru nemu ha.
1: Baru nemu.
0: Baru ya, nanti aku nak interview dua malam tu. Nak ketemu.
1: Oh, sebab kan Josh J-O-S-H deh. Kena tang dia tu. Laban utainya dah lekat tadi. Pikir kaku. Oh, tukar kaku je spellingnya tang na bunyi tadi. Sebaka kan ya.
0: Oh, amat. Baru aku terfikir deh. Oh,
1: Josh.
0: Ya. Josh. Oh, okay. Kreatif.
1: Itu jalan lekat lah yang jadi Joshua Josh ke
0: ya. Ya, okey. Jadi, jam eh. Joshua Josh, teman aku kemalang tu dalam program Galeri Artis. Okey. Jadi, minta nuan kunci tu Joshua.
1: Oh.
0: Bekini nuan tahu bisik pengerindu bak pengawak berlagu tu ne?
1: Bekini tahu bisik pengerindu bak pengawak berlagu tu, aku star rindu keterubah kak belagu tu ariku form 3.
0: Form 3?
1: Ari form 3.
0: Bagaimana ya, segi suah ngarabah pekit buat sekolah begini?
1: Suah ngarabah pekit buat sekolah suba. Maya ke form 3-nya suba. Keterubah ku ngarabah pekit buat sekolah suba. Maya merdeka lah, hari merdeka.
0: Hari merdeka. Lagu patriotik.
1: Oh, lagu patriotik. Baik ku mayanya.
0: Yeah.
1: Boleh nombor 3. Mayanya. Boleh nombor 3. Astarnya lah kalau rindu belagunya untuk ke dia tahu. Enggak orang tandai yang semua.
0: Nyentuh ke nyari penyanyi dia tahu. Nyentuh ke ngerekod lagu. Keluar ke lagu.
1: Ya.
0: Okey. Tentu nuan bisi penyanyi di kerindu ke nuan. Atau idola nuan dalam industri muzik kita itu. Nangira penyanyi kita Iban. Penyanyi Semenanjung. Atau penyanyi antarabangsa. Itu minta dong kunci ke ya Josh.
1: Okey. Nanti penyanyi Bak Sarawak atau penyanyi Iban. Bisa di Wiko. Bisa di Wiko. Harry Francis.
0: Okay.
1: Ngau Van Kelvin, sama mega penyanyi baru pialah. Nanti Bas Menanjung, Ernie Zakri.
0: Okay.
1: Tiba luarnya international, bukannya aku rindu ke Demi Lovato lah.
0: Okay. Jadinya idola nuan meh.
1: Ya, idola.
0: Penyanyi dikerindu ke nuan. dalam industri musik Taiban di Semenanjung Gau, antarabangsa atau ke benua luar.
1: Ya, betul.
0: Okey. Ah, sebenarnya tu ninya ke lagu. Lagu nama tu ne Terus Terang.
1: Terus Terang. Ah,
0: nama tu Terus Terang ne lagi kita nanya cerita dalam lagu ne. Bisi kenya bahasa gua power nya penghidup ya kini bisi nama cerita Terus Terang kini lagi kita nanya ne.
1: Ya.
0: Okey Josh, minta nuan anu si meh pejalai nuan hari suba nyentua ke dia tu reti ke kunya tadi ni maya nuan start ngerekod lagu ke terubah lagu kedua nyentua ke lagu ke pemadu baru dia tu minta nuan kongsi ke belah peningat tu Josh.
1: Alright, okay. Pejalai aku dalam industri music tu atau ke jadi penyanyi pengudah jadi penyanyi atau ke sebedar jadi penyanyi lah. Aku kalau join Bintang KMP.
0: Okay.
1: Aku kelahiran hari Bintang KMP 6.
0: Edisi ke-6 ne?
1: Edisi ke-6. Mayanya. Masuk finalis, masuk final gak? Jadi finalis mayanya. Udahnya aku start ngerekod lagu ba tahun 2021 atau ke 22. Bukannya.
0: Okay.
1: Nyak meh lagu
0: tu tadi.
1: Okay. Tu lagu kedua.
0: Lagu nama tadi.
1: Terubah tadi Jaya Batu Tunggu.
0: Jaya Batu Tunggu. Lagu terubah ni. Okay.
1: Udahnya. Tahun keduanya 2023 aku lu ngerekod lagu Sari Semalam. Keempat tahun 2024 ngerekod lagu Terus Terang. Tahun 2025 dua lagu pansut.
0: Oh, dua lagu
1: aku baka tekang gemala ngau jauh lah. Jauhnya lagu slow lah.
0: Oh, bisa aku dengar tadi.
1: Slow, ya. Oh. Dahnya tahun tu ngemasuk ke lagu baru, Praja Matanya.
0: Rancak baru. Okay, dalam pemayu lagunya dengar aku, lepas aku tadi sebedau tampak ke konti tadi aku bisa dengar lagunya. Lagu Siti nya slow dengar aku, ne?
1: Ya.
0: Dalam pemayu lagu ke berentak rancak, Siti nya slow. Tentu bisa ke buah, lagi aku nanya, ne?
1: Bisa.
0: Okay, Joshua, tu berperinan dulu. Okay, Anang minah kebukai, Anang nukar radio, frekuensi radio. Anang nukar radio, ne? Tusan nukar radio. Frekuensi radio, okay. Tentu kita terus dengar ke kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okay, kita dengar ke lagu di by Joshua Josh, ngau lagu Terus Terang.

0: Okey, terima kasih kepada Gal. Lama lagi terus dengar ke kami segulai sejalan dengan kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, lagi pula dengan aku bahas studio jam ke dia tu ianya Joshua Josh. Tamu kali kumai tak kena kengau Josh.
1: Josh.
0: Joshua boleh ya. Nama Joshua Josh belakangnya pun nama ya
1: Miko ya tadi.
0: How?
1: Mena ganti kena mana?
0: Spelling
1: aja.
0: Sebutannya sama
1: mungkin. Sama.
0: Oh, kreatif nih baru kenemu. Okey, aw, papaku bala DJ bukai pun baru nemu. Kumai sudah nama Pai Nuan.
1: Oh.
0: Nanya Nuan tu.
1: Aw.
0: Ni Maya Nuan serius. Kayaknya dia penyanyi itu. Retinya nanti Nuan udah mutus hati serius jadi penyanyi itu. Retinya ni Maya Nuan ke udah ngerekod lagu.
1: Mm-hmm.
0: Laban nanti kita bedah ngerekod lagu tentu kita boleh lagi ngor orang berpekit ni ya. Jadi nama kebuah Nuan mutus hati serius dalam ngomong belagu tu ne.
1: Lama mai ku mutus hati serius dalam industri tu ke dalam belagu tu ke benda maya ke lagu Jaya Batu Tungguaknya pansuat lah. Sebab maya ngerekodnya Sigi udah ready nya. Sigi dah ready serius ke masuk dalam industri music.
0: Industri musik kita iban.
1: Sigi dah serius mayanya. Nyentuh ke dia tahu lah.
0: Minta Nuan jemput baru dia bayar tahu lagunya dikeluarkan Nuan tadi.
1: 2022.
0: Okey. Aku berdau nak nyebut siapa ngakak lagu tadi ne.
1: Berdau.
0: Minta Nuan kongsi berkawan dengan lagunya.
1: Komposer atau penulis lirik lagu tu ianya Robert Bell. Orang dari Sebuyau mega. Ya, mayuh lagu dah gagak ya. Baru perabung kaban pem kaban music production mega. Lagu Jawa Batu Tunggu aku nya salah siti lagu digagak Arya lah.
0: Okey. Lagu-lagu kebuka itu kini bisi antara lagunya bisi leka kini digagak non pu bisi.
1: Yang ke baru
0: lagu-lagu kebuka antara lagu-lagu kebuka
1: start dari lagu Sari Semalam. Nyentuk ke dia tu sigi gagak ke dirai lah.
0: Oh pian leka ya.
1: Leka ya.
0: Pian tiun ya begini.
1: Tiun sama mega.
0: Nuan pun agak sebenarnya ngerekod aja
1: ngerekod
0: studio ni ya.
1: Ngerekod ngau arrangement music ke barunya lah.
0: Okey sebenarnya landi belagu landi mega ngagak leka lagu ni. Main muzik mu non?
1: Nama?
0: Nama alat muzik?
1: Alat muzik ketemu main kuliah tu gitar, piano, drum, gau seruling lah.
0: Oh, sehi bisa belajar begini?
1: Belajar YouTube.
0: Oh, pia. Nadai kelas apa semua?
1: Nadai.
0: Oh, pia. Katanya belajar YouTube. Hari YouTube-nya pandai kini? Takut boleh-boleh aja.
1: Mula-mula belajar sobat sigi pedih lah. Tanya nanti belajar sigi instrumennya mesti sigi nya aja dulu. Udah habis temu magang.
0: Fokus itu ya.
1: Fokus baru ngagai kebukai. Semua nyari YouTube magang lah.
0: Ulih
1: Ulih ganti ama mai serius.
0: Betul. Laban dia tu dunia kita nya modern ne. Semua bisi magang video dah disediakan dia. Tanya bagi kita empu, kak kendari belajar.
1: Ya betul. Nanti lebih mana lagi? Kalau lebih dalam lagi, sigi belajar guru lebih
0: betul,
1: mana lagi lah.
0: Betul. Kaya. Terpulai lagi mana?
1: Ya, terpulai
0: belajar bagi YouTube kini, belajar ngagai kelas kini, ngau orang kesi ngajar ya. Nya terpulai lagi terimpu mana?
1: Ya, terpulai lagi terimpu.
0: Okay. Jadi dalam kita ke jadi penanyi itu tentu bisik pemar atau kecemaran di tepinuan. Minta nama kunci jauh lebih dengar atau pemar di tepinuan mencari pun nuan tadi maya kak serius dalam kau belajar untuk nyentuh ke dia tu.
1: Okay, pemar atau ke penanggu aku kurang lah nanti dalam nyak tu maya kanya di penyanyi ke kita. Sekali ini dah masuk dalam dunia pemerintahan ke kita mesti udah nyedia ke untayak ke?
0: Ya, untayak, betul.
1: Mental, kekurangan leban. Biasalah netizen kan, bisi suka, bisi enggak kerja.
0: Betul.
1: Bisi kaninga, bisi enggak kerja. Jadi, ya ke negatifnya, kita ambil jadi perancang.
0: Betul.
1: Kita ambil jadi perancang. Pihak mega bekerja lah. Yang positif, kita boleh asuh ya, lebih maju ge kerja.
0: Betul.
1: Anang lalu berhenti tekalanya lah. Bila bisi komen-komen negatif atau ke orang yang mendak kita bekerja lalu terus merunduk kena anda sih anda nyambung ke pejalai kita dalam dunia pemerintang tu kira ke nyak okay serius lah
0: kajang awalnya sekedar pemar ya mana tingkat usia mayu sebenarnya
1: ya mayu segi mayu
0: nyak kira kari sukun katanya terima dari peminat ketika peningnya atau ne penyukuran tadi mayanuan ku dah mutus hati serius dalam pop lagu tu tentu nuan udah jadi agak physical ngo mental penyukuran sanggup kena nuan terima komen orang kini kritikan orang kini ngagai hasil di gagal nuan lagu di gagal nuan ne au nyadinya pemar sekedar pemar tapi nuan lebu nuan ke nyadi nanyi itu nah
1: betul
0: oke okay. Tadi aku bisa nyebut aku bisa ninya lagu nanti tadi sekiranya lagu rancak bisa sintinya lagu slow lagu lundai oke okay, kebenarnya nuan pu genre nuan pu rentak atau begini laban bisa nanti kita mendak Emelina contoh ya memang dangdut hanya arti kaku begini nuan pu genre tu deh
1: genre aku boleh daripada mayuah kebenaran tanda tu aku sikit fokus ngau pop ballad R&B ngau rancak lah atau ke remix bekanya.
0: Tang depan aku nak ke deto mayo lagu rancak nah.
1: Mayo lagu rancak.
0: Betul. Siti nya lagu lubah. Lagu lubah tadi tajuk ya?
1: Jawa.
0: Jawa. Okey, nama kebuah tiba-tiba nuan ngagak lagu lubahnya dalam mayo lagu tadi bisi Siti nya pansut lagu lubah.
1: Okey, lagu Jawa tu ya idea ku pansut mayanya bisi medak berita ke nyadi ba kucing tu soba ke kes ba insiden ba stutong ya.
0: Okey.
1: Insiden berintai ku kesida. Amanya. Idea ku boleh harinya lah. Laban bisi aku ninga tau ka ku medak si baka family tu tadi. Ya nyau indah ya nyau sebana ke anak yang udah nadai apa semua nyau berasa jauh hati ya nyau Ariana etang dalam masa yang sama tadi yang pun teh nyau udah nacun gay ketika ditinggal anak laban dia laban
0: kalau ngenang kutanya
1: nyau siku iku anak ya aja
0: ya
1: dari family nyau malu wujud dia lagu jauh tu tadi berkaitan kau indah itu tadi rindu karena ya tang dah boleh dipulai lagi kena ya
0: betul lagi tu mai balap dengan ke lagu nyau okay hanya diingat kira ke cerita dalam lagu Jawa.
1: Jawa.
0: Okey lagi kita dengar begini munyi lagunya. Okey dalam mayu-mayu lagu tadi nyak Siti ari lagu berenta Ayu Lundai.
1: Ayu Lundai.
0: Sudah dikeluarkan Joshua Josh. Yeah. Okey. Awak jadi Joshua sebelum tu mai belum dengar ninya ke lagu. Nama lagu itu ne. Lagu Jawa
1: ada lagu Jawa.
0: Lagu Jawa ada tu. Okey, tanang gua ya. Okey, anu gua Jawa ngau kami baru tinggal. Semak-semak kaki ngau radio. Okey, jadi tadi kena ditanya aku ke sekali itu. Okey. Nama ke buah non milih nyadi penanyi Iban. Tajak penon Iban mu. Nama ke buah nak milih nyadi ngerikut lagu dalam Jakub Melayu kini. Jakub Putih kini. Non milih gak nyadi penyanyi Iban ngerikut lagu dalam Jakub Iban.
1: Okey. Nama kebuah ni laban kelimpah hari rindu ke lagu Iban, pihak mega kena ngangkat ke Jakub Iban lah nama atau ke lagu-lagu Iban. Pihak mega nyak salah segi marketing kita Sarawak lah.
0: Betul.
1: Laban lagu Iban segi lebih kuat ke marketing ya.
0: Iya. Nanti diberi peluang ngerikut lagu Melayu ke?
1: Boleh?
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Naga kedai tu nampu, laban nampu, demu ngagak leka, demu ngagak tion lagu. Ada hati ngagak lagu Melayu kini?
1: Nanti bisa rezeki, boleh ngadu.
0: Dia tu berapa turun dia?
1: Berapa turun dia?
0: Ya, kira ke fokus ngagak lagu Iban dulu. Ini mu kira mah, laban nanti nuan bisa lagu Melayu tertentu nuan pu, kata ya. Boleh disebut pasaran kini, datai ke Semenanjung Kin, nanti ngagak lagu dalam Jaku War Putih, datai ke Semenanjung Kin.
1: Ya,
0: okay, nyameh. Kita ngarap ke bekenyak mana Joshua?
1: Ya, boleh ya.
0: Okey.
1: Saya ngarap bekenyak
0: gak? Betul. Kita punya keluhan anak kaki dia tu. Lagi fokus ngau lagu kita Iban.
1: Ya, lagi fokus lagu Iban dulu.
0: Sebab baru Joshua, bapak itu lagu dah dikeluar gunaan anak kaki dia tu?
1: Nakak tu...
0: Boleh ngira dulu nih?
1: Boleh ngira, nyong udah ngira.
0: Lebih hari 10?
1: Beda datai.
0: Beda datai.
1: Asal aku 8
0: kejalan. 8 kejalan nih?
1: ayah 8 ke nya. Sitik lagu nyala lagu campur lagu duet lah kira ke lagu duet lagu patriotik ke.
0: Ah betul lah asyik dengar tadi. Okey au. Okey Joshua, tua mai belum dengar ke lagu Jawa.
1: Boleh ya.
0: Okey lagu Jawa kita by Joshua Josh. Okey dalam program Gallery Artist.

0: Okay, berikan terima kasih lah bahan lagi terus dengan program Galeri Artis. Okay, bukan kau Joshua Josh. Okay, nama pengharap hati Inwan. Tentu dalam bisnis pengharap hati, keterlalu batu pengharap hati Inwan dengan industri muzik kita bantu. Joshua.
1: Okay, nama pengharap hati ku bahan industri muzik tu. Ngarap ke lagu-lagu iba nuliah
0: diterima,
1: diterima ngau bala mayuah lah. Tajak pun kene madah genre atau kan jenis-jenis muzik ya belai-layan di dinga. Arab ke bala peninga oleh nerima ke nitiah ke singkang orang bukai lah, nitiah ke apa namanya menua atau ke bangsa-bangsa bukai.
0: Nanti uliah bakal lagu-lagu berentak ke baru-baru dia tu.
1: Ke baru-baru dia tu.
0: Ngarap kulit nerima.
1: Ya, ngarap kulit nerima.
0: Oke, okay. Jadi ingat pengharap hati Nuan dengan industri muzik Taiwan. Pengharap hati Nuan Pu dalam industri muzik Taiwan.
1: Pengharap berkening ke mana ya. Ngarap ke aku leh, nanti aku pulang, ngarap ke aku leh berdiri ba pentas te lebih besar. Oleh ngau bala-bala artis bukai belagu tau ke paling dingin hati ku oleh berentap ngobala artis pentas SSJ.
0: SSJ, okay. Jangan nama kau ke SSJ dalam lagi paket semifinal
1: ya,
0: SSJ. Tang berada di padah ni Maya, ngandur.
1: Ya.
0: Okay, nyameh ngarap ke menyekurang masin nama orang neh. Masin mulut
1: masin.
0: Mulut masin. Aku ngarap ke nyameh.

0: pengarap ati nuan meh dalam betul. Industri muzik kita di Banten. Okey, awal minta nuan jumpa baru tu nuan pun media sosial tu Joshua. Okey, jangan kau belinya kita tukar follow nuan tu neh.
1: Nanti ba media sosial aku ba Facebook kita boleh Ngiga nama sama mega Joshua George. Ba TikTok sama mega Joshua George tok ID ya Joshua OFFS. Nanti ba Instagram kita boleh ngiga nama aku sama mega Joshua George.
0: Masih tak sama juga ternyata.
1: Sama juga. Tapi kalau kak telanjur.
0: Tiga saya. Kena telanjur deh. Sama juga aku ya. Okay. Jadi lagu dah tu lagu Bakar Tekang Gemala.
1: Bakar Tekang Gemala.
0: Lagu tu ni main one record tu?
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas. Oh. Okay, minta dong cerita lagu tu. Asal nama, siapa ngaga? Leka nuan pun ngaga?
1: Leka. Tiun ngena, aku mainnya ngena gitar kah? Ngena gitar, dan yang baru aku nganjung demo yang ngagai music arranger yang ngadu semua sekali lah.
0: Okay, lagu tu ngenang pasal nama?
1: Ngenang pasal baka nuan memuji induk tu tadi. Bukan memuji induk tu tadi lebih hari semua lah kenyata tadi. Jadi induk tu tadi berga bakal tekan gemala
0: bakal ya. Tadi disebut ke kita tekan gemala tu nakayam ya ne.
1: Nakayam nya. Dahnya taja orang yang meda non sigi ku andai bakanya.
0: Wah, nya lekai dalamnya.
1: Bisa. Taja orang yang meda nuan tetap ku jaga bakanya.
0: Lagu tu kini dah boleh idea ngak lagu tu.
1: Aku ngagak idea lagu tu mayanya benong sakit kok.
0: Benong sakit?
1: Benong rengak aku kurang. Benong rengak aku nyok. Benong gali aku nyok udah pakai ubat aku. Pejam aku mah tak pejam. Lalu nan mau cun-cun tu tiba-tiba na na na na na na na kayak ari chorus ya ari kenyak tadinya ya ke udah chorus lalu bisik taja urang gai meda arinya dulu mula ya na na na na mana agak tion tu kok? Aku tadi marah kayak, marahnya. Baru ku hari siginya angkatku. Cun-cun hari minggu kayak, ohnya aku start ngambil gitar apa semua. Lu main gitu. Tengigak key mainnya, nyanggigak key dulu. Tentu. Udah boleh tionnya apa semua tadi. Baru ku ngagak lirik ya.
0: Kayak. Now ninya tuan kejemput bunyi yang tadi. Begini sebenarnya kita boleh idea ngagak city-city lagu tu. Begini. Start nyau tiwan dulu punya ke nya alu nyadi tiwan dan baru ketengah gak leka ya begini
1: nitih ke apa namanya nitih ke
0: lagu
1: tak ke penulis lirik nyempul lah nitih ke siku-siku orang ke kadanas bahkan bisi orang tadi ya nemu
0: leka dulu
1: baru yang ngege tiun bisi orang hari tiun baru ngege leka bahkan aku tadi hari tiun baru ngege leka kayaknya
0: ke kadang kita ninya utanya bisi mansa ba runde yang tua munyi-munyi tau ni. Mana tu kau? Boleh digagak ke lagu tu teh?
1: Ke lagu kadang tiun tadi boleh dambe ari kini ada inspirasi ari lagu ke ari lagu orang enggak
0: kan kadang
1: tang ukai ari
0: nak kete nak niru ya.
1: Nak niru kayaknya. Lalu nya masuk kianya utanya lu nyadi nanti aku sigi mula ari tiun dulu baru ku lirik.
0: Tiun dulu ne.
1: Tiun dulu.
0: Ngiga tiun dulu udah nya baru ngadu lirik. Okey kira ke nyamagi caranya ne
1: nanti betuan. Aku sigi nyamagi cara bekerja lah.
0: Jadi nyame tadi tu udah bercerita kenapa bekau enggak lagu Bakar Tekang Gemala. Okey jadi kita dengar ke lagu tu. Okey udah nya tinggal siti lagi lagu lagu Prajamata lagu Prajamata. Ke baru-baru. Lagu baru ne.
1: Lagu baru.
0: Lagu gawai kemudian baru nda ne?
1: Lagu gawai baru ge.
0: Baru ge. Datang sari tu ne buah main lagu gawai
1: lah. Radai.
0: Hanya kan ngiling tikai dah.
1: Hanya kan tutup dah.
0: Okey. Tuan ninya ke lagu dulu. Okey lagu Bakar Tekang Gemala di baik Joshua Josh.

0: Okey, jadi nyam tadi kita baru dengarkan lagu dari Joshua Josh, lagu nama tajuk tadi ne?
1: Baka.
0: Baka tak yang gemala. Kenapa mata aku muda peraja matanya kasar ne?
1: Kasar.
0: Okey. Lagu Peraja Mata. Okey, yeah. Lagu kira-kira pemadu baru menya.
1: Pemadu baru.
0: Nak ngira lagu gawainya ne. Oh. Lagu gawainya ke pemadu baru ge.
1: Oh, pemadu baru ge.
0: Dan sari itu kira-kira nak ngenang lagu gawai leban kira-kira udah menya ne.
1: Udah.
0: Udah. Badu gawai ne.
1: Badu gawai.
0: Tak ngenang gawai ge belala sai.
1: Oh.
0: Ke benda gawai tahun baru ye lah menebah baru ne.
1: Oh, ya, betul.
0: Okey, au. Lagu Peraja Mata.
1: Peraja
0: minta
1: Mata.
0: Tuan Nusi, nama cerita lagu Peraja Mata atau?
1: Lagu Peraja Mata tu yang ada kaitan dengan aku. Aku benda ya.
0: Ada kaitan ya. Dulu mana ne?
1: Dulu mana ada kaitan. Yang lagu tu tu beromai secara spontan dengan aku. Lagu tu secara spontan, tune secara spontan, lirik pun secara spontan gamayanya. Pansun benung mandai. Benung mandai. Cun-cun bisa terdengar bunyi ringtone telefon indai ke om.
0: Okay.
1: Ringtone telefon indai ke. Macam mana ya bunyi ringtone telefon ke hari hari awal ke bunyi intro.
0: Oh. Namanya telefon lama sebenarnya bunyi.
1: Udah jadi ke ringtone ke. Iya, dia nuket telepon lama, pihak telepon culia
0: dah bunyi ya, nyok aku ne.
1: Bunyi ya tadi. Mana aga bunyi tu tadi? Kuku, tadi dia.
0: Kalau lihat nak tu,
1: kalau mulai dia, kalau mulai dia terus hari ya. Lagu ya, tang sige nada kaitan ngau aku lagunya lah. Tang dalam cerita lagu tu, ya sama megaya nak jauh beza ngau terus terang ke benda ya lagu tu. Ya tentang ya cerita pasal. Nanti kak aku berterus terang aja kayaknya ya. Laban aku dah nganggap menuntut tadi Peraja Mata kayaknya.
0: Kira-kira special.
1: Special kayaknya. Laban berkenip penuh madah nonggai aku tetap nganti.
0: Wah. Kau nonggai pansal.
1: Kau nonggai pansal kayaknya.
0: Okay, aw. Lagu tu nadai sako pau manua.
1: Nadai.
0: Lagu-lagu kebukai deh.
1: Lagu-lagu kebukai.
0: Napa tu nadai Siti tinya ne?
1: Bisa. Lagu sare semalam nyala bisa ngayen. Ngayen sebab bisa pulai ke menua urayang. Jadi bisa terkayat ngau.
0: Orang berumahnya.
1: Orang berumahnya. Makanya aja. Sama megaga maya aku mayanya sebab bisa show. Aku lu begawai ngorang dia megah. Sekali mayanya. Sama orang datai ga hari nyama aku boleh idea ngagak lagu sare semalam to bertemu sare semalamnya jam ya
0: iya orangnya nemu kini
1: non mau
0: nah
1: oh dalam diam aja
0: kira-kira crush dalam diam itu
1: oh, dalam diam aja
0: oke okay, ya nang awak kene au oke kira-kiranya Siti hari lagu ke bisi nyait bab ngidot doa mana oke begini udah tuh lah lagi udah bisa perambung ke lagu baru kini
1: bisa
0: au
1: dah bisa deh mau minat kan ngadu kayak full instrument sekali ya lah
0: tapi ya
1: kali topan sort ngal lagu rentak ya rentak yang lain mimin lah.
0: Kira tang yagi kisin mimin ne.
1: Tang yagi agi dalam ranca mina yang lain mimin lah. Nite trend ya. Beri mimin lah. Yang pura rentak ya rentak timur.
0: Rentak timur.
1: Rentak timur.
0: Tentu nak sabar belum dinyakan dinya ne. Okey, hau nyadinya meh. Galau minya ne.
1: Oh galau.
0: Hilak kasih sama dinya kia. Okey, begini non medak sambut bala pendinya tu ngagai lagu-lagu nuan. Semua lagu-lagu nuan meh begini non medak sambut sedaya baka viewer sedaya ba YouTuber semua peminta sida minta lagunya ba radio begini non medak.
1: Cukup mana ya? Mama cukup mana?
0: Positif,
1: positif. Nak nyangka lagu-lagu ke depan sur ke kuliah diterima bala mayuah lah. Uleh diterima bala mayuah pia megan. Nak nyangka lagu-lagu kunya uleh dikelala orang
0: kau.
1: Tajak penlubah tang uleh dikelala kerja ya.
0: Betul.
1: Uleh diterima bala mayuah nyak ke Siti. Positif ke uleh diasai lah kerja.
0: Okay, jadinya kelimpar dengar ke radio lagu yang baru radio YFM kita mungkin boleh mendapat YouTube nih. Sama-sama support ya ngambil ke nambah ke view mana?
1: Betul.
0: Boleh pada dia sebentar tindu dengar ke dulu.
1: Dengar dulu.
0: Udah dengar dia dengar buat YFM ga? Dini boleh dengar nih.
1: Request saja guys.
0: Request. Boleh request komen buat Facebook kami. Lagi pada DJ kami main nih. Okay, jadi kira ke nyok kera tai bak mujur andau tu Joshua. Okey, minta nuan ninggal ke kira ke jaku. Tau dukma Yakubs jaku nama tu pesan kini ngake bala nembi ya. Sebagai sidak ke bisik pengerinduk bak pengob lagu tu tang nak ke dia tu nya bedau. Bedau berani, bedau berani ke serius dalam pengob lagu tu.
1: Kira ke merek jaku perancang
0: mas. Jaku perancang, jaku nama aku tadi nak jaku pesan.
1: Jaku pesan aku.
0: Dojo mulut kita benar ya Joshua. Jaku perancang.
1: Jaku perancang. Okey, jaku perancang nojo ngagai nembia ke dekat mencuba atau ke dekat serius dalam industri music daya atau ke mana-mana industri music lah pihak atau ke kita akan masuk dunia pemerindang. Kita mesti ngawat titik kena madah ngawat titik baru lah. Nanti kita start masuk dalam dunia pemerintahan tu anang ninggi diri lah.
0: Betul.
1: Anang ninggi diri dulu udahnya terus belajar nya aja paling betul. Penting nanti kita malu kita belajar mulai malu nya.
0: Betul.
1: Laban kita baru rumah atau ke kita baluar nanti yang nak sebahkan kalau kita batas stage nanti betul. Kita dah berdiri berdepan orang. Jadi mesti mulai malu lah. Sebab aku pun malu ke maya agi keterubah ngeluah ke lagu disuruh lagu mau malu mau betul, malu dia. Dia tuh dianti ku yang ke kanyua
0: mic ya.
1: Dianti-anti kerja.
0: Ulu ngerampas mikrofon.
1: Ulu ngerampas. Asa ya. Tanya meh jaku perancang nuju nambi arba baru. Ila atau ke ya kekan coba masuk dalam dunia pemerindang. Sedia katinya jelas sedia hati, sedia mental, anak malu, terus belajarnya.
0: Betul. Ya meh nambah mimik nganuan tadi bakal kita ikutnya di penyanyi itu. Anak kita ngerekod lagu, kita haluka terbilang toko popular dia kita berengkari baru wah lupa niki
1: betul
0: enang tua aluka famous ni korang
1: betul
0: pemain disiplin mesti kak jaga
1: famous bula madah semua orang kak famous nanti aku pun kak famous bula ngai kerja ya dan sigi belajar baru dulu lah makanya slow-slow kita nikai kayaknya dalam sangka dari impu
0: ke pemadu berguna tu jaga kualiti
1: ya,
0: hasil kerja kita lagu di pansut kita tulis lagu ke mana meh lagu ke bunyi ke lagu nuan tadi boleh diterima orang
1: boleh diterima
0: okey jadi nya meh kira ke tu ke perlu dindar tu meri awak genuan tak ke peluang genuan menatai ke jaku. Kira kerja aku terima kasih ni guys semua orang ke selalu nyukung Nuan nak kira kita sebilik kini wala nampu takut kawan melayan kau semua orang ke selalu nyukung Nuan bab mau belagu untuk Joshua okay.
1: Aku deka meri terima kasih ya nuju bala peminat bala follower ke udah ngulu ke Joshua atau ke Nitya Joshua ri ke Joshua baruah kelia untuk kerja tau lah biar mega ngagai bala sebili ya Joshua empu labadah nyukung Joshua tajak pun suba nak nyukung dia tu dah nyukung akhirnya terima kasih mega ngagai abang kumpul leban suah dibaik kuking kia ya kak kerja dah hanya terima kasih mega ngagai bala kabar belayan lah ya ke alam maya atau ke bisi di peda makanya mega terima kasih nuju sida ke suah nyukung ngagai bala senior-senior ke suah mari jakuk peran sayang megang ngagai aku ngelama tu laban utainya dibaik sampai bila-bila sampai betul. Kita amamai berniki ba utai ke ndak dijangka kita
0: kayaknya betul. Okey.
1: Ya.
0: Okey, jadi terima kasih Joshua Josh.
1: Sama-sama.
0: Udah nuan kejebut namanya nama nuan tadi kak sesaruk kejebut ne.
1: Joshua Josh
0: Joshua Josh nama tu.
1: Ya.
0: Lagi dengan siapa lah boleh datai tajak pentunya jauh malam nih nanti baru mau dah tidur mai tu. Aku kumpul ngasai ke kumpul jam tu. Kau 10 kau 9 dah tidur nanti nak on air.
1: Ngenang ke pergi lah cuti.
0: Lagi dengan siapa Joshua?
1: Sama-sama.
0: Oh, nanti bisa awak ila datai baru ke studio.
1: Ya, ngarap kita boleh bertemu baru.
0: Nanti bisa berita pemeru baru berkawan engkau perjalanan dalam industri muzik Taiwan. Ila jangan ngono baru au.
1: Boleh. Ya.
0: Dalam program gelar artis pun boleh ya. Ila ngono baru.
1: Boleh.
0: Okey, jadi nyampe benarnya rada aku kulain kau Joshua Josh ke malam tu dalam program Gallery Artis YFM. Okey. Nama lagu kutu nyong kecil tu Joshua. Bedau tu mah lagu pelajar mata tu nak.
1: Bedau.
0: Bedau ke. Nama nyong mula nyau tu.
1: Mula nyau. Ija.
0: Okey. Okey, lagu Joshua Josh pelajar mata. Sudah tu dengar lagunya. Kira-kira nyata mimi tu ne. Kira-kira lah mimi aja.
1: Okey. Pelajar mata.
0: Heeh.

0: asik.
1: Ya, yeah, kita lalak dengan eh. Okay, terima kasih semua. Kita sudah mendapat Facebook Live. Kita sudah dengar kami dengan radio, konferensi radio YFM ke semua notarial di Serata Benua Sarawak, di Sabah, di Brunei, di Selangor Malaysia, di namanya di luar negara, ke benua luar. Yeah. Okay, boleh dengar kita dengan acara online. Maka, okay, sebenarnya kita di Sarawak aja, okay? Jadi, kita akan mendapat TikTok. Maka, terima kasih semua. Okay, jadi, itu nak program kita ke malam tu. Lalu menjuang ke program atau ke segmen pemerintah malam YFM. Jadi pukul 12 tengah malam untuk ke pukul 6 pagi pilak kita dengar ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okay, terima kasih Joshua, selamat malam.
2: Sama-sama, selamat malam semua.

0: Segulai Sejalai
1: Kucing
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

0: Ninga, harap ke kita yang tadi nyukung si tak yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mereka ngi balau orang kuda ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah si tak ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayo me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku gigawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gigawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026, hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan, MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Okeynya aja, kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar.

2026, hari 4, 25 hari bulan 6, 2026, dalam grup B, Scotland bersatu dengan Brazil, pukul 6 pagi, live bak Sukan Plus. Dalam grup C, pukul 6 pagi megak, Morocco berlabang dengan Haiti, boleh daripada live bak TV OK. Dalam grup A, South Africa bertemu dengan South Korea, live bak TV OK, pukul 9 pagi. Siti lagi main dalam grup A, Republic Czech ngelaban Mexico, pukul 9 pagi megak, boleh dipendak live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026, hashtag Piala Dunia FIFA 2026, RTM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kat buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki.

0: dilah endak betulang, ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jakuk tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakuk ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana? Jakuk ti pancar enti mulut nak dijaga ngau mana? Nya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh tik maksud ke jakuk. Jadi bab perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya maksud ke jakuk.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena te nguik kianya tadi. Oh. Te babiluan baik ko. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uliah nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh mansut ke jakuk berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jakuk berkat udah pasti mai berkat. Jakuk kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk ti boleh ngering tau ke ngelemi korang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jakuk kita tu bisi kuasa. Jakuk kita tu ianya nama teka disebut kita ia tau nyadi bak ketempo tau ka nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jakuk aja tau ka jakuk tangkan bakahu ngau jakuk deleh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam awak ka jakuk kita suruhan badas serta nyamai ka ti orang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jakut dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ka utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakut nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah kenuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak Luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plaza Jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: bisi sekedak madah semangat orang ke mati itu agi di dunia tau ke di pedak bisik ngerau kita ya. Bisik sekedaknya tadi madah 40 hari bisik berkesipak kininya ngerau minyaknya kati amat tu kini.
1: Aku kena lekat jakuk tu nadai jakuknya. Okay, ingat lebuh Tuhan Jesus bak kayu regang bala peninga. Lebuh hebat kayu regang bisik sikuk ke mau ke kiba mau ke kanan. Ya Tuhan, lebuh tain sebutai tersebut ya ianya kingat kaku ke mau ke kanan. Kingat kaku lebuh nuan udah datai bak nuul nuan. Lalu Tuhan Jesus madah sarito nuan deka ngawaku bak paradise. Ertinya bak nuul ti badas. Sarito. Erti leka jakuknya bak saat kita mati. Nadai semangat kita tak bekerigau kian kita. Ya. Ertinya nyuk kapal kapal. Nadai tumu tunga dini nuolia. Ngagi orang te, nak nemu Tuhan nang amat yang ke kapal-kapal semangat ni ada. Tang ngagi kita itu nemu Allah Ta'ala nak semangat ngau roh kita itu bisa tubuh baru terus debaik Tuhan ngagai serga nyak kebuah leka jaku yang madah ba Injil John 14 madah ngagi kita lebuah ngagai orang ti mati leka jaku yang bunyi itu anang tu sati kita kuya Arab kalah Ta'ala lalu Arab megak kaku. Dalam rumah apa ya aku maiwah bili ya. Nanti ya nak bakanya aku nak madah ngagi kita. Aku dekakin. Lalu nyedia kendul ke kita. Lalu nanti aku mupuak. Lalu nyedia kendul ke kita. Aku dekak pulai kita baru. Lalu mai kita ngagai aku mpu. Ngamik ke dia nul alai aku. Dia megak nul alai kita. Dia alai nol Tuhan Jesus. Dia megak nol alai kita iti Arab kaya. Bak saat kita iti ninggal ke dunia tu. Bak saatnya Tuhan Jesus ngemai kita bak rumah ya tu udah ditagak kaya. Nadai leka jaku. Semangat kita nyau kapal. Kapal. 40 hari bak dunia tu. Padahal ngore duduk sepiak. Nadai jakunya. Ya, bak kita itu nemu Tuhan, kita terus datai ngagai begulai ngot Tuhan Jesus.
2: Plaza Jurai 635. Plasar ndur bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: Zume 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 2 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: tu aku contoh aja deh tu lah. Nanti semak kita lah tu, nanti kita kak mendak wayang kok kita. Nanti kita kak mendak wayang, sebenarnya kita mendak wayang. Sebelum kita tamak ngagai panggung, kita kak beli tiket dulu deh pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti tuan nak beli tiket, tuan nak boleh tamak labannya syarat ya aku kita deh.
1: Nah betul.
0: Jadi nanti aba penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tau ke tiket kena kita tamak ngagai surga. Yang kan tuan boleh nyawa tu pastor.
1: Amat terima kasih ya. Jadi kriteria kena kita tamak ngagai surga, bakal orang ke tamak ngagai gai wayangnya tadi mesti beli tiket ya, baru boleh tamak. Lalu bak kita dengar jalan ngagai surga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minat bergantung bak siti aja. Tiket kita seminat siku orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Yesus siku aja. Bak Injil John 3:16 laban Allah Ta'ala balat rindu ke dunia tu nyak kebuah yang nganjuang anak tunggal ya. Lalu tiap iku orang ti arap ke ya nak mati tang boleh penghidup ti meruan. So nanti kita harap ke Tuhan nyak mah nyadi ketiket kita ngagai surga. Tu ditandu bak bob Rom bab ti ke-10 baris ke-10 ti nyebut utai munyi tu. Kita semina ngaku ngau mulut arab dalam hati Jesus nya amat anak Allah Ta'ala. Pengarap kita nak lebu. Laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti arab kaya. Nyak alai leka jakuk Tuhan madah. Ba tiap ikut kita itu udah nerima Jesus Kristus. Kita di green tea. Roh Kudusnya nyadi ke jaku roh putih seal. Artinya ngecuap kita pengik ya, empu ya. Di green tea kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis ba buap penghidup ba serga dedin. Nyak kebuah kita mesti melempai mangai ke pengharap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengharap kita bak duit ringgit, bak pangkat derjat kita, bak pengaya kita, anang mangai ke baknya. Nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai surga. Nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai surga.
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Rino Kita mendiang ke kami Bak YFM.
1: YFM
2: Rindu mendiang ke irama etnik Pupu Bangsa Lagu Bidayu.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pian Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami WiFM segulai sejalai.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilang. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.

tak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Pagi Rewind.
2: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti cerai rumah nang suah harga krim itu give exchange atau tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama berbeli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi cerai serumah tu tadi berbeli ke perengkal elektrik ya. Ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jenis tu dah mesti karan punya.
3: Ya.
2: Tak selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama kita ke data yang terunian nanti dia beli present.
3: Periuk karan.
2: Periuk karan.
3: Oh, ngede dah tuan.
2: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang.
3: Oh.
2: Entah ujung jadi hak bersama.
3: Ya. Yeah. Baik keruai.
2: Oh.
3: Maya manggia meluar baik. Meluar
2: kelima. Banyak maya kita ke gitu bersiar janik dah. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sehingga ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh baik pendam. Kena semiang.
3: Kembali ke pasal lagu.
2: Nak patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
4: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: dengar ke pengerak pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi segulai sejalai.
2: Tentu dulu meri selamat pagi guys. Semua peringat YFM di Selampur menuh Sarawak tanah kenyalang ke pagi tu. Begulai sejalai baru kita ba awak pengerak pagi YFM ba Ari. Tiga kita ke sari tu. Ari ke 24 kita dah nyingkang ke bulan 6 2026. Temu pagi udah mulas ke Twill Radio kita nge frekuensi FM, YFM kami tersemak bak lain luar kita di awa dia tau lalu nanti buka ya meh yang disebutnya terima kasih laban udah milih YFM jadi station alai ngergas ke mata kita ke pagi tu lalu dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi dia tino malam kita udah dipelandai ditimang kami ngasuh jena agi bawa timang kerba tawas luar ngasuh tidur malam kita bertambah jena agi kelimparnya mega kena merindang balaya kegawa shift malam ungkap dini hari itu tadi okay? Jadi ada tu agreement nah ya tentu dia dah berbalik ke alai seberang mana engkuku bekas lama kami dulu engkuku gergas ke mata kita bawa penggerak pagi YFM bah pagi area 3 kita keserito okay? Jadi seberang kita nyingkang ke muagi kelebih lagi berkongsi ke berita ngau info berkawal ke utai TBC nyadi di Selampur menua manah dulu pagi tu kita bersampi dalam mati diri dulu kalai meri terima kasih ngagi petara laban ke udah nampuang seput kita ba dunia injau tu nyedia ke pagi tu aram kita ya sama dia jenuh lama belak bersampi dalam mati diri ba sampai pagi di ulu ke urang ti megai pengarap bahai sampai pagi YFM ungkup ia ke pagi tau.

Aram kitai dalam nama Ptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu begulai sembiang pagi tu bersampi kitai. Tuhan, sinu amat kami, kemenar ke pengasih nuan bak kami. Serantak, sikap berkami sebagai aritasi pengayah nuan. Suntuk, uji nuan ngemuas ke kami, dikemaruh beri kami mulia nuan. Bala burung di langit, ngebala jelu di tanah, nerima pemakai sidak tiap hari hari nuan. Lalu semua utai hidup, boleh itu ngepengerindu penelap nuan. Anang ngemelu ia ti lemik tu, hari pemanah berkat nuan, lalu tetap ke nengah penegap nuan, ngagai semangat ti nadai daya tu, pemerik nuan. Beri kami pemakai kami ninting ari, lalu kemendar ke tambah pemerik nuan ke guna penghidup. Ngambil ke kami endak berpanggai ba utai bukai tang nuan. Tau berando penuh ngau nuan. Tau berjalai dengan semua jalai nuan. Lalu madah ke semua misteri nuan. Nuan mehti pemadu tegap serta pepengerindu ngau pemekal ke semua mensia. Abdul Baha. Ari penerang engkau pengangat tidak keluar ke matahari, ia nyengenda ke isi pengamat semua utai di dunia tu. Enti nadai pancar penerang ari matahari, semua pengamat utai di dunia tentu tenggelam tegayam dalam petang. Bakanya megak matahari bahaulah ti mancar berperencing nakak ia penampak bak langit ngidup semangat. Udah nyengenda ke semua utai tinadai kalak nyata dulu menyak. Siti ari isi pengamatnya pasal pengerata kuasa antara lelaki engau induk. Segenda nyata dipancar ke matahari pengamat. Ianya pengelandik pemandai induknya. Tampak nyarak lalu ketegalnya pengerata kuasa antara lelaki engau induk dia tu. Nyadai perkara ti udah nyata benar. Bahaulah nyemetak bendar madah kebak mua petara, lelaki ngau indu endang nadai berbida. Kebuah lelaki ngau indu bisi bertingkah kenyawari keliak, ukai retinya lelaki tinggi agi kuasa. Tang endang ketegal indu ti endak diberi awak, dikenak ngemansang ke diri sebaka enggal awak lelaki. Tajak indu diempang pemingkuk kuasa kitai nemu dalam cerita lama dunia, dia induk bisi udah uliah ngerja pengawak di pemadu manah serta berguna. Bahaulah nyebut, kati nuan endak nemu, kami nampak semua kita ari debu ti sama. Arinya nadai siku tau ngeninggi ke diri ari orang bukai. Lalu ia nambah, induk enggau lelaki ari dulu kelia nyentuk kejemah ila endang meruan dekat sebaka rata bak mua petara. Dalam sembiang tu, kitai minta Ptara ngeriang ke semangat kitai. Oh Ptaraku, Ptara kepemisi ngepenyinu. Nuan nyameh raja ke alai jaku perintah ia, semua utai tempat udah diberi penghidup. Lalu nuan nyameh siku ti pemadu pemisi ke alai kerja bala pengasuh ia. Udah nak kalak nekua ia, ariti mandang pengasih ia. Nadai megak sidak kalak muntan ke pengayan pemisi ia. Sukuang pengasuh tu aku minta nuan. Boleh utai tinyadi ke penyelamat ia bat tetiap dunia dalam semua dunia nuan. Nuan meh amat benar. Ti pemadu tegap, ti pemadu berkuasa, ti nemu semua, ti pemadu pintar. Bahaulah. Dalam tulis kudus bahaulah bisik madah. Oh anak mensia. Nemu kita nama kebuah kami, nampak semua kita ari debu ti sama. Awak kena dai siku tau ngeninggi ke diri ari atas orang bukai. Perunding kenyak selalu dalam hati kita, bekeni kita udah ditempak. Laban kami udah nampak kita, ari utai ti sama, nya alai. Berguna benar kita patut bakal sitik semangat, berjalai ngenak kaki ti sama. Makai ngena mulut ti sama, lalenguan menua ti sama. Awak ketengah penghidup dalam kita, nengah pengawak badas engau kerja kita, semua tanda penyatu engau ayu pengingkas tau pegari. Bakanya meh lalau aku ngaga kita,
Raban penampak. Asih keoleh kita lalau tu, awak ke kita tau buliah buah pengudus ari kayu pemadas mulia. Nya aja, terima kasih.

0: bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejap ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, suntung menawal arimak. Tu bak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tak mudah balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawa. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil belanja kamanya nyak. Tuk kenaka yaku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban naka.
3: Angkai batuk baru gak?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Selaka jaku perangsang kesar itu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke serantak, datai ke sesuap asik berpingai pantusah kak digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngorang ti serantak. Lepas kita merik sedekah ngorang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu taitik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak ti nemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita baruang bilik kita. Pemanah kita ngorang bukai pedau untuk temu dekat dipalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tak kena boleh balas mana kita. Anak kita kalau bertukut ngau orang. Engkau orang enggak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nunggu orang. Nada ngau. Nada ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang penyembuhan hati di sini, hati di siru, kemana tetap dibalas ngau mana. Ya adat tidak terletak taro ke kita minsia. Segitu sah nyadi orang ti mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersida. Lebih kita ngerja mana bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumbai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak kia ngasil keria air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita ke saritu, uleh mai pangkok bagi orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil keria air pada telaga kita itu. Awak keria manah yo kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita

0: Baruga.
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM. Segulai sejalai.
4: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang tiba

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung ngagen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Anang dah kena tali kereta tau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun, ketau nyadi bak sebarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta temeka uleh murang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan, dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk hari YFM.

Lagu hari Tom Wesley ke pagi tu. Sulu Graji Mata Dua. Ujung ke jam kita 36 minit dah limpas hari pukul 6 pagi. Lagi meri selamat pagi ke lebih lagi balaya ia ke tung-tung pagi. Benuangnya tadi ngansah mata graji. Bisik meh utai kak di saya tidak lagi neh. Angkanya tumbuh pagi tu kan nyayat kayu. Tak kebisik tadi kan nyayat malah sudah play wordnya. Tak betukang meh. Ni mu kan nambah kagi ketinya betul selapat di dalam bilia. Tahu kenya megang mesai kagi ya. Setuara macam-macam meh. Utai uleh di kerja kita ya pagi tu. Tentu yang harap kita ngerja utai ngau ati ti aransi yang lalu pia megap kena ke berita ya ke bisi dia keluar ke kemari kalau Universiti Teknologi ya mara UITM Pampang Sarawak nam jalai ke tanggung pawati besai dikena nyukung langgur pemansang menua tu jaku ti di keluar ke Pro Chancellor UITM Dato' Abdul Wahab Aziz madah ke atur pawatu selutuk ngau komitmen universiti tu ti ngada ke graduate ti berkualiti serta ulian nangkup guna pemansang menua. Lalu ia menah ke UITM gang remai ke kawal kerjasama antarabangsa dengan program mobility nembia bertukar budaya latihan industri ngopiam gang gempung akademik pegolai ngemaya bengkah institution bukai ari menua luar. Lalu ia berjakup menyenya bahawa majlis istiadat convocation UITM ke 104 sesi ke terubah Dewan Jubli UITM Pampang Sarawak Kampus 1 Kota Semarahan. Selamat convocation ngagai bala anak kita ke Sarito bisik nerima tupi singin. Mari pengagai hati ngagai bala kita awnya nina lebu meh apa indah cerita nganjung kita belajar laban dia tahu Sarito ari nur kita malas sidak ya nadai apa indah nak temegah meda anak berkena ketupi singit anak pihak ya bye. Okey, jadi ada tu lagi bersama kang letai ke pesan berhati bisa dikirim apa ni ngah bah email kami dari yfm@gmail.com ngawa pihak mega bah WhatsApp konti jadi sebelah aku letai ke pesan ungkup pagi tu bawa penggerak pagi sekali lagi pemerintahan kita ingat lagu kedibai Paul Erika kendas meh air mata penggerak pagi YFM.

0: Isay? Oh, Isay.
1: Lama hindi?
0: Bakani ka ko ka nulis pesan barato na.
1: Pesan namanya?
0: Eh, pesan pemati. Ka aso ako baca ba radio.
1: Oh, namo ko. Laban ko sa nya bising anjuang.
0: Ba, madah ka ko me.
1: Au, beketo. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bakenya. Ba, bakeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Agi ngena fake gak kah?
1: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Jadi, kita keberat ia ke dikirum peninggal kita pengerap pagi YFM ke terubah tu pesan ke dikirum timah anak cunggah dia jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke dia bas manjai batang layar batang paku pihak menggabala bas manjai batang rimbas batang awi batang budu batang kabo batang krian ngau pihak menggab rumah ia ke samos makai ngau rumah subi yang dibeli nama langgan anak jamin. Jadi pesan tu madah ke cunggat anak enggum, cunggat anak

gom toka petimah udah nadai hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang cunggat anang gom niang cunggat anang gom toka apa itimah tu deka di senggai malam tu lagi malam hari 3 24 hari bulan 6 baru masuk yang 12 nama langgan anak jamiat ulu kerian seratu sebedau ke di anjuang pagilah pagi hari 4 25 hari bulan 6 ke pendam Kristian Batu Tanam ulu kerian seratu bala kabar pelayan ia ke ngelala dipinta datai sampal ngesah penusah rabatu nana baru isi pesan pemati ke dikirim timah anak cunggat ke pagi tau jadi ia pesan madah kapaya ianya tadi cunggat anang guam cunggat anang guam toka petimah udah nada air Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang cunggat anang guam niang cunggat anang guam toka petimah tu ke disenggai babala mayuma malam tu lagi malam hari 3 24 hari bulan 6 baru mah subiang doble nama langgan anak jamir ulu kriana seratu sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 25 hari bulan 6 ke pendam Kristian Batu Tanam ulu krian seratu sekabelayani ya ke ngelala dipinta sampah lah datai ngesah penusah rabatu. Lalu pesan kita itu kedua pagi tahu ianya pesan pemati ke dikirim tuai rumah nyanggau dua belit nama janau anak ngelambai ya jadi pesan tu nuju kabar belayan ke diau basmanjai batang krian batang budu batang lupa ngopi menggabal laba semanjai batang rimbas batang paku batang layar ngopi menggabal rumah ya kesama semakai ngau rumah nyanggau dua belit nama janggau anak ngelambai nang batang krian satu ngau ya ke ngelalan Ivan anak asui jadi ya pesan tu tadi madah ke Ivan anak asui Ivan anak asui tau ke laki ya pengajar depi yang nyanggau udah nadai kena hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Ivan anak asui niang Ivan anak asui tau ke laki ya pengajar depi yang nyanggau tu deka di senggai balam ayuma malam tu lagi malam hari 3 24 hari bulan 6 baru mah ni yang tempuh balot 271877 Taman Lili 100 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 25 hari bulan 6 ke 100 Memory Hill kabar belayan ke pesan diminta sampalah datai ngesah penusah rabatu nandu baru pesan pemati ke dikirum terima nyanggau dua beli nama janggau anak ngelambai ke pagi tu nyari pesan madah ke menantu ya ianya Evan anak asui Evan anak asui tahu ke laki pengajar Devi nyanggau udah nadai hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Evan anak asui niang Ivan anak asui tahu ke laki pengajar Devi nyanggau tu dekat disenggai balam ayuh malam tu lagi malam bertiga 24 hari bulan 6 baru mah ni yang tumpu ianya balut 291877 Taman Lili 100 sebedau ke di anjuang pegila ianya pagi hari 4 25 hari bulan 6 ke pendam 100 Memory Hill kebelian ke dipesan tau ke ngelala dipinta sampal ngesah penusah rabatu. Pesan ya ketiga pagi tu ngatai ke pesan pemati kerikirum Colin Joshua Meliang ngari sidaya sebilia nyadi ya pesan tu tadi nuju semua kabar belayan ya ke ngala William Meliang tau ke dia kangau ngau nama Cak pesan tu medah ke William Meliang tau ke dikelagi ngau nama Cak udah nadai kena area Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang William Meliang niang William Meliang tau deka dia senggai balam mewah malam tu lagi malam area 3 24 area bulan 6 ba Saint Thomas Cathedral Palo sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 24 hari bulan 6 ke pendam Anglika Kampung Perutan Siburan kabar belayan ia ke ngelala dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu nanda baru isi pesan pemati ke dikirum Colin Joshua Meliang ke
pagi tu nyadi pesan tu tadi mudah menjadi ya ianya tadi Willy Meliang tahu ke di kangau ngau nama ca udah nadai kena hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang William Meliang niang William Meliang tahu ke di kalau ngau nama ca tu dekau dia senggai bala maiwah malam tu lagi malam hari 3 24 area bulan 6 ba St. Thomas Cathedral Palo sebedau ke di anjuang pagi pegila pagi hari 4 24 hari bulan 6 ke pendam Anglika Prutan Siburan kepabelayan ia ke ngelalo dipinta sampalah datang ngesah penusah Rabatu. Nangkan kena pesan kita ia keempat pagi tu pesan ngetas ulit ngau muain terbalu jadi ia pesan tu nuju kawan belayan ia ke dia ba rumah jabi yang nangga selabi pakuh ya rumah labang ayum skim skuau rumah taduang skim skuau bala rumah rantai skim skuau rumah melilas Brunei Darussalam piam ga nuju bala ke dia ba penaga Brunei Darussalam kebelian ke dia di Kuching Sibu Bintulu Miri ga piam ga di Selampur Muno Brunei Darussalam serta ia ke ngelala niang besi anak umpi tau ke apai ayui yang dipesan terima dah ke pengawal ngetas ulit ke niang besi anak umpi niang besi anak umpi tau ke apai ayui dekat di atur kena hari 6 tu lah 27 hari bulan 6 jam 6 pagi lalu tembuk pengawal ngetas ulit dekat ditangkan ke pengawal muai antabalu lalu pagi hari siti pagi hari minggu 28 hari bulan 6 dia pengawal nganjuang sungkup ke pendam okey jadi kebelayan ia ke dipesan pada tai nguluk pengawal tu ia kereta dia tu arba nombor 19 simpang 11 Jalai Kalajiau perpindahan penaga Seria Kuala Belayar Brunei Darussalam lalu baru isi pesan kita sulit ngau muain terbalu ke dikirim peninggal kita madah ke pengawal ngetas ulit ke niang besi anak umpi yang besi anak umpi tahu ke dua beri nama apa ayuai dekat di atur kena hari 6 celak 27 hari bulan 6 jam 6 pagi lalu tembuk pengawal ngetas ulir dekat ditangkan ke ngau pengawal muai entebalu pagi hari siti pagi hari minggu 28 hari bulan 6 ianya tadi pengawal nganjuang sungkup ke pendam bala ia kena pesan kita datang nguluk pengawal tu ia kena diatur bernama 19 simpang 11 Jalan Kalajiau perpindahan penaga Seria Kuala Belayar Brunei Darussalam ia kelima tu pesan ngetas uliat ke dikirim ceraba anak angki yang tahu ke Indai Jovan tahu ke cepi anak apa ya tam jadi pesan tu nuju semua kapal belayan ia ke dia pesmaja Batang Bakuang Batang Selepian pemegah bala ke dia Abang Malang Sungai Buloh Bakuang Bukit Kisi berkeliat sebuti bala ke dia Abang Sebang Kuari Sebang Panabiluan Balai Ringin Danau Melikian Bintang Ngor Sungai Kawi kapal belayan ke dia Abang Kelepu Maduar Raya Sungai Kuyat Sungai Menuan Kapit Jalai Merurun Tabai Ngau Kepelayan Kediaba Semanjai Jalai Batang Tabai Pakan Kamup Nangga Sengaya Nangga Sayuang Lasa Pasien Ngau Ia Kenalah Dia Rintai Ke Ditoti Ngelala Niang Sajan Jeffrey Anak Masiang Jadi pesan tu Madah ke pengawang Ngetah Sulit Ke Niang Sajan Jeffrey Anak Masiang Niang Sajan Jeffrey anak masih yang tahu ke apa ya Jovan dekat diatur kalau kena malam hari 5 tu lah 26 hari bulan 6 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat diketas pagi hari 6 27 hari bulan 6 lalu temu pengawal ngetas ulit ditangkan kau pengawal ngambi antabalu kebelayan ke depesan beratai ngulu pengawal tu dekat diatur bah rumah minis sungai raw munus jalai pakan engkamup antabai nanu baru pesan ngetas ulit ke dikirim jeraba anak angkiang tau ke Indah Jovan tau ke dobri nama tadi cepi anak apa hitam jadi pesan tu pada ke pengawal ngetas ulit ke niang laki ya tadi niang Sarjan Jeffrey anak masing niang Sarjan Jeffrey anak masing tau ke apa Jovan dekat diatur kalai kena malam hari 5 tu lah
26 area bulan 6 pengawal nguan ulit lalu ulit deka di kertas pagi hari siti pagi hari 6 27 hari bulan 6 tembok pengawal kertas ulit ditangkan ke ngau pengawal ngami antar balu lalu kabar pelayan ia ke dipesan diminta sampal datai ngulu pengawal tu ia ke deka di atur barumah minis Sungai Rau Munus Jalai Pakan Engkamup Entabai nangkan kenya tau pesan ya ke di Kirum Harrison banyak anak kemarau ngaris dasbilia lalu pesan tu nuju kabar pelayan ya ke di awba rumah Paul Kibuang nangga sidang rumah jantiang Sungai Pamusap bala ke di awba rumah Uyau Teluk Kumpai rumah Setau Sungai Sidang Baruah rumah Acuan nangga Kelebu bala ke dia rumah Suran tau ke rumah Dinggun nangga Metau bala kriau ba rumah Bili nang ngaluap rumah Ros tap ke rumah Jaluang nang ngabuan pian ga bala kriau rumah Imi rumah rumah bas terus rumah Kalit rumah Undi ga pian ga rumah Buli ba Semanu sta kabablayan kenalah dia rintai ke ditu ti ngalani yang Spini Manyi anak marau jadi pesan madah ke pawang kota sulit ke niang Spini Manyi anak marau niang Spini Manyi anak marau deka di atur kena area 5 tu ila 26 hari bulan 6 jam 8 nah lemai ba rumah kemarau Jalai Semarakan Sungai Sidang Atas Tatau kita akan nemu sili agib kawal ngau pengawal tu lah kita tahu terus bertanya ngagai tuai rumah kemarau tau ke apa itu ni ba nombor 0177603889 tau ke ngagai Harrison banyak anak kemarau tumpu nombor 0198767356 nando baru si pesan ia ke di Kirum Harrison banyak anak kemarau pagi tu ngaris dia sepilih jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang menjadi ya jadi niang Spini Manyi anak kemarau niang Spini Manyi anak kemarau deka diatur kena hari 5 tu ilok 26 hari bulan 5 jam 8 lemai ba rumah kemarau Jalai Semarakan Sungai Sidang Atas Tatau kita ka nemu siliagip kawal ngau pengawal tu kita tahu terus bertanya ngagai ti rumah kemarau tau kape tu ni ba nombor 0177603889 tau ke ngagai Harrison banyak ada kemarau tumpu ba nombor 0198767356 pesan ya kenangkan ketuknya pesan menantu lalu merekat ke regang lalu pesan tu nuju semua kabang belayan ya ke dia babanti yang lingga pesan saya man keraji munggu sawak semulu wangah kuci yang bintulu miri serian ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang jati anak tinggal jadi pesan tadi madah ke pengawal merantu tak ke merekat ke regang ke niang jati anak tinggal yang jati yang tinggal dekat diatur kena 27 area bulan 6 atau ila ba pendam Kristian Anglika Protana Siburan lalu tembu pengawalnya dekat ditangkan kengau pengawal begelu ba rumah ucuk niang tau yang tadi ba bilik nili anak landat nombor 106 Taman Semerindah Baru Lorong 13 A2 Jalai Dato Muhammad Musa Kota Semarhan sili agib kawal ngap ngawat tu tau bertanya ngagai nili ana lanjat ban nombor 0198221322 tau kenya tadi ban nombor ya kestida inya ban nombor 0138191322 nanu baru isi pesan madah ke pengawal merantau lalu merekat ke regang niang jati anda tinggal niang jati anda tinggal deka diatur ianya kena 27 hari bulan 6 itulah jam 9.30 pagi ba pendam Kristian Anglika Prutan Siburan lalu temu pengawaknya muak kelemai jam 7.30 bukannya dia pengawak gempuru deka diatur ba rumah nili anak lanjat nombor 106 Taman Semerindah Baru Lorong 13 A2 Jalai Datuk Muhammad
Musa Kota Semarhan. Silagi kita tahu bertanya ngagai nili ana lanjat bernombor 0198221322 tahu ke bernombor ya setidaknya bernombor 0138191322. Jadi ya ke Siti tu, Siti gerah ke dikirum penyelia jururawat Rosita anak gasing ari upis pengerai pelilihan menua kapiat ngari ke Indonesia ba klinik kesihatan nang mujung daerah Bukit Mabuang kapiat ya. Jadi pesan tu nuju indai yang pempukana tip bernama Velvet Duya anak Norita, nama anak Elena Feroda anak Velvet Duya kedia baru malingai nang sebaya Sungai Mujung ngawa pihak mega Erni anak jemat kedia ba rumah linggi Sungai Sebala Mujuang Kapit ti bempu ke anak Dorothy anak Erni Rafiana Sarina anak Erni. Jadi minta seruai itu tadi deh datai mai anak kita berpersang ngagai klinik pengerai nang Mujuang ngau naka penglekas. Sekali lagi kita tahu bertanya ngagai klinik kesihatan nang Mujuang yang ngagai staff no Cecilia Suri anak dia bernombor 0178594879. Tidak nyemak seduaya naninga minta kita ia kesama diau serumah ngetai ke gerah tu ngagai seduaya nando baru gerah ke dikirum penyelia jururawat Rosita anak gasing ari UPS pengerai pelilih menang kapit ngari ke Indonesia ke gawak ba klinik pengerai nang Mujuang daerah Bukit Mabuang kapit lalu pesan tu nuju Velvet Aduya anak Nuria ia ke bempu anak Elena Feroda anak Velvet Aduya ke dia baru malingai nang sebaya Sungai Mujuang ngau piam ga Erni anak jemat ia ke bempu anak Dorothy anak Erni ngau piam ga Rafiana Sarni anak Erni ke dia baru mah linggi nang sebala Mujuang kapit. Jadi minta seruai itu tadi datai ke klinik pengerai nang Mujuang kapit ngau nak pengelkas mai anak seruai berperasa pengerai. Okey, jadi kan mesti lagi seruai tahu bertanya ngagai staff nurse Cecilia Suri anak dia bernombor 0178594979 lalu nanti nyemak seruai namun dia ke radio ke pagi tu minta bala kita ya ke sama dia seremah ngau seruai ya natai ke kerah tu. Jadi ke situ pesan ke baru diterima kami bahawa pengerah pagi YFM datai ari timban anak inggai. Jadi pesan tu nuju rumah ia ke Samos Makai Merabat baka bala berumah John Edward nang Drau, rumah belaki Drau Ulu, rumah Temengguang Sungai Engkabang, rumah tamo nang Melupa, rumah Agus Kawit, rumah Anthony Sungai Melak, rumah Jimmy Ubul Lubuk Liduang ngau piam ga kabar belayan dia ke Bukai ke dia ba tiga buah rumah Ulu Sebetan, rumah Lidi Ulu Babu Debak, rumah Suyah Mendas Asal, rumah Nuel Prajo Ilai, rumah Muluk Keluar, rumah Majid Tengalat Baru, rumah Ipa Keranggo, rumah Mucah Lubuk Nibuang, rumah Minggu Simpang Keluar ngau piam ga bala ke dia berumah Christopher Kali Kabar, rumah Dumang Sungai Karo, rumah Kambiang Abu Bengang, rumah Katum Lubur Niat ngau kebelayan ia kenalah dia rintai ke Rito. Jadi pesan madah ke Imi tau ke dua beli nama Uko anak Muli, Imi tau ke dua beli nama Uko anak Muli udah nadai kemari hari 2-23 hari bulan 6 lalu niang Imi tau ke dua beli nama Uko anak Muli niang Imi tau ke dua beli nama Uko anak Muli tau deka dia senggai bala maimah baru mah tabur kawang baru kerian satu malam pergila malam hari 4 25 hari bulan 6 sebelah kenyanyung pagi hari 5 tu lah 26 hari bulan 6 kita akan nemu silia lagi berkawal dengan pusah rabat tu tau bertanya dengan gaya timban nombor 0138145833 tau ke dengan bibi nombor 0166196279 dan baru pesan pemati ke datai hari timban anak inggai ke pagi tu jadi pesan madahkan nam jadi ia ianya tadi Imi tau ke dua boleh nama Uko anak Muli, Imi tau ke dua boleh nama Uko anak Muli dan adai kemari hari 2-23 hari bulan 6 lalu niang Imi tau ke dua boleh nama Uko anak Muli, niang Imi tau ke dua boleh nama
ukau na mulai tahu dekau disengai bala mayu baru mah tabur kawang baru krian seratua malam pagi lah malam hari 4 25 hari 26 sebelah ke di anjung pagi hari 5 itulah 26 hari 26 kita akan nemu sili lagi kawal dengan penusah rabat tu tahu bertanya ngagai timbahan bernumber kusung 1381 45833 tahu ke ngagai bibi bernumber kusung 1661 96 279 pesan ya kesembilan pagi tu pesan mati kerikirum ira anak kadir tahu ke kalu pesan tu menuju kabelayan ke dia bestubah Teluk Batu, Sungai Sian, Pia Mugabala, Kediawa, Nansang Pakan, Sungai Lengan, Stumau, Skinbi, Bukit Sangau, Selidap, Sungai Putan, Ngau Pia Muga, semua yang kenal di rintai ke itu, ti ngelala kadir anak sebuang atau ke apai huat. Di pesan tu tadi, madah ke kadir anak sebuang atau ke apai huat. Udah nadai kemari 23 hari bulan 6 kena hari 2 lalu ni yang kadir anak sebuang ni yang kadir anak sebuang tau ke apa ihut tau dekat itu barumah yang pun jadi barumah bakit turak meraduang bintangur kena malam pergila malam hari 4 25 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagi hari 5 tulak 26 hari bulan 6 jadi minta semua kabar belayan yang ke Jawa atau ke Semak data yang sah penusara batuk lalu sili lagi kita tahu bertanya ngagai ira anak kadir tau ke kalu tempu banumbur kusung 1133 185221 nanu baru pesan pemati ke dikirim ira anak kadir tau ke kalu ke pagi tu pesan malah kapaya yang dari kadir anak sebuang kadir anak sebuang tau ke apa ihut udah nadai kemari hari 2 23 hari bulan 6 lalu niang kadir anak sebuang niang kadir anak sebuang tau ke apa ihut tau deka di itu bala maimah baru mah bakit atura meradung bintangur kena malam apagila malam hari 4 25 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagi hari 5 tuila 26 hari bulan 6 kabar belayan ia ke Jawa atau ke Semak dipinta sampal data yang sah penusara batu lalu kak nemu sili lagi tahu terus bertanya ngagai ira anak kadir tahu ke 26 hari tadi kalau tempu bernumber kusung 1133185221 jadi pesan kita ke 10 pagi itu ngelatih ke pesan pemati ke dikirim Itan anak Nawa jadi pesan tu nuju bala kabar belayan ke dia bandangan sumpah deluak pia mga bala ke dia berseriang keladan kapar guntur sumpah ngau pia mga lanja bak Kalimantan Barat Indonesia lalu pia mga nuju bala anak dampak ke dia bak geluang bunuh begiang ngumbang anak gindal atau kapai dibiat bak munggu demam batu lintang undup ulat anak baru madu anak baru ngopiam ga bangkiang anak balai sidatu tadi dia ban sebang lalu nuju timbuang anak ijuan batu bawa pintulu kabelayan kelebagi bala anak tutuang ke dia ban muka bala aris kim sekarang ngopiam ga ya kenalah dia rintai ke ditu tinggalah riti anak ginda jadi pesan tu tadi madah ke riti anak ginda riti anak ginda tak ke dikengau nama Ina Lapia udah nadai kena 22 hari bulan 6 nyari satu atau tadi lalu niang riti anak ginda niang riti anak ginda tu tadi dekat itu bala maimah malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 6 baru mak Kelvin Serdian wong panjai luban tu sebedau ke di anjuang pagi ya pagi lah pagi hari 4 25 hari bulan 6 kita akan nemu sili lagi kawal ngau penusah rabatu tahu bertanya ngagai tanana nawal tempu ban nombor kusung 1935692 68 tahu kenyata di ngagai koni anaitan ban nombor kusung 1420664635 nanda baru isi pesan pemati ke di kirum itan anak nawal ke pagi tu pesan madah ke bini ya riti anak ginda tak ke dikangau nama dia lapi ya udah nadai kena hari satu tu tadi 22 hari ya bulan 6 lalu niang riti anak ginda tau ke dikangau
ngau nama inai lapiak tau. Deka di Senggai Bala Maiwah. Kena malam tu lagi, malam hari 3/24 hari bulan 6, ba rumah Kelvin Serdian Wong Panjai Lubaan tu, sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 4/25 hari bulan 6. Kita akan nemu si lagi berkawal ngau Pusara Batu, tak tanya ngagai Itan Anak Nawal, tak kelaki Ricana Ginda Tumpu bernombor 019-3569-268 tau ke ngagai kuning yang Itan bernombor 014-206-6435. Jadi pesan ya ke Siti tau, ianya Siti pesan pemati ke dikirim Sharon ngari ke Seda ya Sebilia, lalu pesan tau nuju kabar belayan ke diau di kapiat kucing sibu miri bintulu ngau ya kenala di rintai ke ditu ti ngelala tuan rumah seli anak manca atau ke apai iluat. Jadi pesan madah ke tuan rumah seli anak manca, rumah seli anak manca atau ke apai iluat. Udah nadai hari satu tu tadi 22 hari bulan 6, lalu niang tuan rumah seli anak manca, niang tuan rumah seli anak manca atau deka diintu bala maiwah ba sungai menuana kapit. Kena malam tu lagi, malam hari 3/24 hari bulan 6, sebelah ke di Anjung Pegila pagi hari 4/25 hari bulan 6. Kita akan nemu si lagi kawal dengan Pusara Batu, tahu bertanya ngagai Stanley ya Silang anak Sli bernombor 013-8593-273, tahu ke ngagai Sharon Betis anak Sli tempu bernombor 012-8807-3 07. Dan baru isi pesan pemati ke dikirim Sharon Betis ke pagi tu, jadi pesan madah ke paya yang dari tuan rumah seli anak manca, tuan rumah seli anak manca atau ke apa iluat. Udah nadai kena hari satu tu tadi 22 hari bulan 6, lalu niang tuan rumah seli anak manca, niang tuan rumah seli anak manca atau dekat dintu bala maiwah ba sungai menua nekapit malam tu lagi, malam ketiga 24 hari bulan 6, sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 4/25 hari bulan 6. Jadi ngebala kita engkau nyekanemu sili lagi berkawal ngau Penusah Rabatu, tau bertanya ngagai Steli ya Silang anak Seli bernombor 013-8593-273, tau ke ngagai Sharon Basis anak Sri bernombor 012-8807-307. Lalu pesan ya ke penudi benar sempat tadi kena tai ke kami bahawa pengerak pagi YFM ungkup pagi tu nyaw Siti pesan pemati ke dikirim Christopher Leo Bangau ngau piam ga Jenny Jenah Bangau, lalu pesan tu nuju bala ya ke diaba rumah Andan, Sungai Sap, rumah Tuan, rumah Jampuang, rumah Banyau, kemudian ke diaba Julau, kenau yet ngau bala ke diaba Satu, Sekayu Ai Paku, Sekayu Ai Melinau, Sekayu Ai Majau, ngumpul bala bas Sekayu Ai Baliah serta ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Bangau Batuah tau ke apa ya Leo. Okey, jadi pesan tadi madah ke Bangau Batuah, Bangau Batuah tau ke apa ya Leo. Udah nadai kena 21 hari bulan 6 tu tadi bawa hospital kapit, lalu niang Bangau Batuah, niang Bangau Batuah tau deka dintu bala mayu baru mah satu Malaysia kapit malam tu lagi, malam bertiga 24 hari bulan 6, sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 4/25 hari bulan 6. Kabar belayan ya ke kanemu sili lagi kawal ngau Pusara Batu, tau terus bertanya ngegai Janah bernombor 011-2515-1625, tau ke ngegai Leo ya bernombor 019-8916-039. Dan baru isi pesan pemati ke dikirim Christopher Leo Bangau ngau Jenny Janah Bangau ke pagi tau. Jadi pesan madah kapai sedua ya dari Bangau Batuah, Bangau Batuah atau kapai Leo. Dan nadai kena 21 hari bulan 6 tu tadi bersepeda kapit, lalu niang Bangau Batuah, niang Bangau Batuah atau kapai Leo. Atau dekau
Dintu bala mayuah ba rumah satu Malaysia kapit malam tu lagi malam bertiga 24 hari bulan 6 sebenarnya ke di Anjung pagila pagi hari 4 25 hari bulan 6 kita akan musi lagi berkawal ngau Nusah Rabatu tahu terus bertanya ngegejana bernumber 011-2515-1625 tahu ke ngagai Leo bernumber 0198916039. Jadi ini reka kami menatai ke pesan berat bahwa pengerak pagi YFM ungkup ya bahwa pagi hari 3 ke pagi tu.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: RTM Sri Aman, Begulangan Pusat Khidmat Sitak Konsen Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM. Kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak dilalunya di kaban konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang, Kaban Konsert Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi terdekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Muslim. Sama sampadatai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk nadai berbayar. Pengerak pagi.
1: YFM.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Ni buah tengok time aku begitu dia boleh ada duit. Dia di nyua burger e-hailing.
2: Alo break eh jalan sekali.
1: Break eh jalan sekali. Menyika ada ku sempama anda meri orang yang ikan dan ajar orang yang ngintai.
2: Ngintai.
1: Dan nanti orang mengguna ke duit kalanya ngainya di ke dah.
2: Aman. Ku baik ku anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Selamat pagi, bulan aku Ken Michael. Meningkat berita pagi hari 3, 24 hari bulan 6, 2026. Lalu tubah tu batang berita. Premier Sarawak gaung gulu awam menteri besar gaung kepala menteri ke-149 kena negap ke kerjasama perintah besar gaung menua. Sarawak negap ke kerjasama AI serta semiconductor bergulai dengan pakar teknologi Jerman. Radar dagak ke semua 90 projek pemansang tembuk sepedau tahun 2029 lalu renggat di tender belabuh di pejalai ke tahun tu. Nyambatan berita pagi tu peningat. Lalu dah lepas tu kami nabur ke AC Berita.

Premier Tok Patinggi Tan Sri Ahmad Johari gaung Gunu Awam Menteri Besar gaung Kepala Menteri ke-149 di diatur bab bangunan Parlimen Malaysia kemarin. Awamnya bertuai ke Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim gempung ke semua Menteri Besar gaung Kepala Menteri beranau ke pasal sekedar isu tiba kau gaung guna Malaysia serta negap ke kerjasama antara Perintah Besar gaung Perintah Negeri. Platform Tumegak nyadi ke pelasar gurus polisi pemansang berarti ke isu kebayari serta ranau pemansang pengelantang rakyat ngau pemujur menua. Premier ngulu awamnya mandang ke pengeran siang ya dekat terus kemansang ke Sarawak serta negap ke kawal strategik ngau Perintah Besar. Tu dikena nyapai agenda pemansang ti inklusif serta meruan. Perintah Sarawak dekat negap ke kerjasama strategik antarabangsa dengan sesi libat urus teknikal dengan pakar teknologi Ari Bavaria Jerman. Kerjasamanya nyengkawam berbidang pemintar tiru AI, semikonduktor dengan teknologi pengkomputeran hijau. Sapi Sekretari Perintah Sarawak, Dato' Sri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil badah ke kerjasamanya muka awak ngagai benua tu kena nyerungkai pemansang industri berteknologi tinggi tistipa dengan agenda ubah ekonomi. Ya badah bunyinya udah ngatur awam ngau chairman reka bentuk pemproses AI ngau director pengembang Munich Center of Advanced Technology and AI Chips Profesor Dr. Husam Amroch di Jerman. Barandaunya mega numpu ngagai pemansang pemintar tiru AI innovation semiconductor ngau teknologi rebak baru tiuling pemansang ke ekosistem digital Sarawak. Semua projek pemansang hari baru agensi pemansang Delta Rajang RADA diadang tembuk sebelah tahun 2029 belalau ketimpuh tiudah diletak. Chairman RADA Datuk Len Talib Saleh madah ke 90 projek keudah dikemenar kenyau di tahun siti itu kemari. Lalu diatuk benung perambu serta nitih ketimpuh kena nentu ke projeknya berjalai nitih kerenggan. Ya madah BC 41 projek kebungkus lebih 685 juta ringgit dipelabak dekat di tender bak suku ketiga tahun tu. Lalu 23 projek bungkus lebih 339 juta ringgit dekat di tender bak suku keempat. Nangkan kenyak 5 agi projek keberga 100 juta ringgit dipelabak dekat di tender bak suku keterubah dalam tahun baru siti tu ilak. Lalu siti projek keberga 15 juta ringgit dekat di tender bak suku kedua tahun kesebakar. Datuk Len madah bunyinya udah jadi chairman awam projek RADA bak pusat pentadbiran Perintah Sarawak Serikai. Kita ditemukan benda ke berita pagi ke ditabur terus dari YFM. Perengkat guna asrama lengkap serta lantang oleh mengangkat ke penyulut pelajar Nembia kelebih lagi membenuh pesisir. Sapit Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Datuk Dr. Anwar Rapai madah ke pengawak nyedia ke perengkat guna kelebih mana lagi kena nentu ke rampak belajar lebih lantang, likuan serta kondusif ngangkat Nembia. Atur pengawaknya ngayan ke bukti bak sekolah SMK Pusat pengudah pengawak ngangkat ke pemanah asramanya hari baru inisiatif Petronas Gau Malaysia LNG. Sekolahnya mega udah ngayan ke pemujur perusahaan Nembia asrama nanti dibanding Gau Nembia nandang hari sekolah. Ia madah munyinya lebih jadi pengerami memperkasakan ilmu program outreach MLNG Bestari kediatur bak SMK Pusat Betuang. Berpengawal bukai Datuk Dr. Anwar madah ke penyampau Nembia ke masuk Politeknik Kuching BC Nambah. Nyak sebagi hari kebuah perengkang guna asrama palanya nak ngemantup ke hati. Ia madah belalau ke gayanya, gujung keraban pengurus muka baru sekedar bilik asrama ke sebelah untuk nak dikenak. Ketegal perkara pengelikuan dengan perengkang guna ke tak cukup. Osial hari pengawal meresah sekedar perengkang guna asrama pemunnya bakat ilam. Katil gau bilik asrama kuda jahit nang patut diganti baru gau jampan. Tajak pihak ia menggandak nyalah ke sebarang raban, lalu ia minta semua raban ke berkawal berunding ke cara mutar ke penanggulnya kau manah ungkut pengelantang Nembia. Berini harinya, kes kebenar viral berkawal dengan perengkat guna asrama kena cukup bas sebuah palannya. Balak dipetalat ke bak media rama sampai lama kauda. Upis pemansang rumah Malaysia CIDB Sarawak Pampang Bintulu ngeluar ke 35 notis ngagai kontraktor ketegal gelanggar undang-undang. Direktur CIDB Sarawak Rosman Ang Hassan mendahkan notisnya dikeluarkan hasil hari berjalan ke operasi penerit adat bersepadu bersebuah tabak berumah di Bintulu. Ia madah bisik 17 ikut kontraktor di perusahaan timungkur sikut kontraktor kebesai bagai pengawaknya dengan 16 ikut subkontraktor.
Operasinya dipejalai kena tentu kesidak nitih ke undang-undang biar atur industri berumah tiudah ditetapkan. Ia mansur kejakunya ngagai pengarah berita di Bintulu. Rosman Madah sidari CIDB berjalai ketiga bengkah operasi penderian adat. Ianya operasi berjalai ke pengawak berumah, operasi khas dengan operasi bersepadu. Operasi itu diperjalai ke yang kaum dibagi menua Kuching, Sibu, Bintulu dan Miri. Obat operasi ke Sebakau, pihak pengerai megap bisi berjalai ke pengawak meresah pemersih dengan nyeriah ke penyakit berampiat bakuatas pekerja. Penolong pemesai pengerai persekitaran Judi Lunyong madah ke entik sidak tertemu ke contoh anak nyamuknya dekat debaik ngangai upis pengerai ngambil ke dipersa Ari Raban penyaga Indo Utai. Ia madah entik nyemak hasil Ari analisis bangsa anak nyamuknya ditemu tau maik penyakit dekat kena kompaun nitiah ke Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975. Kelimpah harinya notis Ari Baru Seksyen 8 dekat dikeluar ke bakandang 7 hari kena meri awak ngangai Raban tiba kawal jalai ke pengawak meresi bakandang 2 ke kamar. Upis Bomba Malaysia JPPM Sarawak dekat majak negap ke semangat penyerah kuap bentara Raban Sida. Tinggal nak rambai jakuk kesatuan bukan keseragaman. Direktur Yar Jamri Masran madah kemayu bangkah bida penatai asal buat semegah gerempuang bangsa dan patut nyadi ke pengering. Kena tentu ke pengawak ngenatai ke servis ke pemaduk manang ke rakyat. Ia nesau Raban JPPM Sarawak belumati ke juluk Perintah Malaysia Madani negap ke integriti ngau profesionalism buat pengawak ninteng hari. Ia madah bunyinya lebih mengenatai ke pesan buat pengerami gempuruk ninteng bulan JPPM Sarawak buat Zon 5 Bintulu. Buat pengawaknya baga, ia merit terima kasih kepada Raban Firefighters Friend ngau Raban Media. Ia kenyadi bakia strategik mengenatai ke penerang pasal penglikuan perusahaan ngus ngagai Malaysia Mayu. Kena gujuan ke berita pagi itu tu batang berita baru. Premier Sarawak ngau ngulu awam menteri besar ngau kepala menteri ke 149 kena negap ke kerjasama perintah besar ngau menua. Sarawak negap ke kerjasama AI serta semiconductor bagulai ngau pakar teknologi Jerman. Radar nagak ke semua 90 projek pemansang tembuk sebelum tahun 2029 lalu renggat di tender belabuh dipejalai ke tahun tu. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 24 bulan 6 dalam tahun 1990. Menteri Pemansang Tanah, Adnan Satim, mantah mengau orang ti semina ngerembai ke propaganda tang nade meri sumbangan nyagai pemansang rakyat. Sidato di semak kaya, baka orang temendak main bol lari rumah, ti semina nemu ngeransi tang dak kala main bol. Ia nyematak madah ketujuh pemansang tidak bercalai ke perintah dan ke pemain ngau penglantang rakyat. Nya kebuah rakyat ditangkan dan mudah ninga ke berita selebu bunga pak tidak sadung raban penyakal tang rakyat patut bekerjasama ngau perintah. Jakutu dipansut ke ia bak pengami Muhibah Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB di Kota Semerahan. Kok ia Parti PBB ukai semina ungkup Siti Bansa tang nyerangkum semua raban bangsa Bumi Putera. Lalu kaban parti Diansa negap ke penyerakup serta ngangkat kerjasama dalam barisan nasional kedan api pengawak berpilih. Adnan Satim megak minta rakyat bersabar bak projek pemansang tidak jalai ke bak timpuh kelama labanya ke pemanah gak penguntung rakyat empu Dudi Arila. Mayu macam ngawak bersidatur maya program tu bakal sesi dialog ngau persembahan kebudayaan.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi adulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kes culi tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit tip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tam dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panse dak nak prais, tau kejakok semaya. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.